0: naon iteng? Mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teu hararayang teuing.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Goong Renteng teh marupkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar anu disebut juru simpen. Janten maknana mah sami, nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, Goong Renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, Goong Renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan Goong Renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, Goong Renteng teh marutkeun hiji gamelan pusakanya. Namun disimpenna henteu di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpenna khusus di luar, aya khusus anu disebat juru simpen. Perangkat gamelan Goong Renteng. Janten maknana masami, nya Goong Renteng, nya Bumi Alit, nya Lebak Wangi, nya Batu Karut, nya Makomenan di Gunung Anak. Jadi masa perkawisna kadinya. Mergi dina saperangkat gamelan Goong Renteng anu poko mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng Goong.
0: Tidak disebut kapan titik mangsa ditemukannya. Yang jelas, Goong Renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan Goong Renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, Goong Renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah Goong Renteng ditabuh. Bahkan, menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan Goong Renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Lugi kadanget ayeuna sadayana peneliti di awit kapungkur de kana mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pendan leuhur teu aya seratanana gitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka name digelar saatosna dibersihan diwasuh engke dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabeh saprosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Ini kedah izin
1: bentar. Mohon. Mariana waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten dia ya, ditabuh. Ieu teh man kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diangge pelantikan dalem Bupati Bandung gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut, Tanjung Sari, Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman, Cirebon, Cigugur, Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng ETT benten sarang nusanes. Dina masalah surupanana sarang arat. Pelok sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkan atau sebagainya masurupanana masurupan sadunya. Upami naun sababna gamelan, pemina gamelan Goong Renteng ditakolna nungawitan Goong heula. Pan suara suaranten Goong teh gu eta nawiskeun urang wawaroskeun Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami sabar kasana mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Jika bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang teh kan sebel paripurna mah bondo panawangan ngagaduan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Tak di samping eta urang paingkeun kedah bebenah diri urang kedah kumaha urang dipados urang saur sebuah mah geuna kana kekeceret kitu tah.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Gauna di Manawai Ayana Festival Angklung digelar di RRI Bandung di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung anu karesan dina dinten ieu mah dibuka nanya. Atuh kakang ulang anu bade sumping mangga ti awet dinten ayeuna tuluy ka enjing.

Sampurasun Pasunan Propas Suara Budaya Bandung Kadina Tabu 8 langkung 30 menit aya obrolan atanapi wangkungan pagi di Propas Suara Budaya Bandung kaitanana sareng bagaimana budaya tertib pajak merupakan cermin masyarakat modern. Nanti kita akan mengwangkong terkait pajak bagaimana ya. Tetap manco di Propas Suara Budaya Bandung.

Kemudian di mana wayahnya nama sih diserangkan ku perbat suara budaya Bandung. Tong ke mana-mana panteng terus di AM 540 kHz. Margin ke dinata budapan langkung 30 menit baris aya wangkongan pagi.

kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?

0: Dana masih ditemani perempat suara budaya Bandung, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa di rentan buku 8 lebih 30 menit lebih kita akan berbincang-bincang terkait budaya tertib pajak cermin masyarakat modern. Di ujung telepon sudah ada Bapak Ade Sukalsah SETP MAV, beliau adalah kepala P3DW Kota Bandung 2 Kawaluyaan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Baik, masih kita akan coba menghubungi lagi, dan di kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana pajak begitu penting untuk pembangunan bangsa dan negara. Masih kita menunggu dan informasi, sekilas informasi mungkin di pelataran RRI Bandung di Gedung Lokantara Budaya ini sedang berlangsung festival atau pasang kiri angklung tingkat SD yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Kita masih menunggu terhubungnya dengan Pak Ade. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat Pak Ade?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana toleh hayadina ginanjar kaulijengannya.
1: Amin.
0: Nah, ini langsung saja Pak. Kira Pak Ade mau memperkenalkan diri dulu.
1: Oh ya, saya. Ini dari Samsat Kawaluyaan, Kota Bandung. Jadi saya sebagai kepala UPTD-nya, nama Ade Sukasa.
0: Nah, mungkin terkait perpajakan nih Pak Ade, jika membicarakan tentang budaya tertib pajak, sebenarnya seberapa penting sih peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah lewat pajak, Pak?
1: Ya, sangat penting. Jadi pajak itu menjadi tulang punggung untuk APBD ya. Jadi APBD provinsi khususnya itu 70% ditunjang dari pajak daerah. Salah satunya dan paling utama adalah pajak kendaraan bermotor. Gitu. Jadi tadi kalau APBD selama ini dialokasikan untuk pembangunan, 70%-nya itu dari pajak, dengan demikian bisa dibilang kita bisa sangat signifikan perannya, sangat penting begitu.
0: Nah, kemudian apakah masih ada anggapan nih Pak, kalau bayar pajak itu mungkin sekedar kewajiban?

0: sekedar untuk menunaikan kewajiban administrasi, tapi juga itu menjadi sebuah cara warga negara untuk berkontribusi pada negara, khususnya untuk pembangunan di daerah ini. Salah satu yang menjadi unggulan di Jawa Barat khususnya, sejak itu dialokasikan untuk pembangunan jalan ya. Bagaimana sampah ini sudah sangat masif oleh Pak Gubernur, jalan-jalan dibangun ya dengan kualitas bagus dan alokasinya cukup besar untuk tahun ini.
1: Kemudian ini di era digital seperti sekarang ini, Pak, apa saja mungkin kemudahan layanan pajak yang sudah disiapkan supaya ini masyarakat lebih istilahnya nyaman dan tertib dalam membayar pajak kendaraan khususnya?
0: Ya, sekarang udah banyak pilihan untuk pembayaran pajak secara online ya, secara digital. Itu pilihannya sangat banyak sekali, bisa melalui aplikasi begitu ya. Kemudian juga ada yang bekerja sama dengan marketplace, dengan gerai modern. Kemudian juga ada, kalau dari dulu sebenarnya sudah bisa juga melalui ATM. Jadi pilihan-pilihan itu sebetulnya juga cukup ramah ya untuk rekan-rekan generasi muda tentunya.
1: Nah, kemudian mungkin dalam menertibkan atau mungkin dalam kepatuhan membayar pajak ini, menurut Bapak tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat, apalagi generasi muda dan masyarakat perkotaan, bagaimana Pak tantangannya yang terberat, Pak?
0: Ya, masih ada anggapan teman-teman khususnya generasi muda itu ya, bayar pajak kendaraan itu katanya ribet ya, prosesnya panjang, relate butuh waktu lama. Nah, sebetulnya kalau literasinya cukup mumpuni, memadai, bayar pajak tuh kendaraan ya, saat ini sebetulnya sangat mudah gitu. Jadi ya, kita terus coba kampanyekan, sosialisasikan kemudahan membayar pajak itu untuk kalangan muda, terutama ya tadi melalui kanal-kanal digital gitu.
1: Mungkin selama ini selain penegakan aturan, kemudian ada juga mungkin seberapa pentingnya pendekatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat membayar pajak karena kesadaran, bukan karena takut sanksi, itu bagaimana Pak? Karena masyarakat itu sebenarnya kesadaran atau mungkin takut sanksi?
0: Ya, jadi dua hal itu kita lakukan ya. Sosialisasi terus kita biarkan, juga penegakan aturan melalui misalnya operasi-operasi di jalan itu, tapi kita lebih humanis ya, operasi di jalan sekalipun kita gelar itu lebih humanis, jadi lebih kepada edukasi. Tidak ada istilahnya pola lama misalnya dengan razia ada yang ditahan, tidak, pola-polanya tidak seperti itu. Jadi sekarang itu lebih edukasi, sosialisasi, ya, humanis tadi itu.
1: Mungkin ini terakhir Pak, kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Bandung khususnya agar budaya tertib pajak ini menjadi bagian daripada gaya hidup modern saat ini, Pak?
0: Ya, untuk masyarakat Kota Bandung sebetulnya alhamdulillah dari sisi ketaatan cukup bagus ya, kalau dibanding dengan beberapa daerah di wilayah lain di Jawa Barat. Sebetulnya ketaatan masyarakat Kota Bandung itu justru malah paling tinggi di Jawa Barat. Nah, namun demikian kami tetap menghimbau pada masyarakat Kota Bandung khususnya ya. Nah, ini kita tetap memberikan kontribusi kepada negara, salah satunya dengan taat membayar pajak, khususnya pajak

0: jalan bermotor.
1: Nah, mungkin Pak ada progres ke depan terkait kemudahan-kemudahan yang akan direncanakan, mungkin selain kemarin yang sangat viral sekali dengan kita kalau ingin memperpanjang pajak tanpa ada KTP pemilik pertama gitu Pak.
0: Iya, iya.
1: Gimana Pak?
0: Ya itu kebijakan melalui surat edaran gubernur ya, itu masih kita gelar terus. Jadi memang masih berjalan beberapa hari ini, beberapa minggu ke depan, sepanjang tahun ini terus kita lakukan, implementasikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik, menjadi kesempatan baik masyarakat semuanya ya. Jadi membayar pajak tahunan ya untuk kendaraan itu meski sudah pindah tangan tidak memerlukan lagi KTP orang pemilik pertama.
1: Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di waktu dan kesempatan yang sama.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum Pak.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Baik, kamu dengar di manapun Anda berada, dengan demikian mungkin perbincangan kita walaupun waktunya hanya sedikit, tapi mudah-mudahan ada edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana, dan masyarakat modern Indonesia dituntut untuk meningkatkan kepatuhan pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum Dangu Perempat RI Bandung. Alhamdulillah. Pukul 9.09 waktu Indonesia Barat tepat saat ini. Waktu di studio Perempat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio Perempat RI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
2: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
2: Muhun. Beres.
1: Sekeloan itu paling mana nak Kang?
2: Sekelowa Utara.
1: Utara
2: ya. RW 05.
1: Semuhun semuhun. Waduh didinya mah seniman munggulnya Kangnya.
2: Ah, muhun. Ngamumule.
1: Kalau bet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Lajeng panginten nami paguronan nyata lingkung seni Girikarta
2: lah. Muhun Girikarta
1: lah. Girikarta. Tapi asuhan saha Kang? Terus ngawitana ti iraha?
2: Girikarta teh atos 7 tahun.
1: 7 tahun.
2: Ngawitana teh sareng Raina Waceng nya tawa Usep.
1: Wa Usep mohon, mohon mohon mohon.
2: Wa Usep tos ngagarap deui Nusanes, produk jalan oge nyalira.
1: Oh, janten diteraskeun.
2: Nyalian kreativitas Nusanes.
1: Semuhun gitu. Semuhun semuhun. Tah dina dina widang maksud teh dina paguron seni Girikarta ieu teh dina naon kitu.
2: Seni naon? Seni na teh pencak silat.
1: Awitana
2: pencaksilat. Tino
1: pencaksilat heula.
2: Teras kaulin barong sekeloa.
1: Mohon mohon mohon.
2: Oke, pencakawi.
1: Mohon.
2: Aina ditambian oge ku karawitan sareng bajidor
1: gitu. Oh, kitu. Jangan seueur atuh nya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Tapi anu dikenalna ku masyarakat naon teh Kang?
2: Barong sareng pencak.
1: Barong samong sareng pencak.
2: Mohon.
1: Barong sai sareng barong teh sami teu sih
2: saresna? Barong sai sareng barong teh sami.
1: Sami wae mohon nya.
2: Rabi mah katinggalan soalna rupina teh jauh benten mung ieu mah.
1: Mohon.
2: Ngangge Wadita Sunda gitu.
1: Oh gitu, nganggo Wadita Sunda nya mohon mohon. Lajeng naon keunikan atau tapi bentenna sareng barong sain anu sanes na Kang. Utamina dina Girikarta.
2: Oh,
1: dina pami, penyajian misalkan atau
2: naon? Penyajian dibentenkeun upami Girikarta mah dibukana ngangge ngangge gamelan gitu.
1: Oh, benten mohon.
2: Sareng anu sanes.
1: Mohon mohon mohon.
2: Aya gamelan na, aya tari jaipong na dikolaborasikeun.
1: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
2: nganggo gamelan
1: kenang pencak. Mohon mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jauh mikinten kinten anu diperyogikeun?
2: Upami full team mah sampai ka 20 orang.
1: Alah geningannya.
2: Mohon. Tacan pemain barongna gantian
1: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
2: 30-an. Kurang lebihna 30.
1: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
2: Mohon seueur.
1: Mohon teu cekap ku saoraan sambombil dua mobil berarti nya.
2: Teu cekap ku parabot wae tos sa mobil.
1: Mobil tangangena naon engkel kitu.
2: Mohon biasana kabuntung
1: gitu. Kabuntung. Mohon mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekeloa heula terus manggung-manggung bagaimana terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
2: manggung paling tebih teh Cimahi.
1: Cimahi.
2: Cimahi sih masih ruang lingkup masih keneh Bandung.
1: Mohon mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kagiatanna dina kagiatan naon biasana Kang?
2: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
1: Mohon.
2: Sunatan kadang aya ulang tahun oge
1: noh ulang tahun nangge aya
2: ulang tahun oge sok hoyong
1: nanggap barong gitu.
2: Mohon,
1: mohon. Kan ieu sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
2: Iya.
1: Bertoana helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
2: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
1: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan,
2: penjemputan
1: gitu. Mohon mohon.
2: Acara adat.
1: Laras-laras aduh rame itu nya. Luar biasa 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet Akang oge nyalira bagian naon?
2: Abi kendangan.
1: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan katanya mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
2: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang pencak. Upami karawitana oge.
1: Laras. Oh.
2: Teh pemain sini kan aya kendang jaipong.
1: Jaipong
2: gitu, kendang pencak.
1: Ohon mohon, meskipun kayak mirip jaipong jantan,
2: kugenang penca,
1: kugenang penca, tabuhannya tabuhan penca gitu. Mohon, oh penca. Gitu. Mohon dua orang berarti atuh ayah indung sarang anak, intinya istilahnya pak tembal tembal. Waduh mantapnya. Nah iya teh, sahawai kang, apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang, artinya bukan yang bermukim di situ gitunya, atau nami warga Mungkul?
2: Ada sih.
1: Ayah ogin di luar.
2: Di sekolah tuh banyaknya tuh pendatang yang sekolah.
1: Nahon.
2: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
1: Oh gitu. Nunggah aja ngiringnya.
2: Ngiring silat.
1: Kapaguron gitu.
2: Kesawi oswal ya.
1: Nahon mohon mohon. Dan sekolah ayah nama susuernya pendatang oginnya.
2: Mohon.
1: Sanes asli pribumi mohon mohon.
2: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi gitu.
1: Oh gitu. Nya gitu teh nya. Sakelawa utara mah berarti caket Balumbang sana.
2: Ke atas deui Indomaret sakelo maju sakedik.
1: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya.
2: Mohon.
1: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni Barong Mungkulnya kan. Mohon. Sana suai Girikarta berarti seueurnya.
2: Seueur.
1: Seueurnya.
2: Upami ieu iya, oge sesepuh kampung kurang oge ayeuna di RW 05 gitu.
1: Oh.
2: Anu atos Taraya.
1: Atos Taraya nya ayeuna panginten generasi kasabaraha berarti.
2: Ayeuna teh berarti baru dak teh generasi ka 4.
1: Ka 4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang Nuku akang terang?
2: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mika cinta ieu budaya upami teu ku murangkanya anu
1: murang kalina gitu.
2: Bari
1: usaha deui nya.
2: Lebar soalnya teh tos dirintis ku karun-karuhun kapungkur.
1: Terus
2: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
1: Sumohon nya.
2: Lebar aset.
1: Lebar pisan gitu. Aset pisan mohon-mohon.
2: Aset tak. Khusus sekeloa
1: gitu. Laras,
2: karena
1: laras.
2: Ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
1: Barusnya kan ti sim kuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
2: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni Paguron Barong.
1: Paguron Barong
2: di Sekeloa.
1: Di Sekeloa malihan mah di daerah mananya eta teh Tubagus Ismail atawa napi naon aya ieu Tugu Barong.
2: Mohon aya Tugu Barong
1: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya.
2: Aya.
1: Paguron oge sami.
2: Aya Paguron oge.
1: Mohon mohon mohon nya. Nah di Sekeloa urangna tah di daerah FKG.
2: Mohon.
1: Di dinya aya teu teh aya.
2: Aya
1: oge sami.
2: Aya.
1: Seueurnya 18 pokoknya tersebar
2: minya. Tersebar.
1: Nah, itu tuh mangrupikeun paguronna panginten pecahan atau napi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
2: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
1: sampai
2: 4 gitu.
1: Laras laras laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya-aya panginten caritana latar belakang atau napi legenda na kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
2: Nah, nu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
1: Laras.
2: Nyata Bah Jaya kapungkur nate pertama
1: mohon.
2: Bikin barong sekolah teh.
1: Mohon.
2: Anjeun nate ka pantai selatan sana teh. Menuju tapa.
1: Laras.
2: Kapungkur mah. Nah aya makhluk laut.
1: Oh.
2: Anu iya namanya carita turun temurun nama.
1: Ngajirim naga. Ngajirim naga.
2: Gini. Naga keluar nate. Di iya kan dibikin.
1: Diilustrasikan.
2: Diilustrasikan.
1: Digambarkan gitu nya.
2: Digambar. Teras anu kaduana abis carita deui kuma ternyata Bah Jaya teh kapungkurna ge caket sareng orang Cina.
1: Oh.
2: Upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
1: Mohon.
2: Barong sekela nganggena jurus pencak silat Cimande.
1: Cimande lebet.
2: Anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena aya bedug.
1: Mohon.
2: Aya gembreng kita kan ti barong Cina ge aya.
1: Laras mohon.
2: Iku di barong sekologi aya.
1: Mohon mohon.
2: Anu lebet bagi karena masih heta.
1: Mohon mohon.
2: Wami carita fiksi nama anu
1: nembe
2: makhluk selatan di
1: makhluk
2: di laut selatan.
1: Di laut selatan makhluk lautnya mohon. Terus digambarkan pengintennya.
2: Mohon.
1: Terus dikolaborasikan antawis seni bela diri serang seni pertunjukan laran kitunya Kang ya.
2: Mohon. Soalnya kan barong tuh aya sampai 20 kilo. Mm-hmm. Upami teu ngangge kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
1: Oh, janten memang mendasar ya Kang, kunaon yeah. bet didamelkeun barong teh memang kedah
2: kedahan ampe kitu kuda-kuda teh ngangge.
1: Kuda-kudana.
2: Kuda-kuda penca.
1: Jadi seni bela diri kalebetna oge nya Kang ya. Janten setelah maksudnya setelah halaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga
2: ya, ada
1: cimande nya kayaknya kalau betanya.
2: Mohon.
1: Oh gitu geningan.
2: Iya, kami cerita.
1: Cerita.
2: Turun temurun.
1: Mohon mohon. Ayam perobihan tuh maksudnya teh dari sisi penampakan barongna gitu ya.
2: Bentuk. Pasti ada
1: ayam perobihan.
2: Oh, tiap malah tiap paguran juga beda-beda bentuk barong.
1: Oh. Anu ngabenten kena di nanaona?
2: Rupana benten.
1: Oh, rupana benten.
2: Mohon.
1: Anu gaduh Girikarta kumaha?
2: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
1: Anu hiji mah mirip buta,
2: anu
1: hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
2: Muhun.
1: Muhun, paras
2: manusia. Selamat di generasi kedua G, nukabi tangkep.
1: Mm-hmm.
2: Ayat 3 rupi barong teh.
1: Muhun.
2: Barong buta, ayah. Jadi di ikin deh gitu kan.
1: Iya, muhun, muhun, muhun.
2: Barong buta teh nu awal bikin teh. Almarhum Yangki anjeunna teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu.
1: Bandawang
2: mohon. Deui.
1: Mohon mohon mohon.
2: Barong buta.
1: Hmm.
2: Sihungannya mirip buta lah.
1: Lah mohon mohon mohon.
2: Ya, ya. Lagi sampai ayeuna masih aya di Anggo.
1: Masih kene di Anggo di Girikarta oge
2: nya. Aya di Girikarta, aya di Nusani.
1: Mohon nu naga oge aya kene.
2: Aya.
1: Oh kitunya, mohon jantan bentuknya beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya.
2: Benten-benten.
1: Mohon mohon mohon mohon. Nah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna
2: nya buntutna
1: aya buntutna sabar-sabar berarti dua orang dua orang lajeng dina gerakan kumaha benten teh Kang
2: sami wae
1: sami wae nya mohon kiri kanan atas
2: gitu ya mohon atas tanang
1: mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton halaran gitu nya mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
2: hari tahun
1: atanapi sumpah pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu
2: masih Kang
1: masih kene aya nya
2: ke karnaval 17 Agustus mah tos janten tradisi di Sekelowa.
1: Oh gitu. Mohon eta mah moal di piceun ini moal tiasa di piceun nya.
2: Saurna mah kapungkur mah sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
1: Oh.
2: Ngiring-ngiringan
1: teh. Oh mohon. Dinten lebaran gitu.
2: Dinten lebaran.
1: Wah,
2: oh, mohon. Orang Sekelowa masih keneh di Sekelowa.
1: Laras,
2: masih
1: laras.
2: Masih area kene sepuh nanti.
1: Nah mohon mohon. Duka tayinnya ya.
2: Eh nama tes tadi anggo. Soalnya tes sepi lebaran.
1: Iya lebaran tuh tes sepi dan memang mararudik gitunya pengennya. Duka orang Sekelowana panginten
2: nikah
1: sarang orang luar. Jantan pas lebarana tempo lebaran tuh ayak gitunya. Tayin apa panginten dina 17 Agustusan atau pinawan kegiatan naon biasa.
2: Karnaval Agustusan.
1: Agustusan ya mohon. Sahur nate informasi mah disokong oge ku kelurahan sarang. Kecamatan kuma.
2: Nah, ayeuna teh kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
1: Mohon.
2: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
1: Cumuhun.
2: Atos di WBTB-keun.
1: Oh, warisan
2: budaya benda.
1: Benda.
2: Mohon. Kang Krisna eta.
1: Cumuhun.
2: Di Badranaya.
1: Di Badranaya. Cumuhun, cumuhun, mohon. Cumuhun. Nah, insya Allah Kang Krisna oke kadia
2: di kalian.
1: Mohon. Ya. Mohon. Uningan ada Kang dari kadia oke sami. Mohon. Jantan itu oke sami ya tentunya satu.
2: Sami. Abi ke kapungkur nuju alat itu nggak borong ke sarang pun akina.
1: No.
2: Ke apun.
1: Oh mohon mohon mohon. Jadi sawargi wargi
2: ya. Cari ilmu mah kemana we.
1: Kemana laras ya Kangnya. Lajeng sok ngumpul tentang sarang paguron anu sanes.
2: Kamari ge kumpul di kecamatan.
1: Sumohon. Naon teh kegiatanna saperti kumaha eta?
2: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasi Ramadan.
1: Oh, mohon.
2: Cenggahan.
1: Laras.
2: Nya pecak silat teh sarerea
1: sasarangan sumohon. Gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
2: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
1: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon.
2: Kegiatan.
1: Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah guyub teu silih. Naon maksudna teh jadi
2: gontok-gontokan
1: mancaka dan gitu. Mohon mohon mohon.
2: Ku ayeuna mah kita tiasa.
1: Mohon karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
2: Iya, satu leluhur pampang nama.
1: Mohon-mohon gitu. Nah, akang tadi tos didugikeun, akang ge ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
2: Bah Usep.
1: Bah Usep.
2: Upami baroman di Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman soalna teh acan aya.
1: Leres. Asli orang Sekeloa kan.
2: Mohon. Sekeloa. Alit mah ka alamana ku Akinto, Akinto teh incuna Bah Jaya.
1: Mohon, mohon, mohon.
2: Kalaman Akinto, sarang ayeuna anakna Akinto aya aki dedi sepuhna oge di Giri Karta anjeunna.
1: Sumohon, sumohon. Janten ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Tah akang teh sebagai apa di Giri Karta teh berarti?
2: Abi teh nanti janten ketua di Giri Karta.
1: Oh, ketua Giri Karta. Mohon. Lah kitu nya, Kang. Berat teh, Kang. Ya, maksudnya itu mengemban tugas sebagai ketua paguron ya, ya salah sawios tanggung jawabnya nyata penginten sanesuai melestarikan budaya tapi oge ngahiyuk gitu
2: ya ngahiyuk sarang amenet ya teh
1: badai kamana arahna gitu
2: ya ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepah hayu orang bikin legalitas jadi ayah nama selawat keun berat henteu sih di bawah panwe.
1: No, ya, enjoy wayanya, gitu, resepnya ya. Karena memang hobi dan juga memang kecintaannya dari kecil gitu
2: dari
1: ya Kang.
2: Dari kecil.
1: Mohon, mohon, mohon. Selain sebagai ketua, kegiatan naon wae akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu akang.
2: Oh,
1: di luar seni, mohon Giri Karta.
2: Main band.
1: Waduh, mantap.
2: Main band.
1: Mohon, mohon, mohon. Jadi bermusik oginya kan ya. Mohon, mohon. Tapi jalan wehnya badai karena seni ya, tradisi, terus karena band ogi modern, mohon tradisional tiasa.
2: Kayak kaping salapan abi main band.
1: Oh gitu. Waduh, mantap.
2: Ada hobi mah resep ya, Kang.
1: Resep, mohon, mohon. Di keluarga hanya Kang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
2: Ada.
1: Jejak ada.
2: Ada.
1: Di antawisnya sahawang itu
2: di keponakan ikan mohon. Silat
1: mohon lajeng
2: lajeng teh pemiti ya mah hampir sadaya sih
1: hampir sadaya keluarga oke ngiringannya
2: ngiring-ngiringan gitu
1: mohon mohon gitu. Sawargi-wargi termasuk mohon. Ibu Rama
2: mohon ngiring
1: rame resepnya pokoknya aku ngariungna lumun latihan tiap dinten naon dah
2: latihan silatnya Salasa Kamis sareng Minggu
1: mohon
2: latihan karawitan nanti hari Rabu.
1: Oh, di jadwal nanya.
2: Mohon.
1: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan kan?
2: Karawitan teh saron.
1: Mohon.
2: Dua saron demung sareng bonang.
1: Mohon.
2: Sareng nyindena oge.
1: Oh, jeten salancar sadayana nya.
2: Mohon.
1: Seueurnya. Termasuk sindena iya. Sindena orang dinya keneh sami
2: mun teu acan aya regenerasi nanti sinden teh musik keneh eta we maskot Bu Ei
1: Bu Ei nya orang dinya deui sami sumuhun sumuhun sumuhun wah luar biasa lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atawa napi disaturagakan dengan latihan bela diri benten deui
2: soalna kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih ya.
1: Oh eta mah memang gitu nya iya. Dasarnya pada
2: cuman paham. Dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar gebrek kayak gimana
1: mohon tetap mohon tetap tumpuan mekedahnya iya, komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi jadi medan yang berbeda kan ya tumpuan harus kuat
2: tumpuan
1: ya
2: harus oh. Kuat
1: seberapa kilo sih beratnya tante
2: di 15-20
1: waduh geningan
2: upaminu ageng, nenu alit mah ya 10 kiloan.
1: Semohon semohon. Jadi kumurang kali oke aya.
2: Mun aya barang nu murang kali.
1: Mohon.
2: Da barang ge eta ge aya ibu, aya bapak, aya anak.
1: Oh gitu aya ibu, aya bapak,
2: aya anak.
1: Mohon gitu.
2: Makana upami ulin barang sekeloa tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
1: Ibu anak
2: nu ibu ayah ngasuh anakna.
1: Ngasuh anakna. Ya ya ya ya ya mohon.
2: Gitu.
1: Terus dimainkeunna ku pamegat sareng ku istri oge.
2: Okay? Mohon.
1: Istri oge okay, ayah.
2: Istri oge okay, ayah sok main.
1: Ayah nu wantun ne. Mohon mohon mohon. Beratna sami wae sakitu.
2: Sami wae.
1: Oh aduh mantap.
2: Mun ku waktuna kiatna sabaraha menit?
1: Larasan. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
2: Abi teh gaduh rencang itu bareng pangageungna teh aya di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karnaval abi ge sampun
1: mohon ya eta mah memang ku Anjana resep juga nantinya. Anjana ayat tanaga gitu ya.
2: Terus ayat tanaga gitu.
1: Mohon-mohon. Tah, Kang lamun ngobrolkeun ulin barong esok aya istilah nama kasurupan. Ya leres teh teh. Kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun antara nepi
2: sanes sih
1: si, lebih kumaha eta teh jadi Kang.
2: Upami nuku abi pelajari menya.
1: Mohon.
2: Biasa nama anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disebatna teh panak teh ya.
1: Oh.
2: Jadi ngigel raoseun musik atas kan capek ngagoler. Pami anu kasurupan amuk-amukan gitu mah.
1: Mohon.
2: Tadi abi mah teu diajarkeun eta kitu kan.
1: Oh, mohon lepat nih
2: itu kalebetna
1: nya
2: mohon. Tapi terserah anu sanes.
1: Sumuhun.
2: Pami abi nyareos ka sepuh-sepuh abi nu diaron ulah mah. Kan kadang oge anu kita teh sok di ieu diundang oge anu teu parugu.
1: Teu parugu teh diundangnya mohon-mohon. Nah, kitunya ada kesakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan kitunya. Nya kayak nu terang-terang we pokoknya mah nu penting kasurupan
2: nah. Ya kasurupan. Ada sok. Aduh nah.
1: Kebal gitu. Sanes kadinya ya tujuan sanes
2: kadinya seni teh keindahan gitu
1: mohon
2: sebat nanti
1: laras
2: teh tontonan jadi tuntunan teh
1: mohon eta mah distorsina lah nya istilah nama jadi mohon istilah nama panginten sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya iya. Untuk bisa dinikmati aya gerakan-gerakannya kan ya mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitu ya tapi padahal mah penuh maknanya Kang
2: iya.
1: Ya komo kitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu mainkeunna. Nah, upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu.
2: Da sok aya wae.
1: Ah sok aya wae nyobian. Da kumaha? Tasawiyosnya.
2: Tasawiyos mangga wae.
1: Oh, kitu. Mohon.
2: Jigana anjeunna ge resep
1: mung
2: isin-isin tapi tasawiyos
1: eta. Tasawiyos eta mah diperbolehkan gitu nya Kang ya. Nu penting mah beureun kuat eta nahan.
2: Mun kuat nahan.
1: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
2: Tampilan barong tuh biasa 20 sampai 30 menit.
1: Oh, total
2: ya,
1: 30 mohon 30 menit.
2: Jadi gentos-gentos.
1: Jadi gentos-gentos. Baik anu di huluna.
2: Baik
1: anu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
2: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
1: karawitan. Mohon.
2: Enak kan bade puasa heula panginten.
1: Sasi saum kumaha?
2: Sasi saum mah paling sasauran sakelo mah.
1: Nya mohon nya tugasnya tiap subuh biasa.
2: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
1: Parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
2: Tapi sami parabot di
1: sana
2: kan di gamelan mung aya benten.
1: Oh.
2: Baru dak mah gitu.
1: Mohon. Waduh.
2: Nyisihkeun. Nya nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh. Disisihkan kanggo para bot alhamdulillah terus komplit gitu
1: janten. Mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tinang ngumpulkeun.
2: Kumpul.
1: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
2: Karena teu acan legalitas.
1: Mohon.
2: Makana acan panginten.
1: Nuju di udag
2: ieu teh. Nuju di udag legalitas.
1: Oh, legalitas teh penting pisan
2: ya. Penting pisan.
1: Mohon. Tadi di ngawitan panginten mereskeun heula legalitas, terus ka payuna panginten bade nyobian.
2: Mohon.
1: Mohon. Aya-aya
2: kegiatanna aya kita positif.
1: Mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang, masa satu paguron saja hampir 30 nya Kang nya eta teh ofisialna nu lebet dirinya belum lagi nu nonton anggota
2: seueur anggota na teh 80-an.
1: Girikarta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
2: Mohon.
1: Sareng
2: nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
1: Oh kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya tiasa kitu merapat. Mohon. Lah, ayeuna mah kan usum digitalisasi artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
2: Ngangge.
1: Nu mana ngangge naon?
2: YouTube. Sarang Instagram
1: mangitu. Sumuhun.
2: Sarang Facebook
1: gitu. Sumuhun. Upami YouTube dianggekumaha ku Akang. Dan teman-teman bikin konten?
2: Bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan, laras, video,
1: mohon. Upload. Diupload ke?
2: Soalnya nggak bantos oge sih.
1: AdSense-nya didinya. Oh mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus, kumaha Kang didamelkeun tim khusus?
2: Saacan sih masih saacan. Kene. Kalau baru dak pangmidiokeun
1: masih rasipan. Semuanya.
2: Di Instagram panginten.
1: Instagram oge sami. Mohon. YouTube-na naon tah bilih aya nu
2: Girikarta.
1: Girikarta wae. Ditulisnya @girikarta monggo nya. Umami Instagram oge sami.
2: Girikarta 05
1: Instagram. Girikarta 05. Oke, mohon. Lajeng aya kolaborasi sok kolaborasi teu sareng paguran nu sanes.
2: Asa.
1: Mohon satu pertunjukan mungkin disatukan atau kumaha
2: gitu. Iya.
1: Kantos ya.
2: Kantos.
1: Mohon.
2: Atas dikolaborasi kolaborasi sangat tinggi di Jakarta. Iya naon ya. Udah dadang sok tiap abi badugna.
1: Oh.
2: Tiap abi barokna.
1: Laras.
2: Tiap abi nasi sok urang karapal
1: naon sok
2: kitu ge sok aya wae.
1: Sok ayanya kegiatan-kegiatan gitu. Terus di mana biasana manggung upami nu kitu?
2: Nu sunatan.
1: Oh, mohon sunatan ya.
2: Kan sok aya we nu kaula teh sunatan teh sok aneh-aneh. Abi mah barongna we hoyong tinggi di kartat nya
1: di
2: bawe barong nungkul
1: yeuh teh sanis. Laras. Nah, ieu mah kan kalau hubungan dengan nanti karyaan sunatan biasanya kan sok tiasa ditumpakan.
2: Mohon.
1: Tah upami barong kumaha berarti si panganten teu. Panganten sunatna kan misalkan ayeuna sanes mah kan singa tiasa.
2: Mohon singa.
1: Kuda tiasa gitu.
2: Di sekelot teh mung hiji. Sesepuh nu gaduh teh bargot sebatna teh barong gotong nu gaduhna teh lingkung seni sekar saluyu.
1: Oh, mohon.
2: Eta teh lingkung seni nu paling ieu lah, paling tua.
1: Paling tua.
2: Dan dituakan.
1: Mohon disepuhkan gitu nya. Mohon. Eta kumaha konsepna upami kitu digotong.
2: Digotong ku opatan sami sarengnya sisingaan kitu.
1: Oh, mohon.
2: Upami giri kartang mah gaduh Garuda.
1: Oh, gaduh Garuda. Mohon. Jadi pangantena mah anger digotong dina Garuda nya. Mohon. Oh, kitu iringan-iringan pang mayuna meureunan ngangge nanti barong say.
2: Mohon
1: tangan Garuda. Mohon. Upami acara karyaan gitu pasti langkung seueur nya tibatan mung pertunjukan barong munggo nya.
2: Langkung seueur.
1: Kirang langkung pang sakadikna sabaraha jalmi?
2: Upami
1: karyaan gitu misalkan aya gotong-gotong panganten.
2: Nya paling ditambah jantan 40
1: orang nih Kang nya. Wah, resepnya kacimahi harita kantosnya.
2: Kantos. Oh, terus kayak itu ka Muhammad Toha, Batu. Eta teh rutena jauh pisan Kang, baru udah kuat capek. Capek yang ngeluh jauh teuing cenah.
1: Cing Kang ceritakeun pengalaman Akang aya nu seru teu atuh napi panginten anu unik teh nya pada saat manggung gitu misalkan di luar gitu. Kumaha?
2: Anu unik mah,
1: anu
2: paling bodoh paling anu ngajengkan ke belakang,
1: oh, gitu.
2: Tarompet, mundur gubrak, unik mah gitu sih.
1: Eta pada saat di panggungnya, ya pastinya seru-serunya, komo misalkan daerahnya tebihnya,
2: mohon,
1: nyanak kurang kali seur gitunya.
2: Tamu tino senete, kudu dijagi ucapnya pemina bakal luar Kang.
1: Oh gitu. Misalkan kumaha Kang?
2: Abi kata carita sarang sepuh.
1: Mohon.
2: Ulah sagala waya upami di luar mah.
1: Mohon.
2: Aya nu ngetes di sini mah.
1: Oh.
2: Ulah ngarasa so jago.
1: Laras mohon. Urah asa aing.
2: Ulah asa aing.
1: Oh.
2: Di sici laka. Eta emang leres upami seunia masih kene.
1: Mohon. Masih kene aya nu kitu nya. Mohon ngetes gitu. Dugikeun ka mana ka mata karan urang kitu nya. Mohon. Tah upami mendakan nu kitu urang kada kumaha tah saena.
2: Ya bismillah we.
1: Bismillah.
2: Aya amitan gitu.
1: Amitan laras mohon ka karuhun. Teras kanu aya
2: nu
1: bawa es pangampihna ya gitu nya.
2: Ngahibur hungkul.
1: Ngahibur mun
2: gitu.
1: Tah kitu bener. Janten istilah mah da bade kumaha oge misalkan urang dina tampil komo deui gitu nya. Adab mah kada aya.
2: Adab etika.
1: Etika kada diangge. Laras eta.
2: Ka bumi orang teu asal gagasan kan
1: cumohon
2: iya ibaratna kitu Kang
1: kedah sae itu nya nganjang ka tempat teh nya beda daerah kadang beda memang tradisina nya Kang
2: beda.
1: Mohon kumaha lamun misalkan anu teu apal pisan tah biasa namanya teu apal pisan misalkan seni barong teh saperti kumaha gitu nya. Lajeng oge urang terang tradisina seperti kumaha, tiasa janten langkung uninga tibatan urang gitu nya. Nuhun. Tak kitu. Nah eta panyogi sesepuh teh nya Kang nya. Tah yang mendampingi Girikarta sendiri sebagai pembina gitu atau napinya pangitan nu disepuhkeun saha teh?
2: Bu RW.
1: Bu RW. Jenengana saha?
2: Bi Nyai.
1: Bi Nyai
2: mohonnya. Bisa baca.
1: Mohon.
2: Nur Naminate, Ibu mohon. Nur Nardi.
1: Mohon.
2: Raina Waigud.
1: Mohon. Anjeunna nu uninga persis pangidannya.
2: Mohon.
1: Masalah silsilah lajeng oge naon istilahna mah maknana.
2: Mana tos terang.
1: Mohon.
2: Janten sok ngelingan barudak gitu lah.
1: Kasarna
2: laki tata titik kudu dianggo
1: tetangkon. Gitu. Mohon.
2: Sajian ayeuna tos modern tetepkan moal aya ayeuna mun baheula
1: cenah. Sumohon. Nya istilahna mah cukang lantaran urang aya teh pangintannya ti karuhun urang. Tah dina sisi pertunjukan khususnya pangintan musik aya kumaha aya formula kumaha anu kedah dijaga kitu nya untuk melestarikan tetekon ti karuhun misalkan dina tabuhan Kang nu ngabentenkeun.
2: Dinu lagu-lagu sih. Lagu-lagu nubuhun kedah dikuasai sateu acan ka modern gitu.
1: Oh gitu. Lagu naon anu wajib nu kedah di
2: aya lagu mainan. Lagu-lagu Gedong Panjang,
1: Ayun
2: Ambi kan teh lagu-lagu kapukur.
1: Wangsit
2: Ciliwangi.
1: Lagu ageung na kitu nya. Kalebetna Wangsit Ciliwangi.
2: Kedah dibuka nanti baru dengan Wangsit Ciliwangi.
1: Kidung baru. Oh mohon.
2: Kan ku mau permintaan nu hayang modern gitu
1: ya, modern. Nah, mohon. Ari ayeuna karesepna jalmi kumaha?
2: Seuna sih karena ku pengaruh bajeder kontemporer modern teh janten resepna teh lagu-lagu anu masa kini.
1: Oh, gitu. Di antawisna lagu naon tanu ka ayeunakeun nu dipikaresep?
2: Anu domba kuring,
1: kan. Iya.
2: Gala-gala
1: banyak.
2: Tersawios sih.
1: Mohon. Tah, upami misalkan kalau resan disuungkeun kitunya, nanti di request pamundut lagu-laguna lagu anu kaayeunakeun. Waditrana masih kan tetap eta, atanapi ditambihan misalkan nganggo organ atanapi nganggo keyboard. Tetap. Jadi tetapnya tabuhan mah nganggo saron, bonang, tarompet, kendang kitunya. Nganggo eta wae mungkulnya Kang. Aya nu nganggo teu misalkan alat-alat anu sifatna kaayeunakeun modern gitu.
2: Pami barung sareng teh aya.
1: Teu aya, kedah kitu nya. Eta teh mangrupikeun salah sawios tetekon.
2: Duka gitu. Kapayuna.
1: Oh, kapayuna mah nya. Kumaha kebutuhan
2: bareng. Kebutuhan oge.
1: Laras.
2: Kumaha anu bade nanggap urang hoyongna kumaha.
1: Nah, kitu angger keneh di disanggakeun kanu gaduh maksad hoyong naon kitu nya. Nah, amun ditampi we pokona mah bade.
2: Tapi teu acan aya sih.
1: Teu acan dugikeun ka dinya.
2: Dugi nganggo gitar elektrik kan komedi itu mah nganggo gitar elektrik nganggo organ.
1: Oh, tos aya nu ngangge oge.
2: Pami benjang mah ngarang.
1: Sumuhun umpami benjang mah nya kantos nanya ninggal teh kitu. Mohon. Wah, rencana nih. Akan masih anom kene ya Yusuf sabaraha ayeuna?
2: Abi teh 31 Kang.
1: 31 tahun. Mohon. Tos dipercanten jantan ketua di sabaraha lama berarti?
2: Abi teh pertama pernah bikin gini kata jantan wakil.
1: Satu ajana saha?
2: Satunya teh aya Noval.
1: Anjeunna
2: ge anu iyalah kapungur teh nu semangat pisan.
1: Mohon.
2: Nah hiap barudak hayu orang teraskeun deui kapungkur mah cabe rawit R05 teh.
1: Oh.
2: Sanes Girikarta. Barang-barang nah. Nage barang alalit.
1: Oh gitu.
2: Menuju RSD eta.
1: Mohon. Cabe rawit namina
2: nya. Sebenarnya teh karena berapa resep gitu karena hanya seukur resep gitu tak acan
1: resep kapungkur. Tak acan diprofesionalkeun dinyakeun gitu nya.
2: Acan dinyakeun.
1: Mohon.
2: Dihiap lah ku opal teh sebatna teh opal orang bikin apa teh bikin barong anjeunna meser kendang sase
1: mohon
2: tinggal berudak nanti dikempelkeun ku opal sing bikin diresmikeun.
1: Oh gitu nya. Tah paguron tos aya paguron Girikarta pencana tos aya
2: teu acan.
1: Oh teu acan itu tidinya nya ngawitana nya
2: ayeuna teh wakil ketua nate Warid. No. Warid teh istri nate juara PPSI atas pancun janten anjeunna teh anu ngalatih silat kabaruna.
1: Tah janten langkung seukeut deui nya dina dina gerakan pencakna gitu nya. Utamina engke diangge dina kuda-kuda pada saat ulin barong gitu nya kan.
2: Oh, anu. Pasang giri pencak silatnya sokiringan sih.
1: Sokiringan, sok ngintunkeun.
2: Ngintunkeun.
1: Terus kumaha aya prestasi anu?
2: Terakhir juara satu rampak di pas di Cimenyan.
1: Mohon.
2: Pasang giri PPSI.
1: Wah, mantap ya. Iya ya. Nu kedah dilestarikeun ku urang teh nya dugikeun.
2: Ya, alhamdulillah. Upami prestasi mah tos aya kitu urang salami ieu 7 tahun teh tos seueur kitu
1: ibaratna. Mohon. Mohon, mohon.
2: Pertama teh juara satu rampak kendang antar kecamatan.
1: Laras.
2: Terus diadukeun deui di
1: tingkat di
2: Sabandung Raya.
1: Oh, Sabandung Raya.
2: Rampak kendang pencak
1: teh. Mohon, mohon.
2: Benten saneng rampak kendang Jaipong.
1: Mohon.
2: Ieu mah rampak kendang pencak.
1: Mohon, mohon. Tabuhan pencak gitu nya.
2: Mohon tabuhan pencak dan rampak kendang ke 4 set sudah nanti.
1: Mohon, mohon.
2: Juara alhamdulillah janten 2 teras di ieu rampak kendang di Liga Perkusi.
1: Mohon.
2: Juara katilu soalnya cenah ieu mah kendang mah sanes alat-alat ieu ya, bekas. Kendang dia bekas, kulit kan bekas.
1: Benten persepsinya.
2: Benten persepsi.
1: Oh, nah, persepsi seperti itu itu janten soalnya janten buat soal. Kang. Yang penting mah kita berkarya, Kang, ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, Kang, tempatnya atau tapi Pak Gurona tadi itu di mana? Pernahnya di mana? Di RW 5. Mohon umpami hoyong nyobian belajar gitu tah. Kumaha biasana?
2: Biasa nate sok dongkap orang tua nate hoyong belajar
1: jadi
2: pasihan formulir gitu.
1: Laras aya formulir pendaftaran gitu. Dipungut biaya enggak Kang eta teh? Sejaknya maksudna teh ka iuran kanggo kesejahteraan
2: acuk panginten.
1: Mohon.
2: Misal acuk kungku sareng upami per bulan nama mung sabas saridona we
1: saridona sa dipasihana ya kanggo khusus kanggo ieu mungkul
2: ku baru da resep lagi tas atoh abi
1: mohon mohonnya anya
2: ku murang kali resep kitu
1: kamu teh Magurannya aya tempat khusus arena gitu khusus Kang
2: Bale
1: lo di Bale mohon ah, mantapnya kada ka ditu jiga nanti ya yang amengan ka ditu ya
2: ada we ada kepoan heula Instagramna
1: Instagramna nya
2: mohon nuju latihan di mana
1: nuju di latihan kumaha nya mohon nah step-stepna kumaha ada Kang satu acan kana barong berarti kana pencaksilat heula diajar heula kuda-kuda heula
2: nya kuda-kuda
1: awal mohon mohon
2: satu acan kana gerakan silat naung kuda-kuda kedah leres
1: gitu leres kemudian khusus ya kanggo para pemusiknya memang kedah aya basic atau napi memang otodidak nol
2: otodidak
1: nolnya diajarkan mainnya aya pelatih khusus ku akang nyalira langsung atau napi aya pelatih khusus
2: kapungkur mas sarang mau siap kan ayana aya awanda
1: sarang gitu ya mohon jantan diajarkan ku entak pengennya Kang ya
2: gending-gendingnya
1: bubuka nah utamanya dina lagu-lagu ageng lagu-lagu nu baheula nya anu jarang gitu
2: jarang
1: ka kuping ku urang
2: oh ya, lagu naon
1: ya lagu naon betul betulnya jadi istilahnya jantan lagu wajib lah dina setiap pertunjukannya Kang ya mohon mohon tah kitu geningan kaum dangu nya perihal lingkung seni Giri Karta masih kene seueur anu dibahas ku urang. Angin sata acana rupina urang cobi dangukeun heula lagu kanggo kaum dangu sadayana ulah ka mana-mana di Pro 4 RRI Bandung. Stay tune terus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kang Mendangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Urang bade kusaha.
1: Lalasnya.
0: Yang ngindung ka waktu miboga ka jaman we. Urang ulah katinggaleun jaman. Tapi budaya urang ulah ditinggalkeun.
1: Sejalan nanya dua nana oge di paju lah istilahnya. Urang namna teh bagaimana menyikapi perkembangan zaman tapi ulah hilap oge kana jati diri urang orang Sunda kitunya. Soalnya memang dari turun temurun begitunya kumnya. Apa namanya ulin barong ini dilestarikan gitu. Pamimpareumeun lebar pisan komoditas gaduh prestasi ya merangkul oge komunitas-komunitas anu sanesna atanapi kamonesan-kamonesan sanesnya termasuk di ranah jaipongan. Mekar ayeuna teh nya mohon aya sanggar anu kalersan kolaborasi sarang Girikarta. Mohon janten aya pertunjukan-pertunjukan yang lainnya
0: yang lain.
1: Yang menambah suasana baru begitunya ya, kanggo Girikarta ning Kapayuna. Mohon lajeng harapan Kang Kemal kumaha Kapayuna hoyong kumaha mangga.
0: Harapan kanggo ulin barong sekelauma tetap lestari dan maju.
1: Guyubnya.
0: Sanesna oge.
1: Sanesna nya sami paguron-paguron sanes. Silih nanti silih ngisi lah. Silih
0: ngisi.
1: Mohon silih.
0: Da tetep upama dicarioskeun mah caritakeunna pucuk nama sami.
1: Gitu. Pucuk nama lara sami janten ulah patongong-tongong ya kan ya. Ayeuna mah urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun lestarikeun komodi kan kapayuna cenah aya rencananya ngalangkungan kompepar Kang Krisna teh ya. Hoyong legalitas. Mudah-mudahan saenggalna tiasa tindakanan gitu nya Kang nya. Mohon tiasa kalaksanakeun sangkan ke kapayuna urang tiasa naon mayunan kegiatan lajeng oge panginten bantosan ti pamarentah utamina mah panginten media atanapi tempatna atau acarana disayogikeun. Ngarah lestari nya, ngarah manfaat oge secara ekonomi gitu nya Kang nya. Kang Kemal hatur nuhun pisan parantos kersa sumping ka studio Perempat RW Bandung. Alhamdulillah sing sukses.
0: Amin.
1: Utamina panginten Kang Kemal dina mimpin lingkung seni ieu langkung nanjer ka payuna.
0: Amin.
1: Salam baktos ka sadayana. Mohon ti paguron seni Girikarta nya Kang nya. Komdangu Perempat RW Bandung, demikian obrolan singkat kami di obrolan komunitas cinta budaya Perempat RW Bandung. Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan obrolan Kacida di setiap harinya pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hariansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ayun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kalum dangu kembang gadung, muka lawang tepang dangu urang, dina siang ieu dina runtuyan lagu-lagu kelidingan ti propas Suara Budaya Bandung. Pamugi janten hiburan kasiang nakeun. Oke, pamugi janten ngaraketkeun duduluran antawis urang panginten Ki Sunda di mana we ayana. Saantero Jawa Barat, saantero nagri sadayana tiasa kahibur. Margi upami nyarioskeun budaya khususna kesenian di Jawa Barat parongkah pisan kesenian teti awit calung. Ah, upami diwinci hiji-hiji mah rebuan kaum dangunya. Salah sawiosna eta kliningan anu kadasan kliningan mah ngangge waditrana gamelan. Biasana upami urang hoyong ninggal kliningan atanapi ngadangukeun kliningan teh nalika urang nonton wayang. Nonton wayang mah tangtosna aya lagu-lagu kliningan, jaipongan sareng sajabana. Margi arang langkah pisan ayeuna mah kadugikeun nanging propat mah teras tiap dinten Sabtu sareng Kamis wengi kadugikeun lagu-lagu kliningan khusus anu mikalandep mika cinta kana runtuyan lagu-lagu kliningan tangtosna. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satuhu nyerengan propat Suara Budaya Bandung tuk dugi ka gedanget ayeuna. Pamugi sadayana sararehat cantigi kaci cantigi ka Majalaya Ciporeat kacilaki pamugi urang sadaya sararehat panjang rejeki.

0: uga niraya lumunur mimiti milayang rana. Lu uga niraya lumunur mimiti milayang rana. Milayang rana.
1: Aduh, antar kakawennya. Kakaum dangu anu karasan mika cinta mika dede kana runtuyan lagu-lagu kliningan manganyangakeun wilujeng siang. Kakaum dangu atuh palataran RRI Bandung ayeuna teh eueuh kumurang kalih kaum dangu ngarange saragam margi bade aya festival angklung tingkat SD urang teraskeun deui kana Mega Sutra ti Cicih Muda.
2: Rock 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.
2: Kaum dangu di mana wae ayana, aduh hapunten pisan kumargi. Waktos tenyak kapan, runtuyan lagu-lagu kliningan urang duikeun kata Bu Saulas dipungkasku band Pro4. Kesalajengna baris aya obrolan UMKM di Pro4.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bertemu nih, saat ini saya sudah bertatap wajah dengan Kak Aprianti, owner dari House of Syarikat, anggota UMKM alumni PBA, mengenai pangsa pasar atau target market ya. Baik, ini suaranya belum kedengaran. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo Mas Beni,
1: apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, Alhamdulillah Mas
1: Alhamdulillah,
2: Beni
1: ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Ini nampaknya setelah tadi ngobrol-ngobrol kita ternyata pernah udah komunikasi, sempat-sempat bincang-bincang juga ya lewat telepon ya. Masih perihal yang sama juga
2: sama,
1: tentang
2: betul.
1: Baik, ini kita akan lebih lanjut mengetahui sebenarnya Kak Aprianti ini kegiatannya apa saja, kemudian juga kalau sebagai pelaku usaha nih, pelaku usaha di bidang apa gitu ya Kak Aprianti, boleh disampaikan nih Kak Aprianti.
2: Oke, baik, perkenalkan dulu sebelumnya ya Mas Beni ya, nama saya Apri, saya anggota member di PBA.
1: PBA.
2: Iya, alumni UMKM alumni UNPAD serta member juga dari Kuali. Nah, kebetulan nih saya UMKM di bidang fashion.
1: Fashion.
2: Ya, baik. Sebelumnya memang ada juga sih kuliner berupa kue kering gitu. Tapi sekarang mau lanjut lagi nih, karena ini yang fashion ini sebetulnya yang duluan nih Mas Beni daripada yang kulinernya gitu. Jadi saya mulai jalan lagi nih di tahun kemarin. Mulai jalan lagi, mereknya masih sama, House of Syarikat gitu.
1: Baik. Nah, tentunya sudah punya banyak pengalaman ya dengan usaha kegiatan.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, dan kebetulan juga tadi sempat kita ngobrol perihal latar belakang atau studinya waktu.
2: Iya. Kebetulan
1: di pemasaran juga.
2: Di pemasaran. Iya, kuliahnya pemasaran. Kebetulan kerja juga di bank.
1: Pernah juga di bank
2: pernah,
1: ya.
2: Ya 16 tahun Mas Beni. 16 tahun jadi marketing juga gitu. Kayaknya passion saya memang ngejualin jasa dan
1: produk ya. Begitu. Pengalaman-pengalaman ini akhirnya digunakan begitu ya, ilmu-ilmunya yang diserap tadi dari tempat kerja sebelumnya di usaha sendiri.
2: Betul.
1: Namun apa perbedaannya nih? Usaha sendiri menjual produk sendiri dengan atau produk atau layanan orang lain gitu.
2: Iya, tentu beda ya. Karena kan kalau misalnya di usaha sendiri itu kita betul-betul dari bawah sampai finalnya itu kita yang kerjain, mulai dari desain, dari cari bahan, cari penjahit, sampai QC gitu kan, kecuali kecuali kurir kali. Kecuali itu kali ya Mas Beni.
1: Jobdesknya banyak ya?
2: Iya, banyak banget, tapi itu betul-betul dinikmati ya. Jadi kita tahu prosesnya dari awal sampai akhir gitu.
1: Sampai saat ini masih dikerjakan sendiri atau juga sudah ada tim gitu?
2: Sudah ada, tapi sudah karena ada terbiasa sudah
1: sendiri gitu ya.
2: Sendiri, jadi tetap dari awal tuh saya harus ngecek sampai QC.
1: Jadi gitu. Tipikal orang yang juga harus terjun ke lapangan gitu ya. Baik. Nah, kemudian ini kita berkaca atau pengalaman dari Kak Apri sendiri sebenarnya. Untuk orang yang mungkin merintis nih. Nah, yang menentukan target pasarnya juga penting banget ya.
2: Betul. Jadi nih, saya cerita dulu sedikit nih ya Mas Beni. Jadi ceritanya ini si House of Syarikat ini berdiri tuh dari tahun 2016 gitu. Jadi saya mulainya dari hijab waktu itu, karena memang memang baru 2 tahun apa 3 tahun saya baru pakai hijab gitu. Setelah keluar dari kerja tuh pakai hijab, oh ya udah deh saya bikin hijab aja gitu. Wah, kebetulan nih. Nah, ternyata si supplier itu, supplier kliennya itu sudah tidak memproduksi bahan tersebut. Jadi saya stop juga gitu. Oh, tapi memang ternyata banyak yang continue yang nanya gitu. Cuman memang bahannya udah enggak ada lagi gitu. Ya udah saya stop. Nah, ternyata waktu itu saya kepikiran nih karena saya senang traveling juga. Jadi buka Justip juga gitu, Mas Benny.
1: Jadi sempat berhenti dulu nih kerudungnya. Iya, beralih ke Justip.
2: Tapi tetap mereknya pakai itu gitu. Nah, akhirnya ya udah jalan-jalan, ternyata sebelum pas Covid kan berhenti tuh, berhenti. Nah, sekarang saya pengen bikin lagi nih hijab gitu. Kebetulan kan memang si apa digital platform yang sekarang kan memang menjual sangat-sangat membantu banget kan untuk UMKM, untuk pengusaha ya besar apalagi gitu kan. Jadi saya berpikir ya udah saya produksi baju lagi deh sama hijab gitu. Akhirnya ya udah saya produksi lagi deh di bidang fashion.
1: Artinya gitu. Ini melanjutkan gitu ya, Kak ya?
2: Betul, melanjutkan. Nah, saya itu sekarang memang lagi kolaborasi dengan namanya Batik ya. Batik Gending, Batik Gending Amarta, itu ada teman UMKM juga. Jadi kita saling bantu. Gitu.
1: Oke. Jadi total untuk melanjutkan hijab ini sekitar berapa tahun nih, Kak? Sampai dengan sekarang kan sempat berhenti Jadi terhitung sudah berapa tahun saat ini?
2: 2016 3 tahun.
1: Lanjut
2: sekarang
1: lagi.
2: Lanjut lagi baru 3 tahun, baru 6 tahun.
1: Wah, 6 tahun luar biasa ya. Sementara ini karena memang hal-hal yang sangat urgent banget itu ya. Masalah bahan begitu. Ini udah ketemu lagi dengan bahan yang baru atau supplier baru?
2: Ketemu lagi gitu. Kebetulan kan memang juga bahannya sekarang memang agak susah ya. Ini sekarang kan memang pabrik-pabrik juga agak mengeluh ya ada. Karena saya basicnya dari marketing, jadi nasabahku banyak yang pabrik kain ya, jadi ya susah gitu dapat bahan bakunya kayak benang dan lain-lain itu sangat tinggi gitu harganya.
1: Jadi
2: gitu
1: mereka pun ada alasan tertentu bisa berhenti atau lain sebagainya.
2: Tapi tetap mereka ingin produksi terus gitu karena kan tidak mau ngekat karyawan-karyawannya gitu. Jadi menutup lapangan kerja buat.
1: Yang bahaya sih sebenarnya bukan masalah karyawannya juga sih, Kak, tapi ngekip pelanggan ya kan. Jangan sampai hilang gitu kan. Seperti hanya Kakak gara-gara suppliernya sudah berhenti. Berarti juga usahanya.
2: Betul.
1: Sayang banget ya.
2: Iya, jadi nah kebetulan memang si tempat kain, supplier kain saya memang masih sudah kenal juga ya nasabah juga. Jadi tetap sekarang sih kayaknya bakalan tetap nih bahannya dari situ. Terus beliau juga sudah sounding kalau kain ini tuh tidak akan menyebabkan iritasi dan lain-lain.
1: Banyak gitu keunggulan
2: kan.
1: Keunggulannya.
2: Nah, itu kan wah ini jadi salah satu
1: nilai tambah
2: buat jualan gitu kan. Gitu. Nah, tinggal saya menentukan aja targetnya nih saya mau ke siapa nih, hijab aja apa memang untuk yang non hijab juga bisa gitu.
1: Baik. Oke. Jadi bisa dibilang dari kelebihannya tadi produk itu, bahan-bahannya itu bisa juga menentukan target pasar yang mau dituju gitu, Kak ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, saya pengen bertanya nih, Kak, berkaca dari pengalaman Kakak sebelumnya yang sempat berhenti karena supplier gitu ya. Apakah antisipasinya kayak gimana nih kalau misalnya nanti menemukan juga?
2: Itu harus kitanya yang harus kreatif ya, Mas Benny. Jadi tetap kita harus cari lagi nih supplier yang lain untuk untuk bikin produk yang lain juga gitu. Jadi misalnya saya produksi dari kain yang ini, memproduksinya kayak kemeja oversize yang kayak gitu. Terus nanti saya akan memproduksi produk lain dengan supplier yang lain juga gitu. Tetap kita harus cari lagi.
1: Kak Apri, karena Kak Apri ini latar belakang atau backgroundnya di pemasaran. Secara teori nih Kak Apri, kalau misalnya mau buat usaha atau merintis usaha, menentukan target pasar apa saja nih, elemen-elemen apa saja gitu yang harus diperhatikan?
2: Ya, kalau menentukan target pasar tentunya produk saya itu kan memang bisa dipakai hijabers atau non hijab gitu kan. Terus udah gitu usianya tentu dipakainya hanya untuk perempuan ya, untuk yeah. wanita gitu Mas Benny. Tapi untuk usia untuk usia itu bisa dari usia belasan. Sekarang kan teman-teman adik-adik yeah. adik-adik SMP SMA gitu kan memang badannya udah besar-besar ya yeah. Mas Benny ya. Jadi pakai produk yang saya oversize itu bisa pakai juga okay. gitu. Itu target pasarnya.
1: Range usianya juga maksudnya luas gitu ya.
2: Betul gitu.
1: Dari usia remaja lah ya.
2: Remaja sampai
1: SMP sampai dengan
2: sampai mungkin setelah saya seperti saya ibu-ibu.
1: Jadi ya, dari modelnya pun ya. Masuk kemana saja ya, nih kayak.
2: Iya, karena nggak neko-neko kok ininya modelnya.
1: Oke, okay. ya. Jadi usianya tidak terbatas.
2: Betul.
1: Siapapun juga bisa gitu masuk ya, ya kayak. Oke, okay, itu berarti yang di dilihat begitu. Betul. Ya kan, dianalisa. Betul. Seperti apa nih ya. Pasarnya, target usianya.
2: Iya.
1: Kemudian apalagi nih Kak selain secara teori gitu, apalagi nih?
2: Secara teori kalau untuk sebelumnya memang untuk menentukan target pasar memang saya menganalisa dulu gitu, menganalisa dulu apa sih ini permintaan dari konsumen tuh maunya apa aja gitu. Ternyata kan dari selain dari bahannya yang enak yang menyerap keringat gitu ya Mas Benny, tentunya nomor satu adalah harga.
1: Tetap
2: gitu
1: ya.
2: Tetap nomor satu harga ya, harganya tetap harus bersaing gitu. Tapi saya juga tidak mungkin kan menjual di bawah harga modal gitu kan. Betul. Karena
1: mau nggak mau ya harus,
2: karena kan kita juga memang sebetulnya ya udah ada target pasarnya
1: masing-masing
2: gitu,
1: betul. Oke, jadi melihat juga bagaimana kondisi masyarakatnya begitu ya Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Ini menentukan harga bahan baku dan lain sebagainya, produksi juga betul. Disatukan gitu ya.
2: Iya,
1: sehingga gitu. Jadi satu komposisi lah ya.
2: Iya, betul.
1: Keinginan
2: betul,
1: pasar Benny. Harga bahan, betul, produksi, keuntungan juga.
2: Iya.
1: Gak gitu. Mungkin kayaknya, jadi realistis ya.
2: Iya, betul,
1: harus realistis.
2: Karena kan kita juga sekarang di UMKM mungkin untuk biaya promosi rada berkurang ya, berkurang tuh dari segi apa ya, dari kayak misalnya kita ada teman yang yang bisa di endorse gitu kan gratis gitu Mas Benny, bisa
1: baik.
2: Ya bisa dimanfaatkan gitu
1: dari sisi promosi
2: ya,
1: gitu.
2: Iya betul, testimoni kan kita bisa.
1: Betul.
2: Ya, gitu.
1: Apalagi dengan penggunaan media
2: platform
1: sosial sekarang ya kan lebih mudah lah ya.
2: Betul betul. Platformnya sangat mendukung.
1: Iya maksud gitu. Maksudnya tidak tidak terlalu membebani atau posnya tidak terlalu besar
2: iya,
1: gitu.
2: Iya betul.
1: Tapi menghususkan juga nggak ada keluar pos khusus promosi?
2: Pasti Mas Benny harus ada yang mau nggak mau. Cuman memang berkurang ya kalau waktu itu mungkin kayak ikut pameran-pameran itu kan memang mahal
1: betul,
2: banget ya,
1: ya.
2: Sewa booth itu
1: sewa
2: kan
1: booth, betul.
2: Iya betul mahal. Kalau sekarang itu jadi sewa booth tuh bisa jadi satu booth itu ada 2 merek ada 3 merek gitu. Bisa kolaborasi sama temen yang
1: baik.
2: Fashion yang lain gitu. Iya
1: bercampur lah kayak.
2: Iya betul.
1: Tapi itu efektif dengan itu?
2: Itu lebih efektif di online sih Mas Benny.
1: Sekarang lebih efektif di online.
2: Iya betul.
1: Baik,
2: lebih
1: baik.
2: Online gitu.
1: Iya iya. Tapi jadi kekhawatiran juga sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Yang secara offline-nya gitu, yang di outlet-nya agak mungkin berkurang juga saat
2: betul,
1: ini.
2: Betul betul. Karena kan sekarang juga kan memang sekarang udah mulai normal lagi ya kayak pameran-pameran bazar sekarang banyak ya.
1: Sudah banyak lagi.
2: Gitu. Cuman memang mungkin karena pengaruh pembelian penjualan pada saat COVID itu berkurang, jadi mungkin budgetnya juga belum ada gitu untuk bazar dan lain-lain gitu. Teman-teman UMKM sih banyaknya yang ya kita kan suka banyak sharing ya maksudnya. Nah ya itu gitu untuk biaya bazar gitu. Jadi teman-teman UMKM tuh Tapi pemerintah juga suka ngasih tempat bazar yang gratis gitu. Jadi kayak misalnya inkubator kita pendampingan dari mana nih? Misalnya misalnya dari Pertamina, mereka menyediakan bazar di mall mana itu gratis. Asal kitanya mau jadi apa di inkubator itu selama 6 bulan atau 3 bulan gitu Mas Bini. Itu sangat memang efektif, tapi waktu ya, waktu juga gitu.
1: Oke, layanan-layanan itu ada ya sebenarnya. Ada, tinggal kita akses aja gitu.
2: Kayak dari Sampurna juga ada menyediakan fasilitas itu ya, Sampurna, Pertamina dan lain-lain gitu.
1: Tapi efektif enggak itu menggait pelanggan enggak sih sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan
2: itu? Itu mereka membantu juga untuk memasarkan Mas Bini gitu.
1: Jadi dibantu dipasarkan juga dengan online juga mungkin ya bisa jadi ya.
2: Nah, kalau saya ke depannya ini kira-kira ya kan ini kan akan menghadapi bulan Ramadan ya, Lebaran ya. Jadi saya tuh sama tim fashion yang lain tuh sudah mempersiapkan teman-teman SMK Mas Bini di satu sekolah itu. Misalnya kelas 2 atau kelas 3 ya. Kelas 1, kelas 2. Karena kan kelas 3 udah persiapan ujian. Nah, kelas 1, kelas 2 itu dipersiapkan sama kita. Minta bantu untuk mempromosikan melalui TikTok mereka gitu, jadi affiliate gitu. Iya, tentunya mereka akan mendapat keuntungan juga dari kita, yaitu dari dapat berapa persen dari kita gitu. Nah, seperti itu Mas.
1: Ada pilihan, pemilihan atau gimana? Atau secara acak, random atau gimana?
2: Kita biasanya kerjasama dulu dengan kepala sekolahnya. Jadi kita minta tolong kita juga ngasih pelatihan juga sama teman-teman sekolah.
1: Ini teknik pemasaran baru nih.
2: Iya.
1: Tapi dengan cara itu sudah dikerjakan belum sebelumnya?
2: Sudah.
1: Lumayan atau gimana?
2: Lumayan teman-teman yang sudah dijalani itu makanan Mas Winnie. Makanan itu udah jalan. Alhamdulillah ternyata kan memang melalui platform digital itu kita sampai ke luar pulau ya gitu. Mungkin kalau ke luar negeri ada orang Indonesia yang di luar negeri, cuman masih agak susah untuk pengirimannya karena kan ada minimal ininya gitu.
1: Baik. Iya. Nah, rencana mau diadaptasi begitu ya kan? Iya,
2: betul.
1: Teknik pemasaran ini
2: betul melalui itu.
1: Gitu. Jadi dengan pihak sekolah kerjasama.
2: Iya. Kerjasama.
1: Kemudian apakah ditentukan orang-orangnya sama kakak sendiri? Kak Abri sendiri atau tidak?
2: Enggak,
1: Mas. Misalkan melihat dulu misalkan followernya, akun Instagramnya atau misalkan akun TikToknya.
2: Kurasi ya. Jadi kurasi memang ya. Semua diperbolehkan dulu, baru kita lihat kurasinya, ini followersnya berapa, terus penjualannya berapa, baru ditanya apakah mau lanjut atau tidak gitu.
1: Jadi nggak usah selegram ya?
2: Iya. Betul Mas Beni, karena sekarang red cardnya udah pada
1: lumayan ya. betul sudah barang tentu posnya juga bengkak ya gitu ya kak ya.
2: Oke.
1: Nah, ini rencana kapan untuk menuju ke Ramadan nanti?
2: Sedang Mas Beni, mudah-mudahan sih bulan untuk fashionnya, tapi kalau untuk kuliner sudah jalan.
1: Jadi punya usaha kuliner juga nih kak?
2: Iya.
1: Banyak ya berarti ya. Nah, terkhusus mungkin untuk hijab ini masih proses.
2: Iya, masih proses.
1: Baik. Nah, untuk proses seperti ini membutuhkan banyak orang nggak kakak untuk timnya sendiri?
2: Tentu banyak Mas Beni. Jadi kita juga kerja sama sekolah kan. Gak bisa perorangan ya. Jadi kita juga dengan teman-teman UMKM yang lain kolaborasi gitu. Yaitu kerjasama gitu Mas.
1: Dan kalau orang pemasaran langsung ya cenderung cari kesempatan gitu ya. Di setiap kesempatan pasti ada lah ya gitu ya kak.
2: Insyaallah kan ikhtiar ya Mas Beni ya.
1: Iya betul. Nah Kak Apri, kalau melihat dari kondisi saat ini begitu kan, mungkin setiap saat akan ada perbedaan-perbedaannya. Seperti halnya misalkan di COVID muncul kan baru tren-tren berbelanja dengan online, marketplace dan lain sebagainya. Kemudian pernah kondisi di mana misalkan TikTok tidak boleh dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh sebenarnya. Apakah ada modernisasi lagi? Kakak lihat gitu dari perkembangan teknologi digital saat ini.
2: Iya, kalau untuk TikTok Shop kan memang memang sekarang kan lagi tinggi banget ya untuk ininya ya. Kalau untuk di bidang kuliner sih tetap di Shopee ya, Mas Benny sama Google Food. Nah kalau untuk TikTok itu fashion kali ya. Kalau untuk kuliner, kalau kuliner mungkin yang frozen atau yang di vakum yang seperti itu. Nah terus kalau yang saya lihat sih, nah teman-teman UMKM diusahakan tuh punya Facebook, Mas Benny, karena basic untuk
1: masuk ke sana
2: semua. Masuk ke sana semua dari Facebook kan. Jadi kalau Facebook kan sedunia ya istilahnya gitu. Kalau jadi biar di link gitu supaya kita juga masuk video-video kita ke yang lain-lain itu dari TikTok sama Instagram dibantu sama Facebook tersebut gitu, Mas Benny.
1: Baik-baik.
2: Gitu. Jadi kalau sampai saat ini sih saya ngelihatnya
1: masih tetap gitu ya, sama
2: masih
1: gitu.
2: Masih tetap sama itu. Cuman kalau untuk platform yang lain belum ini sih.
1: Iya.
2: Belum ada gitu ya.
1: Okay,
2: saat ini sih masih TikTok yang paling tinggi ya.
1: Gitu. Ya, baik. Berarti saat ini teman-temannya pendapatan begitu ya bertambah itu dari digital ya, Kak ya?
2: Betul, dari.
1: Kalau secara online Kakak punya juga?
2: Secara online
1: offline maksud saya?
2: Offline
1: outlet di outlet gitu.
2: Oh iya, kalau offline kita enggak, justru belum.
1: Oh, jadi di online ini
2: justru ya. Karena kan kalau misalnya offline harganya akan dinaikkan sedikit ya, karena ada pajak tempat ya.
1: Pajak
2: tempat gitu.
1: Nah ini bicara masalah pajak nih. Bicara masalah pajak nih. Aduh, nah kalau 12% ini sudah mulai belum? Sudah berasa nggak kenaikan-kenaikan itu? Apakah itu dibebankan ke pelanggan atau misalkan gimana? Justru Kak Afri ini naikin harga jadinya?
2: Sampai saat ini sih belum sih,
1: belum berasa gitu.
2: Belum dinaikin itu karena memang masih stok yang lama ya. Jadi mungkin next kedepannya setelah pada saat saya produksi dikenakan itu pajak itu, mungkin saya akan kenakan juga gitu. Untuk saat ini sih, sampai saat ini karena
1: belum
2: memang
1: ada kenaikan lah ya.
2: Belum gitu. Cuman kalau teman-teman yang lain sih saya
1: sudah
2: pasti
1: imbas ke produksi dan lain sebagainya.
2: Betul, maksudnya
1: ke bahan dan lain sebagainya. Jadi masih aman-aman ya.
2: Iya, masih aman sampai untuk lebaran ini masih
1: untuk
2: aman,
1: lebaran ini. Baik. Nih, menghadapi lebaran ini apakah Kakak sudah produksi stok kemudian gitu?
2: Iya, iya. Sedang proses produksi gitu.
1: Wah, ya baik. Kemudian kalau ngobrolin masalah pangsa pasar juga ini berhubungan dengan situasi event juga gitu ya.
2: Betul,
1: event.
2: Kalau
1: untuk Lebaran tahun ini kira-kira ke arah mana nih, Kak?
2: Iya, kalau ke arah kalau untuk Lebaran ini memang saya meminimalisir ya bazar itu ya, Mas Benny ya, meminimalisir bazar karena kayaknya saya bakalan lebih kenceng di online-nya di online-nya aja gitu. Karena karena waktu juga, Mas Benny, karena saya produksi kue kering juga kan untuk lebaran.
1: Waduh.
2: Gitu, jadi
1: tapi syarikannya tetap jalan ya.
2: Iya, tetap jalan gitu.
1: Oke. Produk and maksud saya usaha ini juga sambil jalan juga nih kan.
2: Iya.
1: Berapa divisi?
2: Harus jalan, Mas Benny, kita kalau harus kayak ini ya, kayak cumi-cumi.
1: Iya, betul.
2: Betul.
1: Banyak ranting lah ya.
2: Iya, soalnya kalau misalnya enggak kayak gitu, aduh Mas Benny, saya kalah nih kayaknya sama adik-adik yang sekarang kan wah kenceng banget mereka di TikTok dan lain-lain sebagai afiliator ataupun awalnya dari afiliator ternyata mereka jadi produksi juga gitu.
1: Asalnya keren, afiliator jadi produksi.
2: Iya.
1: Dengan banyaknya pesaing nih, Kak. Bagaimana nih? Apa kecenderungan Kakak bertahan atau justru malah jadi semakin harus ada banyak ikhtiar, usaha lagi lebih baik.
2: Iya, kalau untuk pemasaran sih tentunya saya masarinnya ke teman-teman terdekat dulu gitu ya, teman-teman terdekat, family gitu. Terus yang pasti kalau misalnya untuk ke yang lain ya lewat digital platform yang tadi gitu kan. Terus kalau sebetulnya kita jangan takut sih, jangan takut karena ada pangsa pasarnya sendiri ya, gitu. Jadi mereka juga pasti kebutuhan sebetulnya baju kadang ada yang berpikir ya nggak perlu-perlu amat gitu pak, beli satu tahun sekali atau setiap lebaran gitu ya mas.
1: Ada ya gitu.
2: Iya, tapi ada juga kan memang kebutuhan untuk kayak tuntutan pekerjaan gitu dan lain-lain kan memang harus beli ganti-ganti terus gitu loh mas. Jangan takut deh, kita harus berpikir
1: selalu
2: positif
1: ada gitu. Apalagi ditambah tadi pangsa pasar atau secara range usianya juga luas.
2: Iya betul.
1: Ya, kemudian juga tentunya bisa jadi juga modelnya mungkin banyak disukai orang.
2: Iya, gitu.
1: Termasuk kan itu juga di ini ya, di apa maksudnya dianalisa ya, selalu dianalisa ya. Dari hari ke hari trennya seperti apa gitu.
2: Iya,
1: termasuk pemilihan warna dan lain sebagainya mungkin tahun ini bakalan berbeda gitu ya, kayak. Secara model.
2: Nah, kalau saya kan memang belum tertarik nih untuk mengendorse misalnya artis-artis yang kayak gitu ya. Saya belum tertarik. Kenapa? Karena kan kalau artis kan biasanya rata-rata pengen kalau saya kan model kemejanya tuh yang biasa ya Mas Beni ya. Sedangkan kalau artis kan tuh harus yang aneh, yang unik gitu kan. Terus wah, saya belum, terus memang dananya juga memang belum ada lah, belum ada yang ke situ gitu. Jadi mengusahakan gimana caranya nih produk saya laku terus teman-teman juga dapat untung gitu dari saya sama teman-teman punya ide seperti yang tadi dibilang itu.
1: Oke. Gitu, nah, kemudian untuk kakak sendiri di Syarika ini apakah juga membuka kesempatan untuk reseller gitu?
2: Iya, ada reseller. Kemarin sih udah ada permintaan dari Cirebon. Dari Cirebon sih udah ada permintaan reseller ya. Jadi nanti mereka minta pakai merek mereka sendiri gitu, Mas Beni. Jadi minta seperti kayak maklun ya ke sayanya.
1: Itu tidak masalah ya, cuman ada tentunya ada syarat-syarat tertentu gitu.
2: Betul,
1: ya kayaknya.
2: Betul, ada minimalnya.
1: Oh, baik. Wah, senang nih Kak Afrianti, tanpa terasa nih kita sudah hampir selesai obrolannya. Ya, boleh disampaikan terakhir, boleh disampaikan media sosial yang bisa dikunjungi, kemudian juga di media apa saja gitu.
2: Iya. Baik, teman-teman bisa follow cek di IG House of Syarika,
1: House of Syarika.
2: Ya, sama di TikToknya itu di House of Syarika juga.
1: Oke. Ininya apa namanya? Live-nya nih di hari apa saja setiap hari?
2: Live-nya belum nanti
1: belum.
2: Ya. Nanti biasanya di-update nanti di.
1: Oh, di-update selalu ya, pasti ya. Baik. Kak Afrianti, terima kasih sudah bincang bersama kami di sini. Senang sekali. Tentunya ini juga bisa jadi ilmu juga nih buat teman-teman semuanya juga yang ingin merintis ya. Usaha begitu.
2: Semangat
1: bahwa
2: buat teman-teman UMKM lainnya.
1: Betul, bahwa sebenarnya menentukan target pasar dulu yang paling penting ya.
2: Iya, betul. Supaya analisa dulu
1: kebutuhannya. Kemudian juga bagaimana kompetitor ya.
2: Iya.
1: Persaingan-persaingan yang ada di dalamnya supaya usahanya benar-benar bisa berjalan ya Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Tidak stabil.
2: Iya.
1: Baik. Kak Afrianti, terima kasih sudah ngobrol dan kita harus pamitan. Makasih banget ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan
2: sebentar banget.
1: Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita bahas juga hal-hal yang lainnya yang menarik mungkin ya di dunia usaha.
2: Oke. Baik. Makasih banyak Mas Bini.
1: Sami-sami, terima kasih. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih menyimak kami. Juga tidak lupa ya, jangan kemana-mana, masih ada program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Saya Beni Riansa untuk pamit dan juga Kak Aprianti dari Studio Perempat RRI Bandung. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kamu nanggu masih diserahkan ke Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Saparantosna obrolan UMKM. Panginten Peryogi Kauninga Wirehna Azan Zuhur Kango Pangkuan Bandung Sabudereunana Dina Tabu Saulas Langkung 50 menit. Tong ka mana-mana sakantenan saparantosna azan zuhur atuh simkuring undur pamit undur sanes pulungan ngejat sanes tepayaan nanging ka sapuku waktu kapungkas kumangsa engke kaum dangu baris diserengan Teh Rosyanti. Hatur nuhun cak pun mios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad.

kaum dangu, tepat pukul 12.30 nanti, mari kita simak obrolan budaya berjaringan Korwil 12, Bandung, Bogor, Cirebon.

0: Ya, pendengar, lepas pukul 12 lewat 32 menit saatnya kami hadirkan obrolan budaya berjaringan. Kami siarkan dari RRI Bogor dan disiarkan juga oleh RRI Bandung, RRI Cirebon. Pendengar, kami hadir ya di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 1242 kHz. Pendengar, dan juga menyapa para pendengar di RRI Bandung, Bogor dan Cirebon yang tentunya sudah menantikan obrolan budaya di kesempatan siang hari ini. Kami hadir dengan topik Gunem Catur, seni klasik yang hampir punah, dan alhamdulillah siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ada Kang Atang Supriyana. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam, rampes Teli.
0: Sehat ya Kang?
1: Alhamdulillah ya Ibar.
0: Alhamdulillah. Belum lama ini kita juga sempat jumpa ya Kang ya, karena ya, ada siaran berjaringan juga ya.
1: Berjaringan,
0: betul,
1: ya,
0: oke, okay. Betul. Nanti kita akan bahas terkait Gunem Catur, seni klasik yang hampir punah. Deli, sapanya Kang Atang atau ada sebutan lain Kang? Panggilan lain ya, biasanya?
1: Populernya Kang Atang.
0: Oke, okay, populernya
1: Atang Supriyatna, sesuai dengan KTP.
0: Sesuai dengan KTP, siap. Kang Atang, ini ya, sebenarnya apa itu Gunem Catur yang termasuk ke dalam bisa dikategorikan seni klasik yang hampir punah, Kang?
1: Ya, Gunem Catur itu bahasa Sunda lama, artinya obrolan, ngobrol tentang sesuatu. Nah, ini penting kita informasikan karena memang Bogor juga salah satu daerah yang memang salah satu kiblat budaya. Yeah. Jadi dalam tari, khusus tari ya, Mbak Delis, tari itu kiblat budayanya ada di samping Bandung, Sumedang, Garut, dan Cirebon, lalu Bogor juga salah satunya. Karena memang di Bogor ada tiga repertoar tari yang memang sudah di diajarkan di institusi perguruan tinggi, sekolah kesenian formal, bahwa Bogor punya kekayaan yang namanya kemarin sempat kita diskusikan, yaitu tari tayub, tari topeng yang berjenis topeng, kemudian yang satu lagi tari wayang yang khas Bogor banget gitu. Dan itu memang perlu saya sampaikan juga Teh Delis, bahwa ini apa sih tari klasik itu? Ya, itu yang paling penting ya. Atau seni klasik itu apa? Jadi dalam terminologi seni pertunjukan ada yang namanya tradisi dan kontemporer. Nah, tradisi juga dibagi dua. Ada tradisi kesenian, ada seni tradisi.
0: Okay.
1: Nah, tradisi kesenian itu tradisi yang di dalamnya banyak terkandung aktivitas-aktivitas kesenian.
0: Okay.
1: Misalnya serentahun, gitu kan. Misalnya maulidan dan sebagainya. Itu di dalamnya sebetulnya adalah tradisi budaya yang aktivitas kebudayaannya banyak diisi oleh peristiwa-peristiwa kesenian. Tapi itu tidak bisa disebut sebuah kesenian, tetap tradisi kesenian. Ada lagi yang namanya seni tradisi. Seni tradisi itu ya betul-betul bentuknya kesenian yang memang lahir dari turun-temurun. Nah, seni tradisi itu dibagi dua lagi, Bu Teh. Ya, satu seni tradisi rakyat, kerakyatan, yang dua seni tradisi klasik yang lahir di kalangan bangsawan, kalangan elit Sunda, dan bentuknya pun ya penuh tata titik dan aturan yang mengikat. Kalau dari tradisi yang kerakyatan itu sangat longgar, itu sih Teh yang kata kunci itu, kata kuncinya itu. Nah, kenapa sekarang hampir punah? Bukan saja keseniannya, tetapi ruang atau rumah
0: wadahnya
1: itu sendiri sebagai ruang ekspresi tidak ada. Dulu karena memang tari klasik itu lahir atau kesenian klasik itu lahir di kalangan bangsawan, sekarang sudah tidak ada itu. Jadi para pelaku seni dengan kreativitasnya tetap fungsinya yang memang sudah bergeser dari sekedar di lingkungan elit internal begitu, kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada yang dinamakan tari klasik ini tari yang dikursuskan, dalam bahasa Belanda itu. Jadi dulu yang adanya susah, kalau tidak berdarah biru nggak bisa tuh belajar itu begitu. Makanya lahirnya sangar-sangar. Lahir sangar-sangar dulu di yang memimpin kalangan Menak juga begitu. Maka dari tari tayub atau tari tari kasih itu dikursuskan ke siapa saja yang berminat. Begitu. Tadinya memang tetap ranah perempuan itu belum ada ruang gitu ya. Tari klasik dominasinya utamanya yang tari itu dominasinya tetap pada laki-laki gitu. Karena memang di Bogor perempuan itu ya dulu gitu tidak boleh menari gitu. Pada jadi dianggapnya kalau bahasa Sunda kembang buruan teh.
0: Kembang buruan.
1: Kembang buruan itu ya tukang ngehibur gitu. Pada waktu itu stigma itu kurang baik.
0: Baik. Tapi seiring berjalannya zaman gitu ya, Kang ya, berkembang pelestarinya baik laki-laki maupun perempuan sekarang gitu ya, Kang ya.
1: Walaupun ya sata kala kebek sekarang Sunda tuh yang dengan susah payah berdarah-darah meyakinkan ya kita juga ada tembok besar tentang tentang paternalistik. Jadi punya tradisi atau tari klasik itu ada pemegang otoritasnya teh. Benteng-benteng itu juga ya nyaris susah waktu itu.
0: Nah, artinya memang kita balik lagi ke Gunem Catur gitu ya, Kang. Artinya memang sudah lama sekali karena memang ini zaman-zaman kerajaan dulu sudah ada berarti
1: Betul. Sekarang yang tari Gatot Kaca aja yang khas Bogor ya. Tari Gatot Kaca aja dari kakek saya ke ayah saya, karena ada penerusnya lagi dari ayah saya ke saya, karena laki-laki semua. Nah, sekarang saya anak saya perempuan semua, tidak bisa diwariskan dan baru tahun ini, minggu yang lalu, ada dua minggu yang lalu yang dari salah satu perguruan tinggi negeri berminat untuk meneliti. Ya saya karena kepentingan keilmuan pengetahuan, ya saya wariskan. Karena memang yang namanya klasik itu juga beriringan dengan tata titi itu teh, bukan sekedar bentuk kesenian, tetapi
0: ada aturan gitu ya, Kang ya.
1: Tari klasik semangatnya dibangun oleh ideologi, makna dan pesan terutama pada pembawanya, bukan pada orang lain.
0: Oke, menarik Kang. Nah, kita ke nilai-nilai nih Kang yang biasanya disampaikan lewat seni klasik. Biasanya apa saja nih Kang?
1: Ya di Bogor sih ya semangatnya terhadap ketuhanan, sadar. Karena dalam karya klasik itu tari terutama ya teh, kita bahas tari dulu aja karena memang sudah punah itu di kota Bogor atau di Bogor yang tadi saya sebutkan, tari tayub, tari Gatot Kaca, kalau tari topeng sudah karena memang akulturasi dari Cirebon dengan Bogor masih berkelanjutan. Nah, apa namanya
0: nilai-nilainya
1: disampaikan. Semangatnya keislaman teh, semangatnya ketuhanan, dan apa namanya, dalam tari itu harus ada dua kesadaran teh. Manusia, penari itu, penari klasik itu harus punya dua kesadaran. Dia sebagai makhluk jasmani, juga makhluk rohani. Nah, makhluk jasmaninya olah tubuh, berlatih secara teknik dan sebagainya, selesai. Tapi sekarang abai terhadap situasi rohaninya. Situasi rohani penarinya. Makanya dalam tari klasik utamanya di Bogor, dalam menarinya itu pasti ada selawatan, zikir. Sekalipun itu tari bertema, tari Gatot Kaca. Agak kenapa Bogor berbeda begitu? Karena memang di dalamnya ada aturan itu. Harus mukalaf laki-laki dewasa yang sudah punya kebalik. Nah, karena memang di tengah-tengah tarian itu ada doa. Di akhir tarian ada doa untuk penarinya, selamat yang ditonton, selamat yang menonton. Mendoakan penari dan leluhurnya, juga mendoakan
0: yang menonton
1: dan leluhurnya. Sehingga semoga petani yang sedang menanam padi berkah, orang yang sedang bekerja berkah. Semangatnya harus seperti itu. Jadi harus tetap dengan karena memang tradisi itu kan dibebani oleh gelar adiluhung. Apa itu adiluhung? Adi itu besar, luhung atau luhur itu tinggi. Mm-hmm. Jadi sesuatu yang besar dekat dengan ketinggian ilahiyah. Mm-hmm. Itu semangatnya. Mm-hmm. Karena dalam tari tayubun misalnya bajunya takwa. Mm-hmm. Takwa itu kancingnya dalam takwa itu bahasa agama. Mm-hmm. Jadi itu jelas bahwa pesannya boleh kalian menari jadi seniman, uh-huh. tapi jangan lupa bajunya harus baju takwa. Uh-huh. Kalau itu selesai sudah, seni akan bermanfaat bagi dirinya pun bagi masyarakat.
0: Oke, baik. Kita ke tantangan di era modern seperti saat ini nih Kang, yang memang kita tahu media sosial juga semudah itu gitu ya, digunakan oleh generasi muda, apalagi budaya-budaya dari luar nih. Betul. Gampang banget diserapnya. Betul. Gitu ya Kang. Betul, betul. Gimana nih tantangannya untuk tetap menumbuhkan atau katakanlah supaya si seni klasik ini tidak punah gitu di generasi muda Kang?
1: Ya, jargon sederhana adalah tidak kenal kata sayang.
0: Betul, betul.
1: Itu kata kunci itu. Uh-huh, nah, sekarang kan ruang untuk memperkenalkan itu boleh dikatakan tidak ada. Uh-huh. Jangankan tariknya, bahasanya pun di mana bahasa Sunda ruangnya? Uh-huh. Di rumah sudah tidak pakai bahasa, di pasar apalagi, bahkan di sekolah sudah tidak ada ruang. Uh-huh. Bahasa aja pun sebagai pengantar dari kesenian klasik itu sendiri sudah memang tertati-tati. Uh-huh. Nah, tidak ada kata lain, harus punya ruang baru. Uh-huh. Ya itulah ruang yang namanya digital. Uh-huh. Jadi ruang apa namanya, ruang baru, digital. Iya. Bagaimana kita memperkenalkan bukan jadi petata petiti lagi, tetapi pada bentuk-bentuk estetik yang memang diberi kesadaran bahwa identitas itu penting. Itu sebagai warga Sunda, kita itu, Anda itu harus menjadi warga dunia juga. Jadi tidak eksklusif begitu. Nah, kata kunci itu ada ruang baru pertunjukan. Yang tadinya dari ruang ritual tadi, ruang pertunjukan yang serius ke ruang pertunjukan hiburan, kemudian sekarang sudah harus menjadi ruang baru tadi ya. Nah, bagaimana seni klasik itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan bagi generasi sekarang begitu. Kita diskus sampai saat ini, ya kebetulan saya memimpin sanggar Obor Sakti, sanggar yang ada di Bogor gitu. Memang ruang ekspresinya begitu teh. Bagaimana tari klasik atau kesenian klasik itu mengakomodir gairah eksis anak-anak sekarang lewat bahasa budayanya. Seperti itu. Jadi Anda berbahasa Sunda keren loh. Anda membawakan tari Gatot-Gaja keren loh. Itu persoalan komunikasi saja. Banyak seni-seni yang modern yang mungkin kurang baik secara estetis, tapi karena memang masif komunikasinya di ruang digital. Itu juga banyak diminati.
0: Baik.
1: Pada intinya sih bagaimana seni Sunda bukan saja pada generasi, tetapi menjadi warga dunia. Itu yang paling penting. Sekarang bukan sesuatu yang tidak mungkin di era digital itu. Persoalannya, saya sering mengkampanyekan seniman harus punya pengetahuan lengkap.
0: Harus komplit.
1: Saja praktik berkeseniannya, tetapi logistik keseniannya. Baik. Termasuk pengetahuan digitalnya harus dilengkapi.
0: Dan tidak menutup kemungkinan artinya digital atau sosial media juga menjadi wadah gitu ya Kang, untuk mempopulerkan juga, membantu juga mensosialisasikan kepada generasi muda bahwa nih budaya kita luar biasa. Gitu ya Kang. Kita jeda sejenak Kang Atang, juga pendengar Pro 1 RRI Bogor, Bandung dan Cirebon ya. Kita jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan budaya berjaringan Gunem Catur Seni Klasik yang hampir punah.
2: Tototong atau nama lain dari ikat merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Ikat berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, IKAT berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial. Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. IKAT sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa ikat dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna ikat hanya terbatas hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna ikat kini bervariasi. Bahkan motif dan corak ikat pun terus berkembang.

0: tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Mendengar, Anda masih mendengarkan obrolan budaya berjaringan RRI Bogor, RRI Bandung, dan RRI Cirebon. Pendengar, dengan topik Gundam Catur Seni Klasik yang hampir punah, bersama Kang Atang Supriyatna, budayawan sekaligus pimpinan Sanggar Obor Sakti. Betul ya, Kang? Betul. Ya, oke. Nah, sebagai pimpinan Sanggar nih, Kang, ada cerita menarik nggak terkait bagaimana menumbuhkan atau memupuk kembali gitu ya budaya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, Kang?
2: Betul. Teh Delis, jangankan untuk generasi muda, saya pun pernah terpuruk. Obor Sakti itu lahir dari rasa takut saya, Teh. Rasa takut saya lahir dari keluarga seniman, sekolah di kesenian, akademi kesenian, S1 di kesenian,

0: ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Prawarta Pro Obat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum Dangu, mari kita simak majalah udara dengan topik Kampung Adat dengan narator Rosyanti berikut ini.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Begitu pula Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki beragam kesenian dan kebudayaan yang cukup banyak. Di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan gedung pencakar langit, ternyata masih ada orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka. Karena keunikan cara hidupnya, tempat tinggal mereka menjadi destinasi wisata kampung adat. Apabila Anda merasa bosan mengisi waktu akhir pekan dengan sekedar berjalan-jalan di mall atau nongkrong di kafe, Anda bisa mencoba pengalaman baru dengan berkunjung ke sejumlah desa adat di Jawa Barat. Tidak hanya untuk wisata, mengunjungi tempat-tempat ini juga merupakan sarana pembelajaran untuk dapat memahami kehidupan masyarakat Jawa Barat dengan lebih luas. Nilai-nilai keluhuran adat yang masih dipegang oleh setiap warganya menjadi daya tarik tersendiri sekaligus merupakan sesuatu yang harus dihormati.

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya. Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di wilayah Desa Niglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Kota Garut dengan Kota Tasikmalaya. Kampung Naga dihuni oleh masyarakat Sunda yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Masyarakat di sana menolak intervensi dari pihak luar, terutama jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung. Berkunjung ke Kampung Naga membuat pengunjung dapat melihat kehidupan serba tradisional, serta belajar memahami tentang kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Rumah warga Kampung Naga pun masuk dalam objek wisata yang wajib dilihat. Bentuk rumah di Kampung Naga harus panggung dan bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang, sedangkan lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Ada beberapa pantrangan yang terdapat di Kampung Naga, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Naga.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturan ya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu, itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya ya, daging kasasabahan royung kerit picin bisi nyeri. Itu Bandung Parakan Muncang seda satapa bae tunggal sepuputu eta dasar hukumnya kalau di adat.
0: Ada yang unik mengenai sejarah kampung ini. Warga Kampung Naga menyebut sejarahnya dengan istilah Parem Obor, artinya kurang lebih matinya penerangan. Jadi, warga pun tidak tahu asal-usul kampungnya, ini karena arsip yang berisi sejarah kampung mereka terbakar saat momen pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITII Karto Suwiryo. Rumah di sini berjumlah 112, tetapi hanya dihuni oleh 109 kepala keluarga. Tiga bangunan lainnya digunakan sebagai masjid, ruang serbaguna, dan lumbung padi. Rumah-rumah di sini seragam, terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar tidur, satu dapur, dan satu toilet yang berada di luar rumah. Keunikan lainnya adalah rumah di sini tidak dikunci pada malam hari. Mereka yakin tidak ada pencuri karena semua penduduk Kampung Naga memegang teguh nilai luhur adat istiadat Sunda.

0: adat Dukuh merupakan salah satu kampung yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Terletak di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kampung Dukuh berjarak 108 km dari pusat kota Garut. Kampung adat ini berada di antara tiga gunung, yaitu Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Syekh Abdul Jalil adalah tokoh yang mendirikan Kampung Adat Dukuh. Hal itu membuat Kampung Dukuh sangat kental dengan budaya yang religius. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada Sufisme mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut mempengaruhi bentuk fisik desa serta adat istiadat mereka. Masyarakat Kampung Dukuh melarang pengguna semua alat elektronik. Ini selaras dengan kepercayaan jika semua itu hanya akan mendatangkan kemudaratan. Mereka memakai alat makan yang terbuat dari pepohonan seperti bambu, batok kelapa, dan kayu lainnya. Masyarakat percaya jika material tersebut lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena tidak mudah berkarat ataupun hancur. Kesan tradisional masih sangat terasa ketika memasuki kampung adat ini. Rumah-rumah yang berdiri di Kampung Dukuh masih terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari serabut alang-alang dan ijo. Hal ini selaras dengan larangan penggunaan kaca, tembok, dan genteng untuk pembuatan rumah. Alasan pelarangan tersebut adalah kepercayaan yang menjelaskan jika segala hal berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Selain rumah-rumah warga, terdapat satu balai desa untuk pertemuan warga. Di Kampung Dukuh juga terdapat satu rumah yang dikhususkan untuk pendatang yang ingin menyepi sambil menjalani ritual di dalam rumah. Selain itu, juga terdapat sebuah madrasah untuk anak-anak sekolah dan sebuah musola untuk beribadah. Ada sebuah tempat yang masyarakat adat Dukuh anggap sakral, yaitu Makam Syekh Abdul Jalil, leluhur kampung. Area makam ini bisa dikunjungi oleh pendatang dengan mendaki Gunung Dukuh. Makam Syekh Abdul Jalil berada tepat di dalam hutan gunung tersebut. Makam ini ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia setiap hari Sabtu. Sebelum menuju makam, para peziarah diwajibkan untuk mandi dan berwudu di sebuah jamban yang sudah disediakan warga. Ada beberapa aturan yang unik bagi peziarah ke makam ini, sebagaimana disampaikan oleh sesepuh Kampung Dukuh.
1: Aturan menjaga nilai sakral dan tradisi jaroh sampai sekarang dijaga, dihormati, dan ditaati sebagai aturan keramat warisan nenek moyang. Jaroh dilaksanakan bukan hanya untuk berziarah sebagaimana biasanya orang berziarah, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang langsung dipimpin oleh kuncen. Atau jika kuncen berhalangan, diwakili oleh wakil kuncen yang disebut lawang ke-1 atau lawang ke-2. Terkait dengan jaroh juga ada syarat dan aturan yang harus dilaksanakan, antara lain harus dalam keadaan suci ya. Jadi mandi biasanya pagi-pagi di setelah salat subuh, kemudian sholat isyrok atau sholat duha, kemudian menjelang pelaksanaan ziarah ambil wudhu. Bagian laki-laki dan perempuan secara teritorial berbeda, pintu masuknya berbeda. Larangan yang lain bagi peziarah perempuan yang sedang dalam menstruasi tidak boleh mengikuti ziarah, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kain yang dipergunakan harus polos, tidak memakai dalaman begitu. Kemudian selanjutnya larangan juga bagi orang yang sedang bertunangan, yang sedang berpacaran, tidak bisa masuk mengikuti jaroh, dilarang menggunakan perhiasan. Kemudian ada yang substansi lagi bahwa untuk yang non-muslim, maaf, bagi yang pegawai negeri, itu memang tidak bisa melaksanakan ziarah. Siapa yang dikunjungi di makam keramat itu? Jadi ada beberapa terap, dapat undakan. Di terap pertama itu adalah eyang-eyang yang mendirikan kampung, dari mulai eyang Sumakarti yang Padam Kubada, kemudian ada kuburan-kuburan kuncen dari mulai kuncen pertama sampai kuncen ke-15, Kemudian di selanjutnya ada juga kuburan para habaib, karena di

0: merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung pulau ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita rakyat, masyarakat kampung pulau dulunya beragama Hindu. Lalu Mbah Dalem Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini, Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan Agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang, yaitu kampung pulo, sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang pria. Oleh karena itu, di kampung pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan. Masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan, ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi. Serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat kampung pulo beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Dalam adat istiadat kampung pulo, terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang, yaitu dalam berziarah ke makam-makam harus mematuhi beberapa syarat, yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bungaan, dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri kepada roh-roh para leluhur. Ada hal unik lainnya, yaitu dilarang berziarah pada hari Rabu. Bahkan, dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan, bila masyarakat melanggarnya, maka timbul malapetaka bagi masyarakat tersebut. Masih ada pantrangan lain yang ada di kampung pulo ini, seperti disampaikan oleh Pak Tatang Sonjaya sebagai sesepuh kampung pulo.
1: Abad 17. Kami candi ayana di wilayah kampung adat pulo itu ayana di abad ke-8 katanya. Nanti di payunan candi. Dan ayana narasikan perjuangan di Garut, nyata tokoh-tokoh Garut, penyebuka Islam Garut. Asal berat tokoh di Garut. Kehiji anu namanya Eyang Wijayakusuma, ya, Bimbangan. Kedua Eyang Wali Japar Sidik, daerah Sibiuk, Gunung Haruman. Katilu Eyang Goong yang bernama Eyang Hasan Arif, Simareme, Garut, oge. Kaopat, nyata Eyang Arif Muhammad Cangkuang. Kelima, anu jenengan Eyang Wangsa Muhammad, terus Eyang Pangaran Papak, Cinunu, Garut. Kegenap, nyata Eyang Pasir Caladi, Garut. Ketujuh, Sunan Rohmat, Kedung Susi, Garut. Itu pembuka Islam Garut. Dari abad 15 sampai ke 17 ke 18 yang ada di wilayah Garut. Karena di kampung adat pulau, jadi ambil satu sejarah. Jadi sejarah awal, mulai di kampung pulau, dulu ke kampung Kermes, sana kampung pulaunya. Wilayah Kertarahayu. Kertarahayu pembuka Islam, bukannya Sunan Madalem Arif Muhammad Pesantren Alif, sebatna Kertarahayu. Jalminat seueur, nyata seueur mung 40 hiji jalmi anu belajar ajaran agama Islam. Mungkin dilebetna aya kana Hindu, nyata aya sejarah Hindu. Dari dinya anu 40 hiji tadi antara wilayah Kampung Kertarahayu nyata kampung adat pulo berpisah antara wilayah pajajaran sareng Kertarahayu. Di batasnya cuman ku danau Situ Cangkuang sebatanya. Nah, batas antara daratan situ sareng daratan wilayah pajajaran. Namun di wilayah Kertarahayu tayu lindungan kerajaan pajajaran oge dan lebetna pemuka Islam sejarah anu aya di kampung adat pulo. Mugi ganjeuna ngandung keturunan-keturunan anu ti Kanjeng Sunan Madalem Arif Muhammad tadi gaduh putra teh 7 genep istri hiji pamegat. Anta kecebatna komplek rumah adat kampung pulo. Mugi ayeuna jadi dinya maragi di perbatasan antara kampung adat di batas antara penduduk oge nya dina ieuna keluarga di kampung pulo genep kepala keluarga nya janten kumari guru putra terus nikah jadah keluar gelah kumargi dilebat aya kana sepuhna mami sepuhna eta salah hiji ngantunkeun ibuna atuh Ramana lah ke putra anu nikah tadi kedah lebet ka kampung adat pulo janten ngagentos kepala keluarga nu enggal nya kitu janten aya nu enggal keluarga ada anu eta mah nanti pun ibu na ayah kene tapi Rama anu ayah ngiring ke putra anu dilebet tetapi putra anu di luar kena gitu jantan anu gaduh hak mah anu enggal kena ya tadi komplek rumah adat kampung pulau itu awal-awal sejarah riwayat anu ayah di wilayah Kertarahayu
2: ayah panterangan-panterangan itu bapak
1: panterangan anak minten anu kahiji panterang kampung adat pulau tekinging jarah ke makam para ulia anu ayah makam na di wilayah kampung adat pulau dina Salasa sonten dika enyingna dinten Rebo sonten itu larangan anu kadua sabumi tekeng aya dua kapal keluarga nya anu katilu meureun tekenging di kampung adat pulo teh nyimpan peliharaan kaki empat nu ageung nya di domba sapi eta teh tiasa nyimpan di kampung pulo teh nu kaopatna di kampung adat pulo tekenging sabumi anu tadi sebatna tapi nggak ada mbak bumi, anu bentuknya jure,
2: ya. Yang jure teh.
1: Jure teh sebut ayat contoh nama bumi nu paling paling itu.
2: Oh. Ya.
1: Dan nggak ada bumi jolopong. Darinya larangan anu masih dijaga orang adat kampung pulau. Hmm. Nah gitu masih karena di perhatikan ku penduduk adat.
2: Oh, tapi upami ayah pengunjung anu hoyong amengan, hoyong terang tiasa tuh sawiyo.
1: Hari ameng mah kayak larangan, cuman anu larangan cuman jarah di Salasa malam Rebo, tiasa dianggap jarah. Kumari kapungkur tuh jujur menang kanjeng Sunan Arif Muhammad kampung adat pula di Salasa malam Rebo dianggap kempol sama tokoh-tokoh pemimpin Islam dicanangkan di Salasa malam Rebo. Jantan di kegiatan garupi kapungkur di kantin hela. Jadi dicanangkan dina ajaran-ajaran itu dina jadi kaya. Maksudnya masih dihormat.

Rumah pun selamanya harus memanjang. Tidak boleh memukul goong besar, khusus di kampung pulau tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Setiap tanggal 14 bulan Maulud, mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu.

0: yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bangsa Indonesia bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi, beberapa daerah 1000 mm per tahun, yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, ya. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air.
1: Betul.
0: Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat, yang paling tepat dalam satu tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur,
1: betul, betul.
0: Produktif. Nanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Panennya dimakan, kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun kaum dangu. Kaum dangu sampai di sini Ajeng menemani Anda dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah menghadirkan lagu-lagu pop Sunda dan informasi-informasi. Tapi jangan kemana-mana, selepas ini ada Teh Ros yang akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Warta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses!
1: Semongko!

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah content creator. Secara sederhana, content creator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya content creator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Yun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 iskaling aslur. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga. Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjirkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahaya.

0: adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Setelah tadi Anda dihibur dengan rangkaian lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya tentunya kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda di sore hari ini ya, menemani saat istirahat Anda mungkin setelah seharian Anda beraktivitas. Dan tentunya nih dengan ditemani dengan lagu-lagu pop Sunda di sore hari ini, semoga dapat membuat Anda semakin berbahagia. Tapi nih kaum dangu, sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya di sore hari ini. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol seputar tawar-menawar nih, yang tentunya terkait dengan maraknya pembayaran menggunakan QRIS dibanding tunai ya. Nah, perubahan budaya belanja masyarakat tentunya dengan para penjual, salah satunya dengan mungkin diantaranya adalah dengan UMKM ya, yang di tempatnya itu bisa menerima tunai dan QRIS. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber ya, yang akan berbincang bersama kita nih, ada Nadia Syarah Ramdhani. Beliau adalah wira swasta atau penjual tahu Sumedang. Kita langsung sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Teteh, selamat sore.
1: Selamat sore Teh Nadia. Aduh ya. Gimana kabarnya, sehat Teh?
2: Sehat Teh, alhamdulillah.
1: Iya Teh Nadia, ini posisi sedang di mana Teh?
2: Lagi di jalan, jalan-jalan sore.
1: Aduh hebat, jalan-jalan sore, enggak hujan?
2: Enggak, cuma emang mendung aja, cuman enggak hujan sih dari kemarin juga, cuman mendung.
1: Oh mendung, tapi Teteh ini di Sumedang?
2: Lagi di Bandung.
1: Oh lagi di Bandung, lagi di Bandung. Nah ini Teteh ini kan wira swasta penjual tahu Sumedang, benar?
2: Betul.
1: Jualannya di mana nih Teh Nadia?
2: Kebetulan kalau saya itu jualannya di Saparua, Saparua Bandung.
1: Oh, jual tahu Sumedang tapi enggak di Sumedang jualannya gitu ya. Betul. Tapi di Bandung.
2: Betul.
1: Oh gitu. Terus itunya sih bahan tahunya Teh Nadia, bahan tahu Sumedangnya bikin sendiri atau dikirim atau gimana?
2: Kalau kita dikirim.
1: Oh.
2: Kadang dikirim, kadang kita ambil sendiri ke Sumedang.
1: Oh gitu.
2: Tahunya langsung ngambil dari Sumedang langsung.
1: Oh baiklah. Jadi Teh Nadia ini adalah menjual tahu Sumedang di mana? Saparua.
2: Di Saparua.
1: Oh di Saparua.
2: Kuliner pagi Saparua, betul.
1: Baik, itu sudah dari kapan Teh Nadia jual tahu Sumedang?
2: Udah jalan 2 tahun Teh.
1: Jalan 2 tahun.
2: Betul.
1: Oh, udah lumayan lama ya. Berarti lumayan. Dari pertama Teh Nadia jualan tahu Sumedang, udah mulai rame pembayaran menggunakan QRIS dong?
2: Sudah.
1: Oh, baik.
2: Dari awal pertama kali mulai coba jualan,
1: uh-uh,
2: itu sudah mulai QRIS.
1: Nah, ya, menurut Teh Nadia nih, sekarang kan semakin banyak ya pembeli yang bayarnya itu pakai QRIS dibanding tunai kan. Nah, Teh Nadia sebagai pedagang gitu, melihat perubahan kebiasaan belanja masyarakat seperti apa sih dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Sebenarnya kalau misalnya QRIS ya mau gak mau ya kita mah gitu, mengikuti zaman aja. Sekarang kan udah eranya serba digital, gak menutup mata juga lah pasti. Pembayaran pun kayak misalkan sekarang udah apa-apa serba digital gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya positif aja sih. Cuman kurangnya itu adalah untuk orang tua yang memang sudah sepuh kan, kadang ada beberapa yang belum mengerti, sama ada beberapa yang maksudnya apa ya, pas mau bayar tuh bingung gitu kalau misalnya serba QRIS kalau enggak, karena kan kita juga karena adanya si QRIS ini, jadinya tuh minim untuk uang cash gitu.
1: Oh iya. Jadi
2: uang cash karena jadi kembaliannya itu pun lumayan susah gitu ya. Kalau sekarang kan karena serba nggak bawa uang cash jadinya QRIS, nggak ada uang cash jadinya QRIS gitu. Jadi lumayan susah untuk pengembalian sama kita pegang uang cash kali ya gitu.
1: Nah, kemudian Teh Nadia, jadi berarti Teh Nadia sebagai pedagang mau tidak mau harus menerima pembayaran baik tunai maupun kiris. Oke, baik. Nah, kebanyakan sekarang yang mana nih Teh Nadia? Pembelinya itu kebanyakan pembayar menggunakan yang mana nih?
2: Sebenarnya masih balance sih, kalau misalnya di saya sendiri mah masih ada yang curis, masih ada yang cash, tergantung tanggal muda atau tanggal tua. Lalu sekarang gitu, tanggal muda atau tanggal tua, biasanya kalau awal bulan lebih banyaknya cash gitu. Tapi kalau weekday biasanya kan campur ya, ada anak muda, lebih banyak anak muda lah gitu, yang gak terlalu tua-tua, biasanya curious lebih banyaknya gitu.
1: Baik.
2: Nah, masih balance sih.
1: Masih balance ya. Nah, ini kemudian menurut Teh Nadia nih, apakah dengan hadirnya kiris saat ini ya, dalam dan juga pembayaran digital ini membuat proses jual beli itu jadi lebih praktis untuk penjual dan pembeli enggak sih?
2: Disebut praktis sih, praktis, cuman memang harus lebih teliti. Yeah. Karena setiap pembayaran itu kan kita harus cek uangnya udah masuk apa belum. Karena sekarang juga udah marak penipuan ya. Penipuan udah gimana aja caranya gitu. Diedit kah bukti pembayaran atau banyak lah, banyak yang lainnya. Jadi harus lebih teliti sih. Karena banyak juga yang kena tipu dari kiris-kiris gitu.
1: Betul.
2: Harus lebih teliti.
1: Iya, betul banget. Sebagai saya yang pernah tertipu dengan dengan pembayaran kris juga, iya. Betul.
2: Itu pengalaman pasti tiap pedagang adalah ada aja gitu.
1: Iya, betul. Jadi
2: harus lebih teliti.
1: Iya, gitu. Memang lebih praktis, tapi kita harus lebih teliti begitu ya, Teh Nadia ya.
2: Nah, jauh lebih teliti lagi.
1: Nah, Teh Nadia mungkin dulu kalau misalkan jualan tahu Sumedang mah kayaknya enggak ada tawar menawar meureunnya, Teh. Udah dipatok kan? Ada aja
2: soalnya kan saya teh jual Sumedang teh banyak temennya. Ada baca, ubi cilembu, ada kerupuk usus. Kalau di Sumedang mah disebutnya kerupuk usus.
1: Kerupuk usus
2: terasi gitu. Kayak kerupuknya tuh disebutnya teh kerupuk usus atau enggak kerupuk tamusu, karena bentuknya yang sudah dipotong-potong kayak tamusu. Warnanya pink. Kerupuk terasi sebenarnya, Mak.
1: Oh, kerupuk terasi sebetulnya, Maknya. Tapi banyak yang nyebut kerupuk usus. Nah, iya, kenapa usus. Kok bisa? Kan itu mah udah dipatok, meren, teh harganya, teh?
2: Iya, udah dipatok ya. Cuman ada we, ya ada ibu-ibu, ayah, bapak-bapak.
1: Maha sakit. Oh, so gitu. Ayah nawis gitunya.
2: Ayah wae.
1: Oh.
2: Ayah wae sampai sekarang juga masih ada aja lah.
1: Nya etanya
2: itu sakit tuh teh cenah.
1: Pokoknya mah mungkin masih banyak masyarakat yang beranggapan ketika tidak ada bandrol dalam barang itu adalah bisa ditawar. Nya piraku di data tahu Sumedang di bandrolannya di tulisan bandrol.
2: Padahal mah saya juga ada sih price listnya gitu kan. Kalau jajanan kuliner gitu mah biasanya suka harus tertera price list. Cuman yang jajannya orang tua mah dakumah deinya gitu.
1: Nah, atelnya tapi sekarang walaupun sekarang sudah zaman pembayaran kris, masih ada ya budaya tawar menawar itu.
2: Ada.
1: Masih ada ya?
2: Masih berjalan kok. Maksudnya enggak memutus kehilangan tawar menawar itu sih enggak. Masih ada aja gitu. Alangkah ya yang dikit-dikit mah ngomen lah gitu.
1: Baik. Nah,
2: dia meni mahal cenah. Iya. Itulah biasalah ibu-ibu.
1: Betul. Nah, dari sisi Teh Nadia sebagai pedagang ya, apa sih yang dirasa oleh Teh Nadia? Keuntungan yang paling terasa setelah menerima pembayaran digital selain mempermudah transaksi.
2: Selain mempermudah transaksi sebenarnya apa ya? Kalau lebih praktis karena si QRIS ini nggak menyusahkan kita untuk kita kolek lagi datanya. Jadi maksudnya gimana ya? Kan dia biasanya kalau itu punya merchant-nya masing-masingnya dari setiap tahun, gitu itu kan terekap gitu, terekap aja maksudnya. Oh ini keluar berapa porsi sekian misalnya, terus langsung masuk ke bank tujuan yang kita pakai. gitu. Disebut praktis ya praktis.
1: Benar, praktis. Terus praktis, ya. Kata aku mah keuntungannya adalah kita tidak usah repot mencari buat angsulannya.
2: Ya, itu dia. Nah, itu
1: ya kan?
2: Nanti kan lumayan reda. Apalagi tanggal muda mah ya.
1: Iya.
2: Susah pisan beureum
1: sadayana. Cenah kan. Aduh, iya artosan sakieu. Aduh, teu aya angsulan kalau bayar pakai Krisma kan. Tidak usah mikirin enggak ada angsulannya tehnya.
2: Betul. Itu lebih praktisnya di situ sih, cuman kalau misalnya fully untuk curiousnya kadang kita teh suka sono gitu ya. Belanja-belanja cash gitu kan, dari dulu mah ada serba cash gitu ya. Kalau misalnya curious semua teh kadang gimana ya, kadang suka kangen weh gitu asa jual beli gitu.
1: Iya. Nah, kemudian ini menurut Teh Nadia ya, apakah digitalisasi pembayaran ini membantu UMKM berkembang atau justru menambah tantangan baru nih?
2: Menurut saya mah menambah tantangan baru. Disebut berkembang, saya belum meneliti juga ya berkembang dari segi apanya, cuman menambah tantangan baru ya, itu dia harus lebih teliti Teh ya, jadinya kan double ya. Kita Teh harus save uang cash. Dari uang cash aja kan kita kadang suka kelebihan kembalian atau malah kurang atau apa. Terus kita juga kalau misalnya curious sekarang harus lebih telitinya, jadi double, ada curious ada cash gitu.
1: Baik.
2: Kalau menurut saya amat tantangan baru juga, karena kan pedagang juga nggak semuanya milenial Gen Z gitu ya, banyak juga yang udah sepuh.
1: Jadinya memang itu betul. Menurut
2: saya sih, karena kan nggak semua juga orang tua mengerti gitu ya. Karena mereka juga pengen ngikutin zaman, cuman kan ada nggak yang ngajarinya, ada nggak yang ngasih taunya gitu.
1: Baik, nah terakhir mungkin Teh Nadia ya, di ujung perbincangan kita di sore hari ini, nah mungkin bagaimana nih tanggapan dari Teh Nadia sebagai seorang pedagang untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih ragu, masih takut untuk menggunakan pembayaran digital di pasar atau UMKM nih. Bagaimana pesan Mangga dari Teh Nadia?
2: Oke, kalau pesan dari saya mah jangan takut, lah dicoba aja. Maksudnya mau enggak mau juga kita harus mengikuti zaman ya.
1: Baik.
2: Daerah yang sekarang serba digital, modern, serba anak muda itu, jangan menutup jangan terlalu tutup mata. Maksudnya ya banyak juga kok, maksudnya ngebantu kita juga gitu. Pertama kan biar jadi kembalian gak susah gitu. Dan lain-lain lah gitu, maksudnya ikutin aja lah yang ada, mengikuti zaman lah gitu, jangan terlalu kaku, jangan terlalu zaman dulu banget gitu.
1: Baik. Aduh, atur nuhun pisan Teh Nadia sudah menyediakan waktu ya. Semoga tadi ini tanggapan-tanggapan dari Teh Nadia terkait dengan perubahan budaya belanja masyarakat saat ini ya, tentunya dengan menggunakan kris dan ataupun tunai. Semoga bisa meyakinkan ya kaum dangu perompat khususnya nih yang masih bingung dan ragu apakah mau menggunakan pembayaran digital atau harus tetap tunai ya. Nah, jadi intinya adalah kuncinya kata Teh Nadia juga, enggak apa-apa dicoba aja. Ini merupakan tantangan tapi tetap harus hati-hati dan teliti begitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Atur nuhun pisan Teh Nadia, waktosna. Sukses terus usahanya Teh.
2: Amin nuhun.
1: Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Baik, kamu dangu di mana saja Anda berada. Demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya di sore hari ini dengan Teh Nadia Syarah Ramdhani, seorang wira swasta penjual tahu Sumedang ya, yang tentunya sudah membahas terkait dengan perubahan budaya belanja masyarakat terkait dengan pelaku UMKM yang tentunya saat ini di tempatnya mau tidak mau harus menerima tunai maupun non-tunai atau kris atau pembayaran digital. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, lagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
0: Ngalang Layung, lagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Gan, kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar.

0: bakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ingrid Garnasi. Ingrid Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Ingrid dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Ingrid, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Ingrid Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Ingrid telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasir.

Dari Jalan Diponegoro 61 Bandung, Perompat RRD Bandung mengudara melalui frekuensi AM 540 kHz Komdangu. Malam hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 ya. Bersama saya Beni Hadiansa menemani Anda di sore hari ini Komdangu. Nah, dengan pidangan-pidangan atau acara-acara spesial seperti biasa di malam minggu ya. Malam minggu ada obrolan budaya di pukul 8 ya hingga pukul 9. Kemudian juga jangan lewatkan ada gelar seni wayang golek Perompat RRD Bandung ya, hadir dari pukul 9 hingga selesai nanti pukul 12 malam Komdangu. Jadi malam bermalam mingguan bersama dengan Perompat RRD Bandung pastinya akan seru. Kita hadirkan lagu-lagu spesial juga untuk Anda semuanya Komdangu ya, dengan informasi-informasi menarik yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
4: Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Nerima.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak, Ma. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Siaga dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusut di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemal

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Sejumlah ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Viking, dan Cina kuno.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ya, memahami teks dan juga konteksnya gitu ya. Ya baik, betul. Dari Kang Kasmar.
1: Kalau dari saya ingin menyampaikan saja kepada para pendengar untuk jangan lupa menyaksikan Druyaring Satya di tanggal 19 Mei 2026. Tiketnya bisa dicek di Instagram Druyaring Satya.
0: Baik, oke. Pak dosen terima kasih, Gevira dan juga Kang Kasmar terima kasih, sukses selalu untuk proyeknya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menginspirasi semuanya juga, tidak hanya teman-teman angkatan ini, tapi juga mudah-mudahan juga bisa berlanjut ya, yeah. Pak dosen di berikutnya. Mudah-mudahan juga saya bisa nonton. Soalnya udah kangen banget ya, pengen nonton ya.
2: Pengen sebagai nonton. Alumni harus nonton.
0: Insya Allah, soalnya dari dulu tuh bener pengen banget, kayaknya pengen ke resital gitu, tapi belum sempat nih. Mudah-mudahan ya, sambil nostalgia di Kampus Biru. Baik, hatur nuhun Pak dosen. Hatunun, terima kasih. Ini. Salam juga untuk para dosen lain ya yang juga terlibat dalam proyek ini, terutama juga untuk teman-teman semuanya, sukses selalu, semangat seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita di TikTok kita, semangat katanya buat teman-teman semuanya. Hatur nuhun. Demikian obrolan kami bersama dengan narasumber kita di malam hari ini ya, tentang drama tari kontemporer Druyaring Satya. Anda bisa menonton ini, silakan bisa dicek laman Instagramnya di Druyaring Satya. Ya, silakan dapatkan tiketnya segera mungkin karena terbatas hanya untuk 400 kursi saja. Ya, saya Benny Haryanto undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: banglus lampai. Gentur kang tinu tergentra kang cinari tegelis kang kapiwar di enggal anu kacari. Ngawiyosakun kawun tenan nagara sawarga banang. Di nagara sawarga banang, nyaita kijin nagara anu parantos sasatna kaceluka kana nyewukal katajana pria kajamparing angin-angin. Dupi anu jadi kakasih Nalendra, raja di nagara sawarga banang, kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieu Sang Nalendra nuju mieusna wakah hing setingil binaturata. Walah, unah hing gedampar dentap pinalipi ting sososari nenggan nawarat nalemek babut prangwedani ginana wirajabat kasturi lan sinebaran sari-sari. Walah, remagan tian pati kakasih Jayeng Suksara. Talayan senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta.
1: Masa jajan-jajan buku jadi
0: sami tungkul kamari kerutat nyembah tarimang sabda acrih ningali pamur Nalendra. Watak wantus Sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede simar dada bewasi murus taya papanana pasemolir bang barongan upamangan dikasentak sengol. Gunirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikan ibu. Kadang ingsun pati Jayeng Suksara coba kakarep diuk dawe senopati adi akang ai
1: parayun ka parayun biar kita tamang komando
2: paduka abdi gusti nampi dateng kembali. Layan unyuk si mangga ngahaturkeun sima bukti ku unyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Iya. Patih.
2: Kaulah.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tangan simpen pulungnya hati pun deh mas hakai.
2: Nuhun Paduka. Kalih na perkawi.
0: Naon.
2: Agung siu cukup lumur jimbaraha pun tena anu katena tina pihak kalepatan Paduka.
0: Saling malum.
2: Nuh, aya pikeresan naon purodampa gusti kresani malam tansah diajeng aja.
0: Tunggu. Bang. Senopati.
2: Kapayun ye.
0: Sri Paduka gusti pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktus kunjuk pandi.
2: Ya diterima Senopati.
0: Kahunyuk kakang mas kakang pati.
2: Ditampi nuhun ku kakang di.
0: Kalih nanti eta aya pikeresan naon yeuh gusti. Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna
1: eta
0: sacarana sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklumi.
2: Nuhun nuhun.
0: Aya naon?
2: Yah, ieu. Aya pikeureusan naon, Paduka?
0: Patih,
2: kaulah.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa sampean Patih oge Senopati, oge sajumlah aparatur nagara, ha?
2: Di malam.
0: Ku pangrojongna ku sumangetna gawe. Dina ngeusian kamardekaan di ieu nagara. Ha?
2: Di malam.
0: Kalayan kula amanat menta supaya ditingkatkan dina sagala rupa widang kagiatan.
2: Diestokeun pisan Paduka.
0: Gusti diestokeun pancen Paduka. Lah. Kalayan dina waktos ayeuna katingal pesatna pangwangunan upami dibentenkeun sareng taun-taun parantos kalangkung. Aduh, asa tebih pisan Paduka. Syukur. Sagala ningkat gusti dina waktu ayeuna teh. Harga ningkat, gaji naik. Nya Gitu bulan
3: syukur
0: syukur syukur sajaba nanti kitu kula purwaga haturanan linggih rayi patih oge senopati meureun katingali tingali awak kula sasat dina waktu ayeuna teh mumun ngangu bingung anu teu mangitung-tung susah ku taya papadana asa eueuh dibaturan hirup.

0: wewe.
1: Ulu ulu ulu ulu uang putra nakunau.
0: Sasak tina waktu ayah nanti ke remaja putri. Mikiran kaulah teh. Tak kaulah teh mau hirup wae.

0: Aripalu. Pangeran Mama pada nangai tibol kok ngagus. Tangku saya jodoh nangke oke.
1: Tapi kulah kayang yaho. Kaurang mana kasaha. Jadi kulah pati-pati hayang moga mantu oke kaulah teh kayang kahiji manusia. Sasat anu pinuh ilmu jemara panalar sugih ku pangarti berat benghar bro di juru bro di pantok ngalayani tengah imah pun ciruit lo baduit

0: τα σάχα και το καλιά να δάκουλα αυτέ χαλιάνια όπι μαντούν και αγίνα κενέ του πάτη που και σένο πάτη
1: Rupina perantus desa barparai palai mantuan baru. Ya, bener pati. Ya. Kaulah desa bener nah hayang gerah hajat. Kaulah tes hayang ngumpulkan ECS. Para inohong hayang kumpul bari digigirin anak kaulah digeneng kuminantu kaulah anu kasep bari nabenghar. Itu pati sabenerna kaula ini kuai ke sagala ditabuh
2: sagala dipanggil kan
1: gamelan anu pangsaena gamelan beusi
2: eta
1: milarian di mana anu sae
2: di beung si opa ya
1: nah di marhaya di pasir huni nya Gusti batur manong ning nang nong nang nang ning sora saron teh menok nik nak nok nak nak nik kada saniwara baheula Gusti kitu tah kada tunil atuh cenah urang nanggap beluk mah
2: kata tabluk di mana tah
1: cici biuk
2: beres
1: nanggap celempungan atuh cenah tukang hiasna aya tinya tikiara conong
2: ah beres
1: Garwana Paguru Suparman. Nangap rengkong ti Jangkurang. Hubungan eh ka Bapak Lurah Jangkurang, Bapak Komar.
2: Eta teh.
1: Kitu kulan Gusti. Siakan tenan nyuhunkeun sayur-sayuranana ti Bapak Komar tinya ti Bapak Lurah Jangkurang kaya-kaya ning kentang. Cabe, tomat, wilu kemi. Sekarang segala rupi nawai kempel ke nyakujinya. Iya.
2: Lauk masyarakat dek budi weh ternyata.
1: Atau priyogi kembang. Kadinya weh kawastu kancana ka Pak Haji Anun. Nye.
0: Syukur gen soal itu. Ngan ini soal pijodol nana anak kula ka urang mana.
1: Ing sugan rayi. Apa?
3: Gusti saya. Dupi kakasina teh saha teh tuang putra ti Gusti
4: Puspa Kancanawati
3: Puspa Kancanawati
2: puspa kieu mah
3: gandeng aripu teh kidul hay kulon Pak kulon kene Ka wetan na wetan wa kidul ti kidul
1: jadi jodohna teh seueur ti kidul aya ti kulon aya ieu teh wetan aya beuh
2: mana-mana we sama jodohna
1: mangga pilih we eta mah duka pipindahan ieu teh jodohna teh duka kumaha ieu teh
0: cing baik siapa
1: maneh mah asa jadi duit we jadi dukun teh
2: apa motor we tamata batu
3: muhun kulan Gusti kitu tah. Da abdi majalmi balelo caya kanyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan munika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang. Anu hayang geura buru-buru menang jodoh. Anu palay rupi-rupi we ka dinya mah Gusti.
2: Hayang jadi kubu.
3: Nu palay jadi kubu. Nupalai jadi RT wae ayah. Ayah oge nupalai tilar tidunya. Itu bulan Gusti.
1: Iya.
0: Saha
1: jadi. Hari eta panita teh kakasihna teh. Panita Sidik Mulia.
0: Sidik Mulia.
2: Deket hadi Sidik kota.
1: Timalan Gusti.
0: Sidik Mulia teh urang mana?
3: Duka ti Jono da sidik-sidik apa Haji Sidik ti Jono mah nya.
2: Sidik sama
1: tak kitu kulan Gusti.
0: Urang mana?
3: didinya di perbatasan busir dayeh Gusti.
0: Cikan salukan lamunnya benar eta aya panita wacis.
3: Weh, sacidung mah teu sakecap nyata nu mutun wartos tinu pundang dipercaya.
0: Malihan weruh sadurung widara. Kitu.

0: Kuwenta supaya eyang eta pandita Surabati
1: teuning. Cing hayang nyaho. Teang ku Andika Ki Adi.
2: Oh, ayeuna Gusti.
1: Iya.
2: Sae kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti.
0: Iya.
2: Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik.
1: Ini.

Ya parantos kacanakku ia utusannya tesenopati negara. Botenan tawis dalmu sapratane pun sampun prata ngadeping pangkonan Nalendra. Ah! Yeah. Dingalis

0: Yep, panita sidik muya sakedapan boten awangsul margane pun peteng tunggal. Unira hangandika. Jawab! Kasepuhan.
1: Mulu. Ikan kaya.
2: Ucap piduiteun ite. Komisi we kawing. 73%. Mun Gusti Prabu para lun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih kapunten anu ditedah kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos atu bujeng hingga kaula jami bodok balelo taya kanyaho kening salira oge bigi kanaroskeun ka jisim abdi komo abu.
0: Hai, teu bisa. Ari sabab nyaeta anjeun mah hiji panita anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha dijodohan anak kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula.
1: Sopanya jawab.
2: Insyaallah munihara rese. Tong asa-asa satina. Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung nyangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal ban numanggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
3: Untuk melakan atina.
2: Heeh.
3: Parah buntutna.
2: Sugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung. Heeh.
0: Jawab.
2: Gusti sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana elmu.
0: Coba
2: urang tinggal dina hoa-hoena urang susul dina rumusna. Urang tilik dina pancakaki na urang papai dina riwayat na urang cuk-curuk dina galur na.
0: Iya. Coba.
2: Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Mujabrata kayang masuk. Sinandrat kumamrat matuk yang malaras sewu. Sinandrat kumamrat patuh dia malah rasa lawat tak

0: Gusti eta teh nuju meneku ngarupina. Tong diganggu, tong diganggu aya nyaho.
1: Ya. Beda. Di mana si Aki geus seurig dina harti pangih? Eh? Coba.
2: Aya impengan.
0: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
1: Ah! Bener?
0: Aya jodohna.
1: Urang mana eh raja beungar?
0: Mangga antos sakedap.
3: Cici urang mana?
0: Bener, ya aki-aki teh bisa ngajawab. Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya titilam peni juga na. Mama ajengan Aceh. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh kahijir putra raja.

0: Bogor. Waduh, Bangja. Bangja, paduka.
1: Beresinlah. Raja mana?
2: Hai Raja Nateh, Raja Sangsara.
1: Raja Daun?
2: Raja Sangsara.
0: Disangka Raja Namrud. Oleh sugan Raja Singa.
3: Untung kena Raja Singa kita.
2: Kata napi ditikahkan ke cau Raja.
1: Raja Sangsara kumaha?
2: Sumuhun Raja Sangsara Balangsa. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dieu eueuh ragap teu aya.
1: Kurang ajar bangsat.
2: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nuntungan ditaroskeun atuh.
3: Raja mereka tetet.
2: Isuk nganggur sore. Lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
1: Kurang ajar aing teh sudi buka pinantu kitu. Saha ngaranna?
2: Hai kakasihna teh Nalagareng.
1: Saha?
2: Nalagareng.
1: Coba eta pimiantun aing ngaranna Gareng. Ha?
2: Kitu numutkeun dina ramalan elmu.
0: Oh, ngahina maneh panita.
2: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
1: Urang mana?
2: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana.
1: Kurang ajar?

0: di ampun atuh nah ngomong teh ka mana karep akeh kitu yeuh
1: numatak abong abong kena letak tetulangan bibir tadi wengku teh kitu teh aki-aki teh nyaho pi duit teh si welek
2: anak dipanggil teh si aki
1: heeh mun urang wat kena pira ditanya atuh
3: kurang ajar bangsat teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan aing jawaban anu matak teh ngeuna aing tersinggung
2: wah
3: bangsat
2: tersinggung
0: aduh ampun gusti
3: patih
0: Bawang.
3: Iya, cucungik panita, si sidik mulia wayana abuskan karena obat di si bangsat. Ulah dikeluarkan omat.
1: Aduh ampun, aduh
0: nah, maneh aki-aki.
1: Apa lagu? Tujung aduh ngomong nate.
2: Burora hayang nyuguhan.
1: Burora hayang nyuguhan ka aki-aki kicu pacut. Komo keur ngora na cacak geus aki-aki sapi kageuleuhan.
2: Kang teh bare uang makan nya
1: kan. Asa kabina-bina teuing. Ih.
3: Wayana amus keur ngora omong geus bangsa.
0: Mangga paduka.
3: Kahiji, kadua eta anu ngaran gareng biseuh. Ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsa. Ha? Bisi ieu mah bisi.
0: Saya ngajaga bilih ngajadi ngajodohna ka tuang putra saya paduka
2: wirang nagara
0: wiwirang urang sadayana urang paehan sinalagareng urang manak bete syah ha
1: urang tumari tisnun urang tumari tis putrana Semar Badranaya di Amarta
0: iya nun lebetkeun we kana obag ieu teh paduka
3: ayah bawa tos bangsa bari langsung pati init senopati jug-jug nagara Amarta kampung Tumaritis podaran anu ngaran si gareng ini
0: tinggali raja benu ngejengkat da iya kemana
1: arpae aduh ampun gusti anu maha agung
0: Igus kieu sia-sia samat kana agung.
1: Padahal keun bae bohong oge atuh bejakeun ka dewa kitu pijodohna teh. Geur ngabubungah raja ah teh nyaon. Ih, apan kedah konsekwen.
2: Konsekwen.
0: Nyawana sia mah kajeung konsekwen teh. Hayo hayo ini.
1: Bade dicana ka mana ieu teh nu?
0: Ada obat pelajar.
1: Aduh.
4: Atuh ieu panita anu kasebat sidik mulia nyaeta dibujang ganjing ku ieu patih kalayan dilebetkeun kana obang teu tiasa kaluar da puguh tohaga pisan ieu obang ieu patih lan senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade Nandasa Nalagareng putrana Semar Badranaya.
0: Jadi urang ini ka Tumaritis. Carana akan asup ka jero maneh ngabungahan. Di mana-mana aya kulawargana paingit dibawa ka nu anggang tah. Wayana si Nalagareng bawa kumare.
1: Nyuk sumangak pisan Gusti.
0: Aya pada halum mampah

Ania ya nalgari.

0: panglus lampahipun utusan ti nagara sawarga bana. Patih lan senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa yen ala gareng. Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leum sieum geusan sampeun cag urang tuna di Hanyuwang siang geusan alah. Pargi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan Kampung Tumaritis Desa Nagrogo. Lah istuning is nyempling comrek mun taya papadana. Wireh Semar Badranaya teu aya. Parantos lami atuh Dewi Siti Ragen pinangih sareng katungaraan katurug-turug yeun nalagareng Putra Semar anu bungsu teu damang wales kitu kaayaanana. Astra jingga dawala hilig genti nyaeta sasat milarian pilanung anu kalosang dina waktos aya riung mungkul.
1: Oh ieu. Moha
0: euy.
1: Awatos.
0: Mun bae tong ngalamun wae ciri-ciri si Gareng teh dipercaya keneh ku nu kagungan.

0: Abdi mah
1: kadieu kadieu anaking kararumpul mah aya picaritaeun. Cing atuh gareng jarah cager mah teh kumaha atuh kadieu.
2: Pindah ta ka sepuh teuing kamu.
3: Aduh. Aduh nyeri ulu aduh. Aduh.
2: Katinya bawa ke puskesman gitu.
1: Cing sabar, cing kuat, gareng anak, cing anak maju. Beriin bapak mana, gareng. Bujal nyeri madu.
2: Nyerele kena bujal taga.
1: Hanya penyakit seserele kamu. Reng. Ya akang.
0: Reng. Cing kuat gareng. Ya akang.
1: Aduh. Ayang agar laut aing aduh.
2: Wakil tak.
1: Hari kesayan ketika hayangna tara didahar.
2: Panas.
1: Samar kahayang meureun si gareng teu dewala.
2: Gareng. Guru bolu siam tapi si kempar
1: mulu. Cing tibatan ditinggalkeun bae ku si leung mah gareng leuwih hade anjing dewek keun bae paehan. Ya asing anak king, anak mah gareng. Diusahakan mah diusahakan kumah tapi kumah sudah
2: berkat-berkat
1: dan harus diusahakan kurang teman
2: teka pola penyajak.

0: keureuy maneh teh dawala Astra Jingga.
1: Kariwang.
0: Kapan sih? Di kapan sih dikieu dulur maneh anu sakiring hapranyugna? Reng. Dareng.
2: Aduh. Aduh.
1: Tapengetan bitisna, tabitisna pencetan.
2: Aduh, nyeri ulu aduh. Pencetan ku aka. Tong dawala. Tong dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng?
0: Ieu mah reng.
2: Ka dewek teh nanya keun euy.
1: Eta ageur we ake kudu gering ka. Ageur.
2: Atuh. Hayang ageur Kang. Hayang ageur. Oh. Mana ageur teh tadi?
3: Ya pan bae aku dewek.
2: Coba Gusti. Eta teh keur nu gering.
3: Heh, nadung gering mah moal ngeunaheun.
2: Ka dewek ngomong kemari para rait cenah sigareng teh, barang dahar teh. Hay kemari dahar naon atuh sigareng ieu beuteungna rada teuas. Bere kapas weuni teh.
1: Pembolaanna teh.
2: Ampun euy kumaha cenah euy si gareng teh euy duk gareng atuh kudu ka mana deui teh eta tanya ngeuh hayang teh kajuka dieu
1: teh kurang-kurang ikhtiar mana
2: kan hooh diusahakeun gede kajuka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy kungsi
1: kan
2: didatangan cenah kudu dibere paeus jawer ieu hayam Bangkok dilaksanakeun ku dewek
1: ubah minta kungsi kan
2: ubah minta hooh
4: atuh cangkeng nyeri atuh Gusti nu Agung ieu penyakit kabina-bina aduh
2: tobat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh tetangga aing sareuri aing gering sugan yang keun bae keun bae reng aduh cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh ta eta Kang alah aduh aduh ieu tuur nyeri Kang aduh nah ieu penyakit kabina-bina cing aduh Kang aduh
1: pindah ka ti kampek nyeri Kang
2: padahal tu sakali-kalinya penyakit teh pindah kana panto juga naik pindah kena pantau mau mabuk gerobokan cuing
0: hari mana ngepot dawala
2: hari kukicutnya mama da kubuhe da jelema atau di dunia da lain urang ngungkul anu ngerasyakin kita da syararea ngalaman aso agring judulnya mah romantika kehidupan mah sedih bunga syuri ceri bah suka duka cek kudu kapanggih mah di dieu urang teh kudu meunang ilmu dawala deuleu dina kajadian anu sarupa kieu teh nya eta si horeng di dunya teh deuleu teu abadi naon atuh anu abadi teh euy yang abadi di alam dunya itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian. Ah geus tong ngadalil wae.
1: Oh, oh.
2: Ieu anguran sigareng ye. Atuh mah.
5: Awak
2: ngaraja atuh dinya. Mun dibilang syaitan mun jin sinaya. Oh. Dicai una jaya di darat jaya una nukali kisi rasai sang ratu mus putih bumi mengabanyin kum amin kum amin kum amin kum bilih aya anu nitis bilih anu aya sunuruk sumurup sumalindang cimalakatul lapanilu kapusini lapalantul lakuridu lamal kasinun murut kamalin namang kasinu lumur kasino lakur kamul kanasinu muling kalakatur li sudah kapal syukaruh kati kati cimalakatul kalakamon oh itu karuhun omon limur katulan samanu limur kasalakapuruta Lica kamal katir kasih pelakatu kih pelakamur kasomono kasopacaka kasih kasih
4: aneh enggak jampe naon nanti ah
0: kabila-bila sehingga jampe ante maneh cepot
4: buat saya setengah kasih
2: kapan abis yang murid mau uji
0: elah ampun ya
2: ah kalimah naon-naon kecemati menyong dari lain kalimah nu cemati penyakitnya betahun oh. Cuma doa ilamun urang buru-buru we ka itu bebeja kadunungan urang daik ka puskesmas ngus jadi iya teh si gareng teh tadi imunisasi ke budakna nya dah kurang-kurang diterekahan tadi imunisasi nya penting tadi imunisasi teh budaknya nya di imunisasi teh kumaha ye si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh beukna teh kudu didugulan. Tul ditakokan ti Muning, ka eta di imunisasi teh. Digelo. Tuluy talian syukurna lelepkeun di leuwi, ka eta di imunisasi. Minggas ganeng ah.
1: Papag ginegra.
2: Heuh. Juga na tuh kadunungan mah sia peser sagoeng kitu bisa nulungan urang teh. Nya. Bisa nulungan atau orang cekumah we carana kadunungan umuh pun tangan nendai kapan lintang cika dunung gitu ta penulungan oke sok naon gitu ta sok jemput ka urang orang itu gaya pangebutu
0: kurang sini pun tangan
4: clear pender barang sawek ayat dina obrolan di lebat ibu sapratane pun utusan ti nagara suarga benar
1: oh
4: mangwas patan nyerakaton

0: wayana ieu. Ayi nyumput ke dimana-mana geus kaluar kulawargana, tah pasti meureun di jero teh saurang dua urang mah aya. Wayana paling kuat di mas.
1: Mangga ulah
0: mangga. Bapa punten nu kagungan bumi. Oh. Ieu kula ieu.
2: Saha?
1: Kamu.
2: Sadanu cecorowokan da wala. Nya mah. Geus sapergeus-pergeus. Ah keduaan hayu bisa aya naon-naon.
3: Panggilian atuh.
0: Ulah kagici kaula.
2: Cenah asup atawa urang ditepas wae.
0: Ditepas euy. Noh, asa kuararane tinggi bentuk jelema teh.
3: Kageutkeun dan.
2: Saha sarira teh sieun? Gasik ditampi engga ditaros wae ku jisim abdi teh. Saha teh ieu teh kulan?
0: Ulah kaget ieu kaula. Darang kaula. Jaing Suksara di nagara suarga Bandang.
2: Hah? Jaya Suksara di nagara suarga Bandang. Sanes ti suarga Maniloka.
0: Lain. Suarga Bandang.
2: Aya naon sih?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
2: Cumuhun kan.
0: Ai imahna Semar Badranaya anu mana?
2: Cumuhun ieu pisan sih.
0: Ieu.
2: Cumuhun. Ieu kulan. Sugane anu rek ngirim obat.
3: Ah, ya, ta.
2: Nurek nyumbang mun sugane tuh. Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Munnya dokter berwes. Ini teh yang dek berwes dek ngeceu ge sa dokteran penting mah. Oh.
0: Hari Semar Badranaya boga anak.
2: Pantenan sih.
0: Saha ngaranna?
2: Nya abdi sih.
0: Maneh gareng ngaranna?
2: Sanes.
0: Saha ngaranna maneh?
2: Abdi lan.
0: Ye.
2: Johnson. Apa ke jeung Johnson naon teh?
0: Aya teh tukang.
2: Abdi Mandra. si Cengos.
3: Saka si Atun.
0: Ari anak mas bari hiji.
2: Hilu sih.
0: Saha hiji deui?
2: Nah hiji deui mah gareng.
0: Di mana ieu gareng?
2: Lumawi sih abdi teh duh. Ieu teh sasat. Abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi. Nuju ka Talimeng abdi teh sieun nungguan kitu kemit anu gering sieun. Pun adi si gareng teh gering.
0: Di mana ya?
2: Pun dileubeut eta.
0: Eta nu haharagungan.
2: Nuhun kan. Atuh. Ma naon gareng? Atuh. Panggarok kencung jurungan ma. Atuh. Atuh. Nya nu atuh nama sirah. Atuh. Mun urang geus gering mah teu ngabodor nya euy. Heeh. Lain ngabodor aing mah samarasa. Ngarasakeun ka nyeri atuh mah. Mang mencetkeun tihang. Ari maneh gareng mah keun ditah mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
0: Oh gering. Adi mana teh?
2: Nuhun kan, Manawi kitu sin, kagungan lanong.
0: Naon panyakitna?
2: Duka kanker, teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sin teu diimpus. Lain diimpus atuh belegug. Nya disuntik hepatitis B mencegah. Heuh. Diimunisasi. Oh, eta. Tak kitu kulan Manawi ieu mah, Manawi kaguan anu
0: boga kaula ubah. Eta si gareng di bawa ku haula.
2: Mana sih?
0: Kana gara haula.
2: Ih. Gilih lebat angin ulah lawarat
0: dek ditulungan ku haula.
2: Ah. Tong ah bahaya ieu jelema. Beda rasa pan ieu teh teu wawu jelema teh.
3: Enggak.
2: Perlu boga rasa curiga.
0: Wayahna ieu dipenta si gareng. Hah? Kumaha dibikeun?
2: Moal tiasa sih.
0: Dibikin mua?
2: Eh, tong maksa siling.
3: Nyerang mua ya nama.
2: Ah, mui ya, rek nyaa si popolotot. Kamu ina-bina siling.
3: Ubar napa makan?
2: Ubar na we bawa ka dieu.
0: Pokona ubar teu dibawa aja di ditu.
2: Balik heula we ka itu, kebalik deui ka dieu.
3: Ulak balik.
2: Kitu cah.
0: Pokona eta si Gareng di kibawa. Heh.
4: Ulah dibikeun jang. Ulah.
2: Moal ma, moal ma. Balik mana ulah ngaganggu keluarga kuring balik. Ulah ngaganggu keluarga kuring sling. Keur manugering teu ngarasakeun kanyeri tambah aya rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan.
0: Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun di podaran kabeh weh.
2: Oh, lain nek nulungan atuh jiwa euy. Pek dulur kuring si Gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun heula tak-tak katua pakeun capegatkeun bung ceramar keluar geus sia tetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Pek kari milih we tamah. Arek ku akah heula arek ku kuring heula, alingah dewek ka hareupna.
0: Kurang ngajar, dibikeun nuhun dibikeun dipaksa ku heula.
2: Sok rek maksa mah yeuh geus dilega kebon sampeu rambutan heula jeung aing.

0: jasa jingga dawala ngahajak piye patih dianggangan ti bumina.
1: Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragen sasat anu nuju lunguan nalagareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang nalagareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa.
2: Alah, mak.
3: Nah, mak.
2: Si Gareng ayah numawa.

0: sakit gedemit parantos leungit tina paningalina Dewi Siti Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye Patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles di ieu tempat. Tobat. Aya silakan maja.
2: Gusti. Si Gareng menyo.
3: Oh, Gareng. Tersangka terika.
2: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dayeuh. Si Gareng aya nu mah buru-buru mah ludeung mah di dieu.
3: Kan bae mah di dieu buru-buru laporan ka sukadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawalah.

0: jingga dawala lu mampah ngajug-juga melajang tengah maksan nguningakeun kajadian Karaden Gatotkaca. Kacarios dinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandingan cala dicanak ku ieu denawa.
1: Geus dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Ngajar. Kuning.
0: Kumaha ieu teh Kakang Paci Sinala Gareng teh kedah dipaehan wae
2: paehan. Pikeun fakta ka sang nelendra getihna urang bawa.
0: Daek ulah. Ning wayahna maneh bakal dipaehan ku kaula sabab yakin ieu kaula pancen nelendra.
1: Aduh. Ya keringnya teh kipaehan ka pina-pina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh.
2: Wayana. Dik dipaehan ku kaula. Hah? Wah, enggak acugra-cugra we jangana kayaknya.
3: Pinas dikesah yang cuma parah.
0: Yen nalagareng lajeng ditugel jangan sasak ditandasan.

0: sok kieu getihna wadahan. Mangga. Karunya iku kitu teh mah nya.
1: Mohon ampun.
0: Bari jeung manehna mah kapan? Hooh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilahna mah kacuruk kacutu. Heh, entu mah kajeng loba ka karunya. Da urang mah mancen opancen tugas di Sanggalendra. Lain eta getihna ngadak-ngadak bae jadi bodas. Nya ieu si Gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas. Ajaib pisannya ah eta mah meureun teh kalepaskeun nyawa tadina. Da sepati tadina ge getihna geus bodas panggering oge. Da ieu panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes. Panyakit diabetes ya. Awal panyakit diabetes. Geuning aya dibedetin dina beuteung gelas, termos, dina beuteungna teh.
1: Kelo. Pamarengkes sameureunan.
0: Panyakit pamarengkes nu kumaha sia? Iya, kumaha tu ieu bangkena? Urang alungkeun ka tengah lautan ieu. Hae.

0: balangkeun ka satengah king lautan itu kaayaanna.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getihna nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar subing. Kacarios di lautan angkleung-angkleungan ilayon nalagareng. Nanging kitu kersaning nu maha kawasa. Muarik nangeuy ti bongkokna ulas asih ka makhlukna. Ngadak-ngadak ilautan ngagolak panas. Lauk-lauk cing saloloyong. Sasat teri-teri cing jarerit bogo cing carorowo. Paripaosna.
0: Saloyongna lauk teu kiat nandangan panas.
1: Saleresna di lautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna. Oh.
0: Ningali kaayaan rakyat teh cing saloyong hingga yeuh naga baruna kaluar. Wangwas.

0: saloloyong itu lele ngajeng jehe teri nepi ka pating jererit paribasana itu keong morongkol kitu gabus jigarut ngalepas ke nyawa itu cumi-cumi nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh, kapiting itu juga nuhes. Coba.
1: Jangan tiba-tiba digorengnya, kan?
0: Tersangka. Naon ia anu jadi sabar. Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleng-angklengan kini layon. Lulululululululul. Layon saha eta. Nah lauk, nah naon eta teu ngambang. Sampeureun.

0: Giri Lusi lan paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
1: Lusi.
2: Lusi cacing.
1: Paingan.
2: Paingan jata tu sangka sarabuk samurang nyamuk.
1: Laras.
2: Ini teh layon manusia. Wih. Nepi ka ngaguluh gor kitu itu ti korona. Ih, aya nu nanda sai jelema.
1: Laras.
2: Moal jelema jahat mah kitu.
1: Iya, babe.
2: Buah gara-gara ieu di lautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi, sisi anu tara kasabah ku jalma.
3: Ngalagareng parantos aya di sisi basisir kalayan di rengkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka rumah agung muja berata ka Hyang Maha Sukma. Manawi serang manawi kengeng kabul Maha Agung. Ya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ilayon tiasa damang deui sacara bakara-bakar.
2: Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Leusina tirta ka mandalu ieu bohakna dek di ubaran. Tugeni lita deui. Hiji hiji hiji. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Sageur maneh.
3: Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalimuran. Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalimuran.

0: Ay, bedul.
1: Ulah kaget, ulah siun, manusia.
0: Ampun, orai. Leg-lege, aing ulah ditut, ulah dicapek, ampun. Aduh, jadi cager gering teh oi. Ngan ayah cager ku cager na gering, tapi dek dia akan ulah.
1: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan, ku kaula ditulungan ka dieu. Alayan. Pitulung Maha Agung anjeun bisa cager deui.
0: Jadi ku orang diirupan.
1: Dia.
0: Alhamdulillah. Sadayana puji kagungan Allah. Jadi anjeun teh orang teh bisa nyagerkeun kuring.
1: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roay.
2: Roay gitu.
1: Saderek roay gitu lain roay.
0: Nuhun roay.
1: Nya sawang suna.
0: Saha ngaranna roay?
1: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
0: Asep Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Oh sugan teh si Asep Taruna.
2: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus. Jika namu anggeus wae sabab sia teh sering ngalamun.
1: Tak itu
0: Naga Baruna teh urang mana?
1: Kaula ti dasar lautan.
0: Tuh. Kaula teh berat nyoon, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa disagurkeun syariatna ku anjeun.
1: Nya. Syariatna mah kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
0: Nya sakali deui jisi mah abdi beurat nyoon, beurat nangku, beurat narimakeunana jadi abdi ti sagala beurat. Kaijina abdi geus cagur dina penyakit. Abi teh jelema kering ye teh.
1: Laras. Oh kitu.
0: So.
1: Ai sababna maneh paeh teh kumaha?
0: Nya tu aya nyawaan.
2: Nya sagae paeh mah.
1: Oh. Nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
0: Nya cukang mah kapan geus kabawa paling ku banjir.
1: Isna ieu jelema.
2: Lantaran anak kenapa?
1: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
0: Aduh nya, jisim abdi teh aya nu maean. Atuh kana ieu geunggerong tapak muncit.
2: Nya pasti. Geuting garing teh masalah.
1: Geuting garing meureun tinggaleun.
0: Saeta, jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orang.
1: Aya nu nandasa
0: henteu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
1: Meureun maneh jelema gede dosa.
0: Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh Naga Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Oh sumuhun.
2: Mak
1: Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu.
0: Aduh. Cici abdi. Da jelema mah dina waktu eneh teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roay. Aye roay bisa nulungan ka jelema priatin. Aye jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
2: Na bangsa na ge teh eleng.
1: Teu eling
0: urang. Tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
2: Bumi
0: Sriwangi.
1: Tak itu
0: kulan.
1: Ya tenanau. Da kawajiban kaula salaku makhlukna. Makhluk pangeran sarua.
0: Jadi ai roay boga pikiran nepi ka perbadinya inget ka pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Rumingkang di Bumi Sriwangi.
1: Hey. Isna ngomong.
0: Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai orae ingetna ka pangeran, ai jelema ka pangeretan.
1: Geus.
0: Eta mah ka Cina teuing atuh.
1: Oh, da kitu.
0: Jadi kumaha tuh ayeuna?
1: Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh di mana?
2: Nah, eta.
0: Abdi?
1: Heeh.
0: Ari kawit mah abdi teh di Spanyol.
1: Geus noh, abina-bina teuing.
0: Terus abdi teh ulin ke Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola.
3: Dikontrak.
0: Abdi teh dikontrak.
1: Kontrak mana?
0: Kontrak teh.
1: Tobat. Ngaran teh Gareng.
0: Gareng ngaran abdi.
1: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
0: Oh, teu aya komplet.
2: Komplet.
0: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Diganti ku Cassandra.
2: Kumaha aya aya Mariana?
0: Ngos, kapan penting cantik mesti cerita ku. Jadi pikiranana pondok. Lanceuk abdi ngaranna Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atawa Cileng Tergana.
2: Atawa Kurupuk.
0: Kadua lanceuk abdi anu panengah ngaranna Udawala.
1: Dawala.
0: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa Uu. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi di AMS Kepungkur. Ayeuna pingpilan silat.
1: Nya. Ari bapa maneh?
0: Bapa Cisim abdi teh, aduh. Jelema sangsara belangsak. Matang nurun ka abdi belangsak. Ngaran bapa abdi teh Semar.
1: Semar urang tumariti.
0: Teu pindo eta bapa abdi eta. Keun bae sangsara belangsak ka diri aku sieun duraka.
1: Semar Badrana ya, bapa maneh. Sopanya jawab.
0: Insyaallah muni hararese. Tong
3: asa-asa satina.
0: Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung nyangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakaroban nu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
3: Tong melakan
0: atina. Oh. Parah buntutna. Jugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung.
1: Jawab.
0: Gusti sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana ilmu.
1: Coba kitu.
0: Urang tinggal dina hoa-hoena, urang susul dina rumusna. Urang tilik dina panca kaki na urang papai dina riwayat na urang cuk-cuk dina galur na.
1: Iya. Coba.
0: Lajeng wae ieu panita Sidik Mulia meureumkeun socana menekung ka rumah Agung Muja Brata kayang masuk. Sinan Ratu Mamrat Matugya Malaraseu. Sinan Ratu Mamrat Patuhnya Malah Rasulawat.

0: Gusti eta teh nuju menekung rupina. Jadi nonton tuli ganggu hayang nyaho. Ya.
1: Beda. Di mana si Aki geus seuri dina harti pagi? Coba.
2: Aya impengan.
0: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
1: Bener?
0: Aya jodohna.
1: Urang mana Raja Bengar?
0: Mangga antos sakedap.
3: Di urang mana?
0: Bener, ya kita bisa ngajawab. Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya ti Cilampeni juga na. Mama ajengan Aceh. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja.

0: Waduh, Bagja. Bagja, paduka.
1: Beresin lah.
2: Raja mana?
3: Hai raja nate, raja sangsara.
2: Raja naon?
3: Raja sangsara.
0: Disangka raja Namrud. Oleh sugan raja singa.
4: Untung kena raja singa kita.
5: Kata napi ditikahkan kacau raja.
2: Raja sangsara kumaha?
3: Sumuhun raja sangsara balangsa. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan dieu teuweuh ragap teu aya.
2: Kurang ajar bangsat.
3: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem jisi abdi nun pongan ditaroskeun atuh.
4: Raja mareka tetet.
3: Isuk nganggur sore lapur teh atuh aya pidameuleun eta rajana teh.
2: Kurang ajar aing teh sudi boga pinantu kitu. Saha ngaranna?
3: Hai kakasihna teh Nalagareng.
2: Saha?
3: Nalagareng.
2: Coba eta pimiantun aing ngaranna Gareng. Ha?
3: Kitu numutkeun dina ramalan elmu.
0: Oh, ngahina maneh panita.
3: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
2: Urang mana?
3: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta Ayana.
2: Kurang ajar?

0: gagal kita yuk.
1: Mematak abong abong kena letak tetulangan bibir tadi wengku teh pintu tak aki-aki. Tanya hopi duit entah si wolek.
2: Anak dipanggil tak aki.
1: Oh, mun urang wat kena pira ditanya acu.
3: Kurang ajar bangsat tesudi abrik-abrikan tesuka prak-aprakan aing. Jawaban anu matak tengena aing tersinggung.
2: Wah,
3: bangsat
2: tersinggung.
3: Benar.
0: Aduh, Gusti.
3: Patih. Iya. Cucungik panita. Si sidik mulia wayana abuskan kena obak di si bangsat. Ulah dikaluarkan omat.
1: Aduh ampun,
0: atuh nah maneh teh aki-aki.
1: Abelegug. Jeung adeh ngomongna teh.
2: Boroh hayang nyuguhan.
1: Boroh hayang nyuguhan ka aki-aki kitu pacut. Komo keur ngorana cacak ke aki-aki sapi kageuleuhan.
2: Kang teh bare uang makan
1: nya kan. Asa kabina-bina teuing. Ih.
3: Wayana abus keur ka omong si bangsat.
0: Mangga paduka.
3: Kahiji, kadua. Eta anu ngaran gareng bisi heuh. Ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat. Ha? Bisi ieu mah bisi.
2: Mama bener bisi.
0: Sae ngajaga bilih. Ngajadi ngajodohna ka tuang putra sae. Paduka.
2: Wirang nagara.
0: Wirang urang sadayana. Urang paehan sinala gareng urang manak bitis syah. Ha?
1: Urang tumaritis nun. Kurang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta.
0: Iya, nun. Lebet kewe kera obak itu baru.
3: Ya, bawa tas bangsa. Bari langsung pati ini. Senopati. Jug-jug negara Amarta kampung tumaritis. Podaran anungaran si gareng es. Ini.
0: Raja Benung ngejengkat. Da iya kepada para
1: paya. Aduh, ampun Gusti, anu maha agung. Igus kia siasa samat kanu agung. Padahal kan baik bohong oge atu bejakan kadewa kitu kejodoh nanate. Bunga bunga raja ah tenyahun. Ih, apan kedah konsekwen.
2: Konsekwen.
0: Ya wana sih mah kayak konsekwen nanti. Ayo, ayo, ini.
1: Bade di canak ka mana ya teh nu.
0: Ada obat, Bro, jar.

0: iya panita anu kasebat sidikuya. Nyaita digunyang ganjing kuya patih kalayan dilebetkan kana obang. Tetiasa keluar da puguh tohaga pisan iya obang. Iya patih lan senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badrengnaya.
1: Jadi iya urang ini ka Tumaritis carana akang asup ka jero maneh ngabungahan di mana-mana aya kulawargana paing geus dibawa ka nu anggang tah. Wayana sinalah garing bawa kemari.
0: Nyuk sumangak bulan gusti.
1: Ayah pada halum mampah.

0: Akhirnya bawa ke puskesman gitu.
1: Cing sabar, cing kuat, gareng anak, cing anak maju.

0: Sayang di kahayang na tara di dahar.
1: Mamas, samar kahayang.
0: Samar kahayang, mureng si garing te dewala. Mureng.
2: Uru walu siam tamas di kempan mulut.
0: Yang tibatan ditinggalkan paeh kusiling makareng lebih hade anjing deweke ken paeh paehan.
1: Kenelah tak.
0: Ya asing anak king, anak emak kareng. Diusahakan mah diusahakan kumah tapi kumah sudah
2: berkat-berkat
0: dagus diusahakan kurang teman
2: teka pola kenyataan.

Manuk ngon kalian sok ganta.

ya wis natihin pinasti kersah yang widi wis kenatihin.

0: anakku mah garing. Paribasana mah teh kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu ku melayang masing pati itu makaning perlayan. Ya jeung deui bapa maneh kulus. Datang-datang di mana ayana jeung kumaha nasibna.
1: Urang siang bapa dewek teh kabawa banjir. Ya. Pantesna teh ngabebengkang. Dina leuwi ngambang.
2: Alias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini tadi waktu percager si Garen.
2: Ini dah bapa waspada meren. Mana gitu oge. Lain ai tadi di popokan naon teh tarang nate.
1: Jahe. Jahe menang urut jeng lok emasnya di taplok ini.
2: Si pijelok.
1: Nyali bulan ku siapu tangan, dibanjir ku kecap. Ya.
2: Eta mahakan jurig.
0: Nah, hari maneh. Boh ker sedih, boh ker bunga teh anger. Wih, karir.

0: keuleuy maneh teh dawala Astra Jingga.
1: Kariwang.
0: Kapan sih? Di kapan sih dikia dulur mana anu syakirin hapranyugna? Reng? Dareng?
2: Aduh. Aduh.
1: Tak pencetan bitisna, tak bitisna pencetan.
2: Aduh, nyeri ulu, aduh. Pencetan ku aka. Kang Dawala. Kang Dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng?
0: Ye mah reng.
3: Ka dewe ka tina nyakeun euy.
1: Eta ajar we ake kudu gering kan. Sager.
2: Aduh. Hayang ager Kang. Hayang ager. Mana ager teh tadi?
3: Pan bae aku dewek.
2: Coba Gusti. Eta teh keur nu gering. Nadung gering ngomongeunaheun. Ka dewek ge ngomong kemari para rait cenah sigaling teh, barang dahar teh. Hay kemari dahar naon atuh sigareng ieu beuteungna rada teuas. Bere kapas weuning teh.
1: Ngomolana teh.
2: Ampun euy kumaha cenah euy si gareng teh euy gareng acik kudu ka mana dek teh data tanya ngeuh hayang teh kaju ka dieu
1: kurang-kurang istiar manyak
2: hooh diusahakeun bade kaju ka dieu ka pakumis anu ayeuna jadi pakuwu di Andamuy fungsi di datangan cenah kudu dibere paeus jawer ieu hayang Bangkok dilaksanakeun ku dewek
1: ubah minta kungsi Kang
2: ubah minta hooh Aduh cangkeng nyeri aduh Gusti nu agung ieu penyakit ka bina-bina aduh tobat moal ginjal kitu wayahna reng lamun cangkeng nyeri mah kudu loba nginum aduh tetangga aing sareuri aing gering sugan neang keun bae reng aduh cing ieu cangkeng ieu nu nyeri teh ta eta Kang alah aduh aduh ieu tuur nyeri Kang aduh nah ieu penyakit ka bina-bina cing aduh Kang aduh
1: pindah ka Cikampek nyeri
2: padahal tu sakali-kalinya penyakit teh pindah kana panto juga naik pindah karena pantau mau mabuk gerobokan cuing
0: hari mana cepot tawala
2: hari kukitutnya mama dah kubuh dah jelema atau di dunia dah lain orang ngungkul anu ngerasakan kita dah syarah reage ngalaman aso agring jadinya mah romantika kehidupan mah sedih bunga syuri syuri bah suka duka teh kudu kapanggih mah di dia urang teh kudu menang ilmu dawala dulu dina kajadian anu serupa kieu teh nyaeta si horeng di dunia teh dulu teu abadi naon atu anu abadi teh euy yang abadi di alam dunia itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian ah geus tong ngadalil wae
1: oh
2: ieu anguran sigareng yo atuh mah
4: raja
2: lah tadinya mau dibilang syaitan mungkin Bucai Una Jaya di darat Jaya Una Nukali Kisira Saya Sang Ratu Mus Putih Bumi Mengabah Nyamin Kum Amin Kum Amin Kum Amin Bilih Ayah Anu Nitis Bilih Anu Ayah Sunuruk Sumurup Sumalindang Simalakatul lapan ini kapus sini lapalan tu lakuri tu lamal kasino murut kamalin namang kasino lumur kasino lakur kamul kana sino muling kalakatur li sudah kapas sukar kami kati sio malakatu kalakamon oh iya teh karuhun omon limur katulan samanu limur kasalakapuruta Lica kamal katir kasih pelkatuk kih pakamur kasomono kasopacaka kasih ngos
1: aneh ya jampe naon nanti ah
0: kabira-bira sehingga jampe ante maneh dan cepot
1: buat saya setengah kata
2: kapan abis yang murid mau uji
0: elah ampun ingat
2: ah kalimah naon-naon kece mati menyong dari lain kalimah nu mati penyakitnya betahun
0: oh.
2: Cuma doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja ka dunungan urang dai ka puskesmas geus jadi ieu teh sigareng teh teu diimunisasi keur budakna nya da teu kurang-kurang ditarekahan mah teu diimunisasi nya penting teh diimunisasi teh budak teh nya diimunisasi teh kumaha ye sibelegu keur orok keneh ieu teh budak teh beuk teh kudu didugulan kudu ditapokan ti muning ka eta diimunisasi teh
1: digelo
2: Italian sukuna leuleupkeun di leuwi ta eta diimunisasi minggas gandeng ah
1: papag geura
2: oh juga na tu kadunungan mah siap peser sagoeng kitu bisa nulungan urang teh nya bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan ulah pun tanganeun deui kapan lintang ti kadunung kitu tah pandunungan oge sok naon kitu tah urang sok ngajemput ka urang urang kitu gaya pangebutu
0: urang kitu pun tanganeun deui
2: nulungan
1: lir pender
2: barang sawek aya dina obrolan di lebet ieu bumi saprap tanah pun utusan di negara suarga benar
1: oh.

0: bayang aja. Ayi nyumput ke dimana-mana geus kaluar ku lawargana, tak pasti meureun di jero teh. Saurang dua urang mah aya. Wayana paling kuat di mas.
1: Mangga ulah
0: mangga. Bapak punten, nu kagungan bumi. Oh. Ieu kula ye.
2: Saha?
3: Sadanu cacarawokan dawala.
2: Nya mah. Nya sapergeus-pergeus. Oh, keduaan hayu bisa aya naon-naon.
0: Ulah kaget sih kau lah.
2: Cenah asup atau orang ditepas wae?
0: Ditepas, ditepas. Oi. Wih. No, asa kuararane tinggi bentuk jelema teh. Kagetan
2: dan. Saha cerita teh sih? Gasik ditampi enggak ditaruh wae ku jisim abdi teh. Saha teh ieu teh kulan?
0: Ulah kaget ieu kaula. Daran kaula Jaying Suksara di nagara Suwarga Bandang.
2: Hah? Jaya Suksara di nagara Suwarga Bandang. Dan di Suwarga Bandang loka.
0: Lain. Suwarga Bandang.
2: Aya naon jeung?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
2: Cumuhun kan.
0: Ai imahna Semar Badranaya anu mana?
2: Cumuhun ieu pisan jeung.
0: Iya,
2: cumun.
4: Iya, kulan.
2: Tugasnya, ah, nurek ngirim obat.
4: Ah,
2: nurek nyumbang, nurek tugasnya itu. Bisa jadi dokter ya, jelema teh. Menya dokter berwes. Berwes, yang dek berwes, dek ngecok oge sa dokteran, penting mah. Oh.
0: Hari Semar Badranaya buka anak.
2: Pantenan sih.
0: Saha ngaranna?
2: Ya abdi sih.
0: Maneh, gareng ngaranna?
2: Sanes.
0: Saha ngaran maneh?
2: Abdi lah.
0: Ye,
2: Johnson. Apa ka jeung Johnson naon teh?
0: Aya teh tukang.
2: Abdi Mandra. si Cengos.
4: Sangka si Atun.
0: Ari anak mah sorry.
2: Hilu sih.
0: Saha jadi?
2: Nah jadi mah gareng.
0: Gimana ini gareng?
2: Lumawi sih abis teh duh. Abis teh sasat. Abis teh sebera dinten sebera wengi. Nuju kata limeng abis teh sih nungguan gitu eh kemit anu gering sih. Pun adi si gareng teh gering.
0: Di mana ya?
2: Di Lebet eta.
0: Eta nu haharagungan.
2: Nuhun kan. Atuh. Ma naon gareng aduh panggarok kencung curungan ma aduh ate nyanu ate nama sirah aduh mun urang gergering mah tong bodor nya euy heuh lain ngabodor aing mah samarasa ngarasakeun ka nyeri aduh ma mang mencet kentihang hari maneh gareng mah kenita mencet tihang atuh da ieu nyeri indung syuku mah aduh alah
0: oh gering adi maneh teh
2: nuhun kan manawi kitu sih kagungan lanong
0: naon panyakitna
2: duka kanker teh duka liver duka hepatitis B nya kapungkurna pun adi teh sing teu diimpus lain diimpus atuh belegug nya disuntik hepatitis B mencegah heuh diimunisasi heuh eta sakitu kulan manawi ieu mah manawi kaguna anu
0: boga kaula ubar eta si gareng dibawa ku kaula
2: mana sih
0: kana gara kaula
2: ih gilih lebat angin ulah lawarat
0: dek ditulungan ku haula
2: ah entong ah bahaya ieu jelema beda rasa pan ieu teh teu wawu jelema teh
4: curiga
2: suruh boga rasa curiga
0: wayahna ieu rek dipenta si gareng ha kumaha dibikeun
2: moal tiasa sih
0: dibikeun moal
2: eh tong maksa siling
4: nyarap moelana
2: mah ah mun iya rek nyaah ti popolotot kumina-mina teuing siling
4: ubarna babakan ieu rek
2: Ubar nawe bawa ka dieu.
0: Pokona ubar teu dibawa aja di ditu.
2: Balik heula we ka itu, kebalik deui ka dieu.
4: Ulak balik.
2: Kitu cah.
0: Pokona eta si Gareng di kibawa. Heh.
3: Ulah dibikeun jang. Ulah.
2: Moa. Balik mana ulah ngaganggu keluarga kuring balik. Ulah ngaganggu keluarga kuring sling. Keur manunggering teu ngarasakeun kanyeri tambahan rek dibawa moa teu kagunyang ganjing di jalan.
0: Pokona dibikeun nuhun dibikeun di podaran kabeh weh.
2: Oh, lain nek nulungan atuh jiwa euy. Pek dulur kuring si Gareng bawa tah dada kuring. Semplakeun letak cakatua pakeun capegatkeun buung celamar keluar getis tetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Pek kari milih weh tamah. Arek ku apa heula arek ku kuring heula alingna dewek ka kareup lah
0: urang ngajar dibikeun hunteu dibikeun dipaksa ku heula
2: sok rek maksa mah yeuh geus nu lega kebon sampeu rabutan heula jeung aing.

0: sastra jinga dawala ngahajak ku yepati dianggangan ti bumi na.
1: Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragen sasat anu nuju nungguan nala gareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat yang nala gareng ayah nungga rawu ku hiji denawa.
2: Alah, mak.
3: Nah, mak.
2: Si Gareng ayah numawa.

0: jingga dawala lumampah ngajug-jug ka melajang tengah maksan nguningakeun kajadian ka Raden Gatotkaca. Kacarios dinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandinga cala dicanak ku ieu denawa.
1: Geus dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Mun ngajar. Geuning.
0: Kumaha ieu teh Kakang Paci Sinala Gareng teh kedah dipaehan wae
2: paehan. Pikeun fakta ka sang nelendra getihna urang bawa.
0: Sae geuleun. Ning wayahna maneh bakal dipaehan ku kaula sabab yakin ieu kaula pancen nelendra.
1: Aduh. Ya keringnya teh dipaehan ka pina-pina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh.
2: Wayana. Dik dipaehan ku kaula. Ha?
0: Ah, enggak atugra-tugel we jang anak kayanya.
3: Pinas dikasah yang tumampara.
0: Yen nalagareng lajeng ditugel jang sasak ditandasa.

0: sok kitina wadahan. Mangga. Karunya iku kitu teh mah nya.
1: Mohon atuh.
0: Bari jeung manehna mah kapan? Hooh. Sasatna dina waktu ieu teh. Gergering. Istilahna mah kacurug kacucu. Heh, untuk mah keunjeung loba ka karunya. Da urang mah mancen opancen tugas di Sang Nalendra.
2: Lain eta getihna ngadak-ngadak menjadi bodas.
0: Nya ieu si Gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas.
2: Ajaib pisan nya eta mah meureun teh kalepaskeun nyawa tadina. Da sepat ti tadina ge getihna geus bodas pangnagering oge. Da ieu panyakitna, panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Kitu kurang darah bisa jadi atawa meureun eta teh diabetes.
0: Panyakit diabetes ya. Naon panyakit diabetes? Geuning aya di bedeh teh dina beuteung gelas, termos, dina beuteungna teh. Panyakit beberengkes sama beureunan. Panyakit beberengkes nya. Kumaha tu ieu bangkena? Urang alungkeun ka tengah lautan ieu.
2: Hae, hae.

0: dibalangkeun ka satengahing lautan itu kaayaanna.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getihna nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar supi. Kacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng nanging kitu kesaning nu maha kawasa muarik nangeuy ti bongkokna welas asih ka makhlukna ngadak-ngadak di lautan ngagolak panas lauk-lauk cing saloloyong sasat teri-teri cing jarerit bogo cing carorowo paripaosna cing saloloyong na lauk tekiat nadangan panas salaresna di lautan teh memang aya nu ngageugeuh ari kakasih teh naga baruna. Ningali kaayaan rakyat teh cing saloloyong hingga yeuna naga baruna kaluar. Mangwas

0: seloloyong itu lele ngajeng jehe. Teri nepi ka pating jerit paribasana. Itu keong. Morongkol kitu. Gabus cigarut ngalepas ke nyawa. Itu cumi-cumi. Nepi ka nyelepot kitu dina karang. Aduh. Kapiting itu juga nu hees. Coba
1: jawarati mah digoreng uga.
0: Kusangka. Naon ieu anu jadi sabar? Barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon. Lulululululul. Layon saha eta? Nah lauk, nah naon eta teh nu ngambang? Sampur barang katinggali parantos saket ini telayona manusia. Giri lusi lan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
2: Lusi cacing.
0: Paingan jatah tu sangka sarabuk samurang nyamuk.
2: Ini telayon manusia.
0: Wih. Nepi ka ngagloh gor kitu itu ti korona.
2: Ih, aya nu nanda sae jelema.
0: Moal jelema jahat mah kitu. Buah gara-gara ieu di lautan panas teh. Dek diseregkeun ka sisi, sisi anu tara kasabah ku jalma. Gareng parantos aya di sisi basisir kalayan di rengkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka rumaha Muja Berata ka Hyang Maha Sukma manawi sareng manawi kengeng kabul Maha Agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kawasa. Sangkan ieu layon tiasa damang deui sacara bakara-bakara.
3: Waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Leusina tirta kamandalu ieu bohakna dek diubaran.
0: Tugeni lita deui. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Tageur maneh.
1: Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalinguran. Lilir yang merbangun tayang impen sare ngalinuran.

0: Ray, betul.
1: Ulah kaget, ulah siun, manusia.
0: Ampun, Ray. Leg-lege, aing ulah ditut, ulah dicapek, ampun. Aduh, jadi cager gering teh, oi. Ngan, ayah cager ku cager na gering, tapi dek dia akan ulah.
1: Mua. Sebenarnya anjing teh angkleng-angklengan di tengah lautan, ku kaulah ditulungan ka dieu. Arayan, pitulung maha agung, anjing bisa cager deui.
0: Jadi ku orang dihirupan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sadayana puji kagungan Allah. Jadi anjing teh orang teh bisa nyagerkan guring?
1: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roai.
1: Saderek roai gituin roai.
0: Nuhun roai.
1: Nya, sawang suna.
0: Saha ngaranna roai?
1: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
0: Asep Taruna.
2: Naga.
1: Naga Baruna.
0: Oh, sugate si Asep Taruna.
2: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus. Jikana mau anggus wae sabab saya terus sering ngalamun.
1: Tak itu
0: Naga Baruna teh urang mana?
1: Kaula ti dasar lautan.
0: Tuh, kaula teh berat nyongon, berat nanggo, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa disagurkeun syariatna ku anjeun.
1: Nya. Syariatna mah kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
0: Tos. Nya sakali deui jisim abdi beurat nyongon, beurat nangku, beurat narimakeunana jadi abdi sagala beurat. Kaijina abdi geus cagur dina penyakit. Abi teh jelema gering ya teh.
1: Laras. Oh gitu.
0: So.
1: Ai sabab nak maneh paeh teh kumaha?
0: Ya tu aya nyawaan.
2: Ya tagai paeh mah.
1: Oh, nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
0: Ya cukang nama kapan geus kabawa palin ku banjir.
1: Isna ieu jelema.
2: Lantaran anak teh paeh.
1: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
0: Aduh nya, jisim abdi teh aya nu maean. Atuh kana ieu geunggerong tapak buncit.
2: Nya pasti. Geting garing sama salah.
1: Geting garing meureun tinggaleun.
0: Sareta, jadi abdi teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa orai.
1: Aya nu nandasa
0: henteu pindah jisim abdi teh aya nu nandasa.
1: Beureun maneh jelema gede dosa.
0: Duka gede dosa. Duka sagala gede abdi teh. Kakasih teh Naga Taruna.
1: Naga Baruna.
0: Oh sumuhun.
2: Mak
1: Naga Baruna kaula teh raja lautan ieu.
0: Aduh. Cicing abdi. Da jelema mah dina waktu ini teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Aye roai bisa nulungan ka jelema prihatin. Aye jelema-jelema kalah mentingkeun diri pribadina bae. Jadi ente eleng.
2: Nah bangsa nah ente eleng.
1: Teu eling
0: urang. Tak itu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng. Tak itu kulan.
1: Oh, ya tenanau. Dah kewajiban kaulah selaku makhlukna, makhluk pangeran sarua.
0: Jadi ai roai buka pikiran tapi kapan perbadinya ingat ke pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng. Romingkang di bumi Siliwangi.
1: Isna ngomong.
0: Oh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai orae ingetna ka pangeran, ai jelema ka pangeretan.
1: Geus.
0: Eta mah ka Cina teuing atuh.
1: Oh, da kitu.
0: Jadi kumaha tu ayeuna?
1: Ke. Kaula teh kudu apa? Anjeun teh ti mana?
2: Nah, eta.
0: Abdi?
1: Heeh.
0: Ari kawit mah abdi teh di Spanyol.
1: Gisna, kabina-bina teh.
0: Terus abdi teh ulin ke Argentina. Nya didinya abdi dijadikan tukang sepak bola.
3: Kontrak.
0: Abdi teh dikontrak.
1: Kontrak mana?
0: Kontrak uteh.
2: Zakat tidak pasti.
1: Tobat. Ngaran teh Gareng.
0: Gareng ngaran abdi.
1: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung?
0: Oh, cak aya komplet.
2: Komplet.
0: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes. Digenti ku Cassandra.
2: Kumaha aya aya marayana?
0: Ngos, kapan penting tadi mesti ceritakeun. Jadi pikiran anak pondok. Lanjut abdi ngerana Astra Jingga. Lamun di Jawa Tengah mah Bagong. Atau wacana yang Tergana.
2: Atau kurupuk.
0: Kedua lanjut abdi anu panengah ngerana Udawala.
1: Dawala.
0: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa Uu. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi ti AMS Kepungkur. Ayeuna pengpilan silat.
1: Nya. Ari bapa maneh?
0: Bapak Cisim abdi teh, aduh. Jelema sang sarang belangsak. Matak nurun ka abdi belangsak. Ngaran bapak abdi teh Semar.
1: Semar urang tumariti.
0: Henteu pindo eta bapak abdi eta. Keun bae sang sarang belangsak ka di aku Sindoraka.
1: Semar Badranaya, bapak maneh?
0: Sawoon.
4: Kaget kunera

0: Iya, tegening putra kasepuhan Bapak Sumarwa Kudrapawa.
1: Gening uning akap ngaran Bapak Abi.
0: Ih. Nya apa?
1: Obat. Gening Bapak aing teh kasoal. Wah, ujungnya di darat dicai ge arah palun ke Bapak aing. Tapi ente bisa ngamangpaatkeun ka saoran. Ente bisa ngamangpaatkeun kawentaran.
0: Bapak maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bunin di nucang negrak bari teu ka temong. Bener, bener. Bener. Bapak maneh Semar Badrenaya.
1: Teu pindo eta Bapak Abdi. Moyan. Nanging dina danget ieu Bapak Abdi teh leungitan pelebi ilang tanpa karana eueuh di kampung Abdi. Wah. Ninggakeun rumah tangga.
0: Eueuh.
1: Daya. Daya eueuh teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
2: Nyao.
1: Jadi teu nyao.
0: Bapak.
1: Ente sungguh mati aku jadi penasaran.
0: Gusti tobat deui.
1: Jeung abdina gering. Nah, gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyambut umur abdi. Tapi nyambutna teh ngadon baean.
0: Atuh lain maehan nyambut mah. Aye maehan mah dipuncit. Aye nyambut mah eta mah tugas malaikat. Tapi iba dipaehan dirogok ti koronya. Lain-lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh satengah eling, satengah ento. Tapi gue jelema keur gering. Cenah maneh teh rek dipaean. Abdi teh jug dipaean we.
0: Saha?
1: Urang negara atuh. Upami teu leupeut.
0: Leupat meureun.
1: Upami teu leupat urang nagara Suarga Bandang.
2: Wah, eta.
0: Urang nagara Suarga Bandang.
1: Eta. Jayeng suksara ngaranna. Jadi abdi teh dipaean, abdi teh jauh papangi ke kasara. Ujung-ujung dipayahan keing gulo eta keing guma eta jilema eta poka dosa ento eta jilema gering
0: gan kercagir namane
1: ento ento abdi can ngerasa nganya nyeri jilema namun dinyerikun abdi sering sering dinyerikun abdi
0: gan colonot
1: cakapung
0: nya. Atuh lamun maneh bener-bener sesuatu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian mudaya kitu. Kudu ngabalikkeun maneh.
1: Atuh keur bae, keur bae. Jelema mah kapan kudu taan banting. Kudu sabar.
0: Nyaga sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Lantong tong keur bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Bisi nular. Kingbuk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu. Leuheung basa ninggang ka maneh jelema sobar kumaha lamun ninggang kanulian? Ieu bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu. Lain, lain ngaruh harti dendam. Tapi tetep kudu ngayakeun balitungan eta ka manusia mulai kitu. Ban insap kaungkulan ku maneh ka biadaban kadoliman kasarakahan anu mulai kitu. Perlu maneh ngayakeun keamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib, nangtukeun abdi jeung bener.
1: Asa katarik ieu kok ngomong ora ieu.
2: Oh, nya tah.
1: Abdi rada nyeredet hate ieu.
0: Jadi katarik.
1: Cumun.
0: Sanggup lamun ngayakeun balitungan.
1: Ujug sumangga enggak?
0: Jigra init maneh ka nagara. Naonan tadi teh
1: Suarga Bandang.
0: Atawa maneh ku kaula bakal dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh wujud maneh bakal malih warna nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawadu jeung sadayana.
2: Iya iyalah.
1: Iya. Nah. Aduh. Eta teh bener teh. Henteu kudu dipoli.
0: Henteu. Tak iya baju na pek gara pake bari jeung jigma ni heula di laut kan.
2: Baju na di ayam ya.
1: Alhamdulillah. Baju aing tebaran yo tulus.
2: Gede melek.
1: Gede melek. Mangga mangga mangga ayeuna pake
0: dos ini. Lajeng wae ieu lagareng ngangean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jinis kasep ngarempreng koneng lunguh ampuh. Sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana.
1: Lorecak ya sesekar ninglang. Lorecak ya sesekar ninglang cahaya.

0: Asep Manegareng.
1: Ino sama kaulanun ngahatur sing semabut tipu punyupan jenengan. Pangrasa naga taruna.
0: Naga baruna.
1: Ino sama. Gining kaulah gining kie.
2: Boleh masa marahal.
1: Bapak taruna.
0: Baruna.
1: Kaulah teh berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana bapak tarumpah ay taruna ay baruna
0: ya.
1: Nanging dina waktos ye kaulah teh kudu gaduh ngaran setiap ganti rupa ganti ngaran
0: nyanya
1: saha pingaranan kaulah
0: tingso mikir sorangan naon anu alus
2: payus jeung tangtungnya
0: anu alus jeung tangtungan
2: kayaan
1: umaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya.
0: Wah ula
1: atanapi ku Raden Putra Mama Apek Gunawijaya.
0: Ulah
1: usaha aku budek daris
0: ulah lain eta
1: atanapi satria baja kuning
0: ulah
1: atanapi Raden Putra Bangbang Predator
0: ulah
1: naha saha kinten-kintena anu payus jeung tangtungan ngaran kaula atanapi Raden Putra Bangbang Kinoy
0: ulah
1: Samsa
0: lain
2: nah tapi
1: Raden Putra Bangbang Ewok
0: geus
1: saha tuh pinggaranan kaulah kaulanun
0: pinggaranan anjin tenya eta Amar Sakti.
1: Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Kapan Amar mah tukang gamang?
0: Bis kembali. Nang kudu make sakti. Iya. Yeah.
1: Amar tukang ragaji mah Amar sanes sakti tapi Amar apes.
0: Oh iya teh naon.
1: Jadi pinggaranin kaula teh Amar Sakti.
0: Iya. Yeah.
1: Anu sok kagendong tolomong teh.
0: Amar tamah. Urang Arjasari
1: Umar Sakti
0: hayu Umar mah atuh kuwu di Sumedang di Pasir Huni ka ditu teh naon teh
1: Tina dama kaulanu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suwarga Bandang.
0: Iya. Yeah. Ngan ulah ai di jorag mah kaitu keneng kegeda bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Heh? Engke bakal kawentar ieu padepokan maneh anu kudu nyicinganna. Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
1: Tepina damel kaulanu mangga naon rupi hapamer maksar selera maksar dilaksanakeun waktos ayeuna
0: tingali urang nyiptakeun heueuh tempat
1: dina

0: sakti doir batu sakti caping jata.
1: Di sisi laut ia ayah hiji tempat anu endah anu matakti kabetahkan luar biasa. Asepuhan naga taruna.
2: Naga baruna, napok depok doi teh.
1: Asepuhan naga pegek.
2: Naga baruna.
3: Sama
2: campur jeung geuleuh teh mah.
1: Atuh dae kadengen-dengen mamawaan tun.
3: Sasa-sasa teh.
2: Geus.
1: Ieu padepokan naon?
2: Aku mah maneh we nyebutna ieu padepokan naon we. Nya.
1: Bisa disebut karang kancana oge. Kusinodama kaulanun.
2: Sakitu bral umam pajung lumaku.
1: Ampun jauh tutas pangandika.

bagus lampah kepun ki amarsa maksa kesian ki padepokan anu endah duna lampah eta kacarios di negara suarga banar sang nalendra prabu bibisik prabu jaing suksena kasumpingan pati jaing suksara lan senopati anu nyadak getih na indalang garek aing

Semua bukti kunyupan jenengan Sri Paduka. Ya, diterima.

Sudah mendengar sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Widujeng Enjing kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tujuhnya Perompas Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kembali kaum dangu di kesempatan hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya Webru Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang nanti. Sesaat lagi kami hadirkan acara Cahaya Pagi, kemudian nanti di rentan pukul 6 kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Degung Kawi, ada juga Sampurasun Pasundan, dan tepat pukul 8 lebih 30 menit kita akan berbincang-bincang melalui acara Ngawang Kong Pagi, kemudian gelar Kawi Pasundan, obrolan Kacida, dan juga obrolan UMKM. Dan mudah-mudahan kaum dangu di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan tentunya mendapat pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita sajikan acara pertama yaitu Cahaya Pagi terkait topik tanda-tanda penghuni surga bersama Ustazah Isma.

0: Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wirujeng Enjing Kemdangu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama acara Cahaya Pagi di kesempatan pagi hari ini bersama saya Webrukanda, dan akan ditemani Ustazah Isma, tentunya akan membahas terkait topik tanda-tanda penghuni surga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu Dangu dan juga pendengar dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya, Tanya.
2: Amin.
0: Mangga waktos sareng kesempatan disangkakeun ka Bu Ustazah.
2: Mohon hatur nuhun, Kang Satacana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmin. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Sahabat kaum Dangu rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama dan yang paling utama tentu selaksa puji hanya milik Allah Zat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah berkat rahmat nikmatnya kita dapat bertemu kembali dalam acara yang luar biasa Cahaya Pagi pada pagi hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, dalam keadaan yang penuh dengan semangat insya Allah. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman, Nabi penerang seisi alam jagat, Nabi yang membawa perubahan kebaikan, yang membawa setiap insan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, zaman yang penuh dengan kebodohan sehingga zaman yang penuh dengan cahaya keimanan. Alhamdulillah insyaallah. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang senantiasa berusaha untuk menjadi umat terbaik, menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum Dangu rahimakumullah dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat lahir, batin, sehat kantongnya, sehat pikirannya, dan sehat segala-galanya. Amin. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana yang tadi sudah di-spill ya, sudah disampaikan oleh Kang Uwe, bahwasannya pagi ini kita akan membahas mengenai tema unik, tema luar biasa, yaitu mengenai tanda penghuni surga. Masya Allah. Sahabat, di mana kita ketahui bersama bahwa setiap insan ataupun surga merupakan salah satu motivasi. Surga, yang perlu kita ingat bahwa surga bukanlah tujuan tetapi motivasi setiap insan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sih manusia yang tidak menginginkan masuk ke dalam surga gitu ya? Setiap insan pasti menginginkan dirinya masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Sebagaimana kita ketahui bersama berbagai gambaran-gambaran luar biasa mengenai surga dan juga mengenai neraka sudah tercantum dalam Al-Quran. Berkenaan mengenai surga ini merupakan tauhid sam'iyah, di mana dalam mempercayai tentang surga dan neraka ini adalah melalui adanya pernyataan-pernyataan ataupun keterangan-keterangan yang tercantum, termaktub dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi. Kita memang tidak pernah melihat apa itu surga, bagaimana keadaan surga, tetapi dengan gambaran-gambaran yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana indahnya surga. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwasannya surga itu adalah tempat yang paling indah, gitu ya. Di mana kita ketahui dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW digambarkan surga adalah tempat yang paling indah, tempat kembali yang paling sempurna. Bahkan dalam salah satu dalam Quran surat Al-Hajj 23 itu disampaikan bahwasannya surga itu umpamanya, gitu ya, umpamanya surga itu adalah sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka itu dari sutra. Al-Ayah Sadaqallahul Adzim. Sahabat kaum dangu rahimakumullah, dari terjemahannya saja kita sudah lihat bahwasannya Allah telah menjanjikan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah, maka di sana akan disuguhkan pemandangan yang begitu indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, lalu mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas, mutiara, pakaian dari sutra. Bukankah itu adalah gambaran dari kenikmatan? Nah, itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya surga, karena sungguh surga itu tidak bisa kita bayangkan. Tidak ada satupun orang yang pernah melihat surga, maksudnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggambarkan keindahan surga. Namun karena kita adalah manusia rasional, manusia yang memiliki akal yang mana segala sesuatunya selalu diperhitungkan, selalu dipikirkan, dan selalu dipertanyakan, maka Allah mengimbanginya. Dengan cara apa? Allah berikan perumpamaan-perumpamaan, gambaran-gambaran mengenai surga, di mana karena di gambaran-gambarannya itu surga digambarkan dengan sesuatu yang penuh dengan kenikmatan, maka begitulah di surga kelak. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan. Namun satu hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, sahabat. Apakah catatan itu? Catatannya adalah bahwa kita tidak bisa masuk ke dalam surga dengan tiket amal-amal kita. Artinya, amalan yang kita lakukan tidak bisa menjadi tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Muslim mengatakan, La yudakhilu ahadan minkum amaluhu jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, tidak juga denganku. Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Sekilas dari hadis ini dinyatakan bahwasannya amal yang kita lakukan tidak dapat menjadi penolong kita. Artinya maksudnya bukan penolong, tidak dapat menjadi landasan kita mendapatkan karunia masuk ke dalam surga. Tetapi yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Itulah bahwa kasih sayangnya Allah itu sangatlah luas. Kasih sayangnya Allah begitu luar biasa, sehingga kasih sayangnya mampu mengalahkan berbagai hal-hal yang ada yang pernah kita lakukan, gitu. Lantas timbul pertanyaan, lantas kenapa kita harus beramal, gitu ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Sahabat kaum dangu rahimakumullah, kita Allah ciptakan untuk beribadah. Allah memberikan kita berbagai karunia kenikmatan tanpa memungut biaya. Allah memberikan kita karunia yang luar biasa tanpa memperhitungkan apa yang harus kita balas kepada Allah. Lantas mengapa kita masih mempertanyakan kenapa kita harus beribadah? itu adalah bentuk syukur kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin maksum, sudah terjaga pun masih melaksanakan amal ibadah. Apa yang Rasul jawab ketika para sahabat bertanya kenapa Nabi tetap melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya? Maka Rasul menjawab bahwasannya itu adalah bentuk syukurnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukankah itu menjadi motivasi kita juga untuk senantiasa beramal tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa pamrih dan selalu dengan ikhlas? Bahkan ceritanya seorang sufi yang terkenal kita ketahui, Rabi'ah al-Adawiyah, sampai berani berkata bahwasanya jikalau dalam hati Rabi'ah al-Adawiyah itu beramal ibadah untuk mendapatkan syurga, maka apa yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah? Beliau mengatakan, masukkanlah aku ke dalam neraka jikalau aku beribadah hanya untuk mendapatkan syurga. Itulah ungkapan yang sangat ekstrim menurut kita ya. Itu menandakan bahwasannya tidak ada yang dapat memasukkan kita ke dalam surga kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ibnu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Hadisnya mengatakan bahwasannya hadis ini memiliki banyak penafsiran. Yang pertama, bahwasannya taufik untuk bisa melakukan suatu amal ibadah merupakan bentuk rahmat dari Allah yang sudah diberikan sejak sebelum seorang hamba melakukan ibadah. Jadi, bahkan amal ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk dari rahmatnya Allah, bentuk dari kasih sayangnya Allah. Karena tidak mungkin kita dapat melakukan suatu amal ibadah tanpa izin dan ridhonya. Yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam hidup ini ada yang namanya izin ma'aridho dan izin ma'al-gadab. Itu artinya bahwasannya tidak segala sesuatu yang kita lakukan itu gini, ada hal yang memang Allah izinkan tetapi Allah ridho, tetapi tidak Allah ridhoi, dan ada juga yang Allah izinkan tetapi Allah ridhoi dan Allah ridhoi. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, bisa melakukan suatu amal kebaikan, itu artinya ada izin Allah, kuasa Allah yang disertai dengan ridhonya Allah. Tetapi jikalau kita melaksanakan suatu perbuatan yang buruk di dunia ini, maka itu menunjukkan bahwa ada izinnya Allah, kuasanya Allah yang disertai dengan ridhonya Allah, maksudnya tidak disertai dengan ridhonya Allah. Meskipun Allah mengizinkan, tetapi Allah tidak meridhoi amal perbuatan yang buruk tersebut kita. Jadi, tadi pertanyaan yang di awal, pertanyaan yang keliru tadi, mengapa kita harus beribadah? Ibadah itu adalah bentuk syukur kita, dan perlu kita ingat bahwa kita mampu melaksanakan amal ibadah itu adalah bentuk taufiknya Allah, bentuk rahmatnya Allah kita. Lalu yang kedua, seorang hamba berhak mendapatkan rahmat apabila ia sudah melakukan ketaatan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan ketaatan tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Imam Ibnu Hajar mengibaratkan seorang budak yang berharap mendapatkan upah dari tuannya tanpa bekerja terlebih dahulu. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Karena tidak mungkin seorang hamba sahaja gitu ya, bisa mendapatkan upahnya tanpa ia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, begitupun juga kita, tugas kita adalah beribadah, melakukan amal-amal kebaikan. Lantas ketika kita tidak melakukan amal-amal kebaikan, pantaskah kita masih mengharapkan syurga ataupun ajrah ataupun pahala dari Allah? Itulah yang menjadi bahan renungan kita, sahabat. Lalu selanjutnya, penafsiran yang selanjutnya bahwasanya inti masuk ke dalam syurga adalah murni rahmat Allah. Akan tetapi, nikmat di dalamnya akan berbeda sesuai dengan kadar amal yang dimiliki oleh seseorang. Jika kadar amalnya banyak, maka akan mendapatkan nikmat Allah yang juga banyak. Begitu juga sebaliknya, seorang muslim yang nilai ketaatannya sedikit akan masuk ke dalam syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang sedikit pula. Nah, sahabat, inti dari masuk kita ke dalam surga itu bukanlah berorientasi hanya kepada kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Karena sungguh rasanya sempit sekali jika surga hanya dimaknai sebagai kenikmatan air yang mengalir, buah mudah dipetik, lalu apalagi diberi emas, perhiasan. Rasanya sangat sempit jikalau surga hanya dimaknai demikian. Karena di dunia ini juga banyak toh orang-orang yang bisa mendapatkan perhiasan dengan mudah. Itu hanyalah gambarannya saja. Tetapi pada intinya, surga adalah tempat yang penuh kenikmatan. Dan tempat yang penuh kenikmatan, sesuatu yang penuh dengan kenikmatan adalah di mana tempat itu penuh dengan rahmatnya Allah. Di mana kita dapat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu dengan Allah sejatinya diri kita. Gitu. Nah, sahabat, itu adalah pengantar dari tema kita mengenai tanda penghuni surga. Jadi sebelum kita mengetahui tanda penghuni surga, kita juga harus menyamakan persepsi bahwa surga itu tuh bukan hanya sekedar tempat yang digambarkan sebagai tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan hanya demikian. Tetapi surga adalah tempat luar biasa, tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak pernah terbayangkan bagaimana bentuknya, bagaimana suasananya. Karena di dunia ini belum ada, bukan belum ada, memang tidak ada suatu hal yang menandingi keindahan dan kenikmatan yang ada di surga gitu. Lantas kita lanjut kepada pembahasan kita mengenai tema kita, yaitu tanda penghuni surga. Perlu kita ingat kembali bahwasannya surga didapatkan bagi orang-orang yang memang luar biasa mampu menjalankan amal-amal apapun yang menjadi kewajibannya dan juga memenuhi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak hambanya juga gitu ya. Lantas mengenai tanda dari penghuni surga ini sudah termaktub juga ya sahabat dalam Al-Quran surat Qaf ayat 31-36. Mari kita baca dulu ya sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita coba baca dulu biar tidak keliru. Quran surat Qaf ayat 31-36. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa usrifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Nidkhuluha bisalam. Dalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil bilad. Hal min mahis. Yang artinya, sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Yaitu dijanjikan kepada siapa nih? Dijanjikan kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak terlihat olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat ketaatannya daripada mereka umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian hari kebinasaan bagi mereka? Nah sahabat, al-ayat sadaqallahu al-azim, kita berfokus kepada tanda-tanda dari penghuni surga itu sendiri. Di sini disampaikan kita maknai bahwasannya yang pertama, orang yang menjadi tanda orang, tanda penghuni surga itu yang pertama adalah awabin, yaitu setiap hamba yang awabin, setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Lalu hafiz, seorang yang memelihara semua peraturan-peraturan Allah. Lalu khasyah, khasyah, rasa takut, yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan juga wajah biqalbin munib, qalbin munib, dengan yang kembali kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Nah sahabat, itu empat tanda ataupun ya ciri penghuni surga. Kita akan bahas atau kupas sedikit demi sedikit. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan jeda sejenak untuk rehat sejenak ya sahabat. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Kang Uwe.
0: Baik, Kang Dangu dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan terkait topik tanda-tanda penghuni surga yang disampaikan oleh Ustaz Ja Isma, kita rehat dulu sejenak. Ada yang mau lewat selepas lagu berikut ini, kita lanjutkan.

0: Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Cahaya Pagi, masih ditemani juga dengan Ustazah Isma. Kita lanjutkan kembali pembahasan terkait tanda-tanda penghuni surga. Silakan Bu Ustazah.
1: Baik, Kang. Iya, siap. Bagaimana sahabat? Masih semangat? Harus semangat. Dan kita masuk nih ke dalam inti bertema kita ya, mengenai tanda dari penghuni surga. Jikalau kita berbicara mengenai tanda yang nampak gitu ya, tentu kita juga tidak bisa menilai apakah si A adalah penghuni surga, apakah si B penghuni surga. Tentu tidak bisa menjelaskan seperti itu ya, karena kembali lagi bahwa sebenarnya surga, masuk ke dalam surga adalah bentuk dari rahmatnya Allah, dan rahmat Allah itu datang kepada setiap siapapun yang Allah kehendaki kita. Jadi kita tidak bisa menjudge nih, karena ada tanda-tanda ini, ah mungkin saya penghuni surga gitu. Apalagi untuk diri sendiri, jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita adalah seorang penghuni surga. Karena dalam Al-Quran, janganlah kamu menganggap diri kamu adalah orang yang suci gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang pertama adalah awabin, adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Apa maksud dari kembali kepada Allah? Adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Di mana kita ketahui bersama manusia adalah al-insan hayawan natik. Insan adalah hewan yang berpikir. Di mana ketika manusia memiliki akal, kecenderungannya juga pasti ada beberapa kemungkinan, yang diantaranya adalah manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Gitu. Manusia selalu ada yang namanya dosa, sekecil apapun celah, kecuali Nabi Muhammad yang maksum terjaga. Kita seorang manusia biasa tentu bukan lagi sedikit gitu ya, bisa dibilang dosanya udah numpuk gitu ya kalau dalam bahasanya mah. Lantas, tetapi ketika kita menyadari dosa-dosa kita, lantas kita kembali kepada Allah Zat yang memegang segala sesuatu yang ada dalam diri kita, maka kita termasuk ke dalam orang yang awabin insyaallah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Dimana digambarkan seorang yang pendosa lalu ia bertaubat dengan taubatan nasuha, ia bagaikan seorang bayi yang dilahirkan kembali suci gitu intinya. Jadi janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangatlah luas ketika kita melaksanakan dosa ataupun melakukan kesalahan dan dosa. Jangan sampai kita berada dalam kungkungan penyesalan yang mendalam, sehingga kita tidak bisa bangkit kembali untuk menata kehidupan yang lebih baik. Karena sungguh Allah selalu memberikan rahmatnya. Ketika kita memang sungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, maka insya Allah uluran tangan Allah selalu terbuka. Gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk pembahasan nanti yang keempat ya. Kembali lagi tadi, awabin, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Di mana kita ketahui banyak sekali keutamaan dari taubat ini, dan taubat itu bukan hanya sekedar dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Taubat itu bukan hanya sekedar penyesalan, tetapi juga ada yang namanya perbaikan. Artinya, jika memang kita ingin menjadi golongan yang awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, maka yuk sama-sama kita introspeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang ada dalam diri kita, aib-aib apa yang ada dalam diri kita, yuk sama-sama kita renungi, kita sesali, dan kita perbaiki. Karena taubat yang benar, taubat nasuha, adalah taubat yang diiringi dengan penyesalan dan komitmen tidak akan mengulanginya kembali gitu. Berkaitan dengan taubat ini, tentu setiap orang selalu mengharapkan apa yang namanya kebaikan dan rahmat Allah. Yuk sama-sama ya. Lalu yang kedua adalah hafiz. Hafiz kita tahu adalah penjaga atau menjaga, memelihara. Di sini dalam konteks ini adalah orang-orang yang mampu memelihara aturan-aturan Allah. Dalam artian, orang itu adalah orang yang bertakwa. melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan ia kerjakan, dan apa yang Allah larang tidak ia kerjakan. Mengapa? Karena ia tahu bahwasannya al-furqan, ia sudah menjadi al-furqan, orang yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ia sudah membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuknya. Karena seindah-indahnya kemaksiatan di dunia ini, senikmat-nikmatnya terlihat dosa-dosa di dunia ini gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya sesuatu yang berkaitan dengan dosa itu seringkali berkaitan dengan kenikmatan dunia gitu ya. Jadi meskipun kelihatannya nikmat, tetapi ia tahu bahwasanya itu adalah hal buruk yang akan menjadi malapetaka, pembawa malapetaka untuknya di kemudian hari gitu. Jadi ketika kita memang ingin menjadi seorang ahli surga, maka selain kita merenungi ataupun menjadi orang yang awabin, orang yang bertaubat, kita juga perlu menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dalam hadis, dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi, banyak sekali keutamaan dari orang-orang yang bertakwa. Dan memang bertakwa adalah menjadi suatu keharusan bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim yang beriman. Jadi Islam kita jangan hanya ditempelin di KTP. Jangan-jangan kalau KTP-nya hilang, keyakinannya juga jadi hilang. Enggak seperti itu. Seorang Islam, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mampu mempertanggungjawabkan status yang ia miliki. Jika statusnya memang seorang muslim, maka ia akan mencerminkan jiwa-jiwa seorang muslim, yakni adalah segala apa yang Allah perintahkan akan berusaha, ia akan senantiasa berusaha untuk menjalankannya, dan apa yang Allah larang ia akan berusaha untuk menjauhinya gitu. Lalu selain dari awabin, lalu tadi adalah hafid atau orang yang memelihara peraturan ataupun aturan-aturan Allah, maka selanjutnya adalah khasyah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan berarti kita layaknya takut kepada manusia. Ketika kita bertemu lalu langsung kabur, ketika mendengar bunyinya atau suaranya gitu, hentakan kaki langsung bersembunyi. Tidak, bukan takut seperti itu yang dimaksud di sini. Tetapi takut kepada Allah adalah tanda dari adanya rasa cinta dalam hati kita. Mengapa takut dikaitkan dengan cinta? Karena takut kepada Allah artinya Allah menjadi satu-satunya zat yang berada dalam hatinya, menjadi tumpuan segala sesuatu ataupun pusat dari segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Ketika seseorang takut kepada Allah artinya sudah ada cinta dalam hatinya, sudah ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya mencintai Allah adalah suatu keharusan yang harus selalu kita usahakan, dan dicintai oleh Allah adalah suatu harapan yang selalu harus ada dalam hati kita. Jadi teruslah berusaha untuk mencintai Allah dan teruslah berharap untuk dicintai oleh Allah, karena ketika kita mencintai Allah, insya Allah Allah pun akan mencintai kita. Dan ketika kita takut kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi kita. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, karena kita tahu bahwasannya ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan dengan mudah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang kita. Jadi khasyah ini menjadi pusat ataupun fondasi lah ya istilahnya. Ketika seseorang takut, maka akan tumbuh yang namanya ketakwaan gitu. Jadi si takut ini, tanda yang ketiga ini, menjadi awal mula juga nih dari tanda yang kedua, yang tadi, yang takwa tadi. Ketika orang takut, otomatis dia pun akan menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Lalu selanjutnya yang ketiga, bahwasannya tanda dari seorang penghuni surga adalah bahwa hatinya menjadi hati yang selalu kembali kepada Allah. Qalbun munib. Artinya hatinya itu, di dalam hatinya itu tidak ada sesuatu lain pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan kembali kepada Allah dengan keadaan yang salim, selamat, keadaan yang munib, keadaan yang selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hatinya itu suci, bersih, tidak ada sekutu lain dalam hatinya, hanya Allah lazat yang ada dalam hatinya gitu. Berkaitan dengan keempat tanda ini, kita rasanya mengetahui inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwasanya sesungguhnya kita itu kelak akan kembali kepada Allah. Itu intinya. Maka ketika kita memang ingin kembali kepada Allah, maka yuk sama-sama berusaha untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan yang baik, maka perlu juga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik juga. Jangan sampai kita berputus asa karena masih dalam gelimang dosa, sehingga kita berputus asa bahwasanya kita adalah sosok yang tidak pantas untuk masuk surga gitu ya, tidak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah gitu ya. Jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena pada dasarnya Allah memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah memberikan rahmat bukan hanya kepada orang-orang yang terlihat oleh zahirnya itu menjadi orang yang baik, tetapi Allah berikan rahmat kepada mereka yang memang pantas untuk diberikan rahmat. Maka sama-sama perlu bagi kita untuk memantaskan diri mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara menjadi sosok yang awabin, menjadi sosok yang hafiz, menjadi sosok yang khasyah, dan menjadi sosok yang memiliki qalbun munib gitu. Jadi sahabat kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan ya, bahwasannya yang pertama, surga itu adalah bentuk rahmatnya Allah. Surga itu adalah tempat penuh kenikmatan yang bisa kita masuk ke dalamnya dengan rahmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali peluang, pintu-pintu untuk menuju surganya Allah, yaitu dengan cara awabin, dengan cara hafid, dengan cara khasyah, dan juga dengan selalu menjaga qalbun munib. Jagalah hati kita, karena dalam hadis Nabi Muhammad disampaikan bahwasanya dalam diri kita itu ada segumpal daging, ada bagian yang dimana jikalau itu baik maka akan baik seluruhnya, dan jikalau ia buruk maka akan buruk seluruhnya, dan itu adalah kalbu, hati. Karena pusat dari segala sesuatu adalah hati. Meskipun tindakan-tindakan kita zahirnya, lahiriahnya begitu baik, begitu menawan, dan begitu sesuai dengan syariat aturan, tetapi jikalau dalam hatinya itu penuh dengan kerutan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang qalbun munib. Tidak bisa disampaikan, tidak bisa dikatakan sebagai sosok yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Karena ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba bukan hanya secara zahir, bukan hanya sekadar lahiriah, tetapi juga secara batiniah, hati dan tindakannya selalu sesuai dan selaras. Maka yuk sama-sama kita perbaiki diri secara lahir dan juga terus kontrol hati kita. Jangan sampai lahir kita baik, tapi hati kita malah bengkok. Jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin demikiannya sahabat yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Pada dasarnya surga adalah tempat yang selalu dirindukan oleh setiap insan yang beriman. Maka untuk mencapai kerinduan itu, untuk mewujudkan kerinduan itu, yang mana adalah ketika kita mampu berjumpa dengan Allah, mampu bertemu dengan sejatinya diri kita, mampu bertemu, berpandang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita, zat yang memelihara kita, zat yang selalu mencintai dan melindungi kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Karena Allah selalu mencintai kita, Allah selalu merahmati kita. Bahkan kepada orang yang non-muslim pun Allah tetap memberikan kenikmatan. Bukankah di dunia ini tidak semuanya muslim, tetapi Allah tetap memberikan ia kenikmatan, Allah tetap memberikan ia kesehatan dan berbagai hal lainnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Baik sahabat kaum bangu rahimakumullah, yang dimanapun berada yang masih menyimak, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala yang kita perbuat di dunia ini menjadi ladang amal ibadah kita yang mampu mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah, sehingga kita mampu mencapai sebuah kenikmatan di keabadian kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf atas segala banyak ucap yang keliru dan juga lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini membawa keberkahan, membawa maslahat dan juga kemanfaatan, dan mampu meningkatkan motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi umat terbaik yang senantiasa kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang bermuram durja, tetapi menjadi wajah yang selalu berseri-seri menampakkan keindahan dan juga sinarnya. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan apa yang kita harapkan. Satu hal, mencintai Allah adalah kewajiban, dan dicintai Allah adalah sebuah harapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan harapan kita, yaitu dicintai oleh Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada dicintai oleh Allah. Apapun yang ketika kita sudah dicintai Allah, akan Allah berikan insyaAllah. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian dari saya, kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Web. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, demikian tadi pemaparan terkait tanda-tanda penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dan pembahasan kali ini mudah-mudahan bisa menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum dangu dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Cahaya Pagi. Saya Web Rukanda, dan juga berterima kasih kepada Ustazah Isma yang telah memaparkan pembahasannya, dan mudah-mudahan kita bisa diperjumpakan kembali di waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tu

Podcast. Situ Cileunca Pangalengan, salah sahiji wisata alam di Bandung, nu kasang tukangna pagunungan, salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta Situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di Situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Peuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten